0: Keeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser seluruh cakra, sehat selalu dan selamat pagi.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Awal pekan di jam 7 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya pagi kali ini di awal pekan saya tidak sendirian, di ruang gatekeeper ditemani tugas ada Erika dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa ya. Jam 7 biasanya masih memang jam-jam crowded. Tadi kita dapat informasi ada kecelakaan ya, yaitu lokasinya di Simpang 4 Mangun di Karanganyar. Informasi data lengkapnya, Anda yang mungkin mengetahui informasi tersebut bisa disampaikan juga sedulur Cakra pagi kali ini. Kira-kira titik lokasi mana lagi yang sudah mulai crowded? Kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi kali ini seluruh cakra kita sapa dulu yang sudah bergabung, Bu Yulia. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Yulia pagi kali ini? Sehat ya jenengan?
1: Sehat, Mbak Intan. Sudah mulai anget ini.
0: Waduh, sudah mulai anget ini. Pagi tadi dingin sekali ya.
1: Tadinya dingin, Mbak, tapi udah ada matahari sama kayak hawanya agak sedikit ungkep ya, Mbak ya.
0: Oh gitu, malah sedikit ungkep ya?
1: Iya,
0: Mbak. Oke, oke. Tapi sekarang sudah ada mataharinya ya, aman ya, anget ya, Bu ya.
1: Anget.
0: Ini sudah di rumah, Bu, jenengan?
1: Sudah sampai rumah ini. Tadi nganterin anak sekolah. Sama mau menyampaikan, Mbak Intan.
0: Oke, boleh, gimana?
1: Pas perjalanan pulang, mungkin sekitar jam 7 kurang 10 lah ya. Terjadi laka itu, Mbak, di perempatan mana itu?
0: Perempatan Mangundikaran itu ya? Yang arah Barito itu ya? Oke.
1: Iya, tapi kejadiannya di sisi barat sih, Mbak.
0: Oh, di sisi barat.
1: Saya dari arah selatan.
0: Oke, baik. Itu
1: motor sama mobil kayaknya.
0: Oke, motor sama mobil. Itu kronologinya gimana, Bu Yulia? Mungkin bisa diceritakan sedikit?
1: Saya kan dari arah selatan ya, Mbak ya. Saya nggak tahu gimana ceritanya terjadi apa karena saya sudah di paling selatan.
0: Oke.
1: Sudah siap-siap mau acang-acang ke arah timur kan.
0: Oke.
1: Jadi agak ketutupan mobil begitu. Tiba-tiba itu. Pak polisi yang ada di pojokan itu tuh sudah menuju ke arah utara.
0: Oke.
1: Nah, setelah lalu lintas saya itu jalan, motor itu sudah guling gitu ya. Kayaknya motornya tuh dari arah utara kalau nggak salah. Itu tuh mbak-mbaknya tuh ada yang jatuh gitu sama mobil.
0: Oke. Ini kalau boleh tahu utara mau kemana ini, Bu? Kalau mbak-mbaknya yang sepeda motor ya?
1: Oh, iya, sepeda motor, mbak-mbaknya. Nggak tahu ya, Mbak, ya. Tiba-tiba tuh, kalau aku
0: terguling.
1: Lihat dari arah ini sih kayak, iya, terguling.
0: Oke. Itu dengan kendaraan mobil pribadi ya, Bu Yulia ya?
1: Iya, betul. Mobilnya dari arah barat. Menghadapnya ke timur kok itu mobilnya.
0: Oke. Terus kondisinya gimana, Bu? Setahun jenengan?
1: Kondisinya sih, setahu saya tadi kayaknya mbak-mbaknya sudah bisa duduk, sudah apa ya, ada diskusi begitu antara pengendara dengan polisi.
0: Okay.
1: Nah, diskusinya seperti apa kita tidak berani mendekat ya, Mbak ya.
0: Iya, jam-jam crowded ya, Bu Yulia, untuk di sana.
1: Wah, itu crowded banget itu, Mbak. Anak sekolah udah mepet, yang kerja berangkat udah, kalau udah jam segitu tuh sudah hawanya tuh loh, Mbak ya, hawanya tuh kayak pengen dang cepet-cepetan.
0: Nah,
1: gitu kan.
0: Betul, apalagi kan ini hari Senin, Bu Yulia ya, awal pekan. Wah,
1: iya, betul.
0: Cepet-cepetan pengen sampai di tempat kerja atau mungkin sampai di sekolahan.
1: Betul. Kalau saya amati tuh yang dari arah selatan sama selatan sama utara sih, Mbak, yang banyak tuh.
0: Yang banyak ya, soalnya kan mengarah ke
1: yang
0: tempat sekolah itu kan kebanyakan dari arah
1: betul.
0: Selatan ataupun utara, sebaliknya.
1: Betul. Ya, kalau dari barat sama timur ya relatif
0: aman,
1: padat
0: ya.
1: Tapi nggak sebanyak yang dari arah selatan dan utara.
0: Oke. Memang Bu Yulia, kalau Simpang Empat Mangundikaran itu memang kalau jam-jam segitu, wah, padat-padatnya, apalagi yang dari arah utara itu biasanya hampir antreannya cukup panjang sampai ke jembatan itu loh, Bu.
1: Betul, sampai jembatan itu, Mbak. Makanya saya tuh menghindari arah situ kalau berangkat tuh. Dari arah timur saya.
0: Oh, jadi tekuk kanan dari selatan itu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Tekuk kanan saya.
0: Soalnya apalagi kan mengingat jalan yang mengarah ke utara kan tidak begitu lebar, Bu ya, space-nya itu.
1: Betul, Mbak. Itu kan sempit kan, mobil sama motor satu udah tuh mepet.
0: Nah, iya betul, sudah mepet. Apalagi kalau antriannya panjang, wah, memang harus hati-hati nih. Jadi jenengan dari selatan ke timur ya, Bu ya? Gimana?
1: Saya dari selatan menuju ke timur. Memang saya hindari itu sih, Mbak. Kebetulan kan akses ke rumah itu dari dari mana itu ke timur tuh saya bis belok ke utara masih bisa ya. Makanya saya kalau udah jam-jam crowded gitu tuh menghindari banget yang dari arah selatan ke
0: Jadi
1: utara.
0: jenengan lewatnya itu Bu, lewat jalur dalam perumahan Mangundikaran itu.
1: Jalur dalam, betul.
0: Oh iya. Kalau warga lokal mah enak Bu, tahu ya jalur-jalur tikus.
1: Iya.
0: Jadinya nggak kena kepadatan.
1: Betul, Mbak.
0: Ini jadinya tadi nganternya di mana, Bu? Nganjuk
1: Tepungnya
0: mana?
1: juga. Nganjuk kota, Mbak, nganterin anak sekolah.
0: Oh, Nganjuk Kota. Oke. Sekolah dasar
1: Nganterin
0: atau
1: anak
0: sekolah
1: sekolah,
0: menengah
1: soalnya udah.
0: pertama?
1: Sekolah
0: Oh,
1: dasar.
0: sekolah
1: Baru
0: dasar.
1: kelas 5.
0: Kelas berapa, Bu?
1: Kelas 5?
0: Oh, kelas 5. Wah, cepat ini. Tahun depan sudah kelas 6.
1: Ya, Mbak. Iya, terus habis itu mau SOP. Cepat
0: Lah,
1: banget ini.
0: cepat sekali ya Bu ya. Tidak terasa.
1: Iya.
0: Iya,
1: Iya, Mbak.
0: baik sih ya. Ada tambahan lagi Bu
1: Oke.
0: Julia yang mau
1: Siap.
0: disampaikan.
1: Mungkin hati-hati aja sih, Mbak, untuk yang melintas di perempatan Mangundikaran itu memang jam-jam rawan ya. Kendalikan emosi aja.
0: Iya, betul
1: Kita
0: itu.
1: ngalahin 1 menit terlambat, tapi selamat gitu aja sih,
0: Nah,
1: Mbak.
0: betul, memang harus mending terlambat daripada terkena apa-apa di jalan kan risiko juga. Iya, betul. Baik, siap.
1: Oke, silakan Mbak Intan.
0: Iya, terima kasih Bu
1: Sama-sama.
0: Julia ya, pagi kali ini sudah
1: Sama-sama.
0: menyempatkan untuk bergabung.
1: Ya.
0: Oke, baik. Selamat pagi. Selamat
1: Ya.
0: melanjutkan aktivitas
1: Itu.
0: kembali ya, Bu ya. Assalamualaikum.
1: Sama.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tetap waspada dan berhati-hati seluruh cakra ketika Anda dalam perjalanan, karena mengingat awal pekan biasanya mobilitas perjalanan cukup tinggi ya untuk masyarakat yang melakukan. Kali ini jam 7 lebih 23 menit, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pagi ini saya juga sempat menerima beberapa foto ya, okay, yang disampaikan oleh Kapolsek Balungbendo, Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono, terkait dengan giat yang sudah dilaksanakan pagi hari ini. Jadi tadi ada giat pagi, membantu mengatur arus lalu lintas dan juga bagi-bagi bendera.
0: Oke, bagi-bagi bendera ini, Erika.
1: Pemasangan ini loh, bendera-bendera di kendaraan.
0: Oh, di kendaraan.
1: Oh, saya kira bagi-bagi di masyarakat gitu. Ternyata memasangkan di kendaraan-kendaraan milik polisi.
0: Oh, gitu. Saya gitu pikir di
1: biasa motor ya, motor, mobil yang buat patroli itu loh ya, milik polisi. Itu semuanya dipasang bendera merah putih gitu, okay, ya. Semuanya dipasang bendera merah putih. Jadi menyambut HUT RI ke-81 Merdeka gitu katanya, okay, sudah mulai dipasang bendera di mobil, motor milik kepolisian. Ini pasti sebentar lagi juga bagi-bagi bendera ke masyarakat ini ya. Tentunya. Kan memang itu kan dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Kalau Pak Muhammad sudah pasang bendera belum ya kira-kira di kendaraannya ya? Ini Pak Muhammad on air sudah tersambung, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erika. Saya sapa dulu.

0: Karena
1: Pak.
0: kejadian pertama itu simpang 4 Candi sudah emosi ya.
1: Mm-mm.
0: Sama ada orang ibu-ibu dari belakang tahu-tahu motong kita di lampu merah.
1: Oh,
0: dari
1: okay.
0: kanan.
1: Kemudian, dari kanan ya.
0: Kemudian masih ada diulangi di simpang Mangundikaran. Dari arah barat itu kan lampu merah, Pak ya. Kita yang dari arah selatan itu kan sudah lampu hijau. Kita jalan udah masuk di treknya, tahu-tahu nyelonong dari arah barat.
1: Ya,
0: berarti
1: oh.
0: Dia kan melanggar.
1: Iya, betul. Itu juga sama.
0: Mbak-mbak.
1: Oh, mbak-mbak. Mbak-mbak ini kayaknya keburu jamnya mungkin Pak Muhammad ya.
0: Iya, mungkin keblet tipis atau keblet apa gitu loh.
1: Nah.
0: Terus terang, iya, kita tuh kadang tuh juga apa ya, sayang ya. Mereka tuh kan juga mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri.
1: Itu
0: loser yang sudah siap
1: itu. Lah, iya diri sendiri tentunya. Itu yang itu toh Pak, yang nyelonong itu yang mbak-mbak yang insiden kecelakaan itu.
0: Bukan, bukan.
1: Oh, beda
0: kayaknya
1: lagi.
0: Sebelumnya,
1: tapi ya. Ya ampun.
0: Beda lagi. Lena kok kebetulan yang barusan kejadian laka ini kan juga oknum dari mbak-mbak juga pemotor juga.
1: Iya, pemotor mbak-mbak juga ini tadi.
0: Kasusnya sama ya, cuman mbak-mbak tadi mungkin masih selamat ya karena pertama dia melanggar lampu merah, kemudian memotong lajur kendaraan yang sudah lurus gitu kan. Ya, hal-hal seperti ini harusnya kan dikembalikan ke pribadi masing-masing, Mbak ya.
1: Iya,
0: etika
1: betul.
0: Dalam
1: etika dalam berkendara.
0: Apalagi di lampu merah itu kan marka itu digunakan untuk keselamatan.
1: Mm-mm.
0: Tapi saat ini kan marka itu dianggap nggak ada fungsinya gitu loh. Kita udah ada di track yang benar ya. Apalagi yang roda 4 ini kan sebenarnya kan serba salah ya. Kalau misalkan ada accident gini kan kadang yang saat ini terjadi di masyarakat kan yang disalahkan kan seolah-olah roda 4.
1: Nah, betul.
0: Jadi makanya pengendara-pengendara roda 4 itu sudah sangat berhati-hati, tapi atas kelalaian dan ketidaktahuan dari pengguna roda 2 yang oknum-oknum itu, kita akan ya akhirnya kita akan yang dirugikan, Pak.
1: Benar, tetap pengendara lain yang dirugikan, Pak. Ya kan?
0: Iya, contohnya kalau misalkan di lampu merah, kalau memang sudah trek di belakangnya itu mbok yo antri dulu, dan tak tahu-tahu nyelonong dari kanan dari kiri, sementara yang di depan itu kan sudah jatahnya untuk yang dari arah berlawanan ya.
1: Iya, betul.
0: Tahu-tahu akhirnya kenapa? Masuk ke jalur kita, motong jalur kita.
1: Ya ampun. Sudah.
0: Masyarakat mungkin sudah waktunya untuk ditertibkan ya, agar hal-hal seperti tidak terulang, karena angka kecelakaan akhir-akhir ini kan
1: cukup
0: semakin tinggi.
1: Iya, ini gimana ini? Memang harus kesadaran pribadi masing-masing ya Pak ya. Kita memang sudah berhati-hati, tapi pengendara yang lainnya itu loh.
0: Iya, kalau memang kebutuhannya kita mau datang ke tempat itu ya, kok ya datang lebih awal, jangan mepet-mepet.
1: Harusnya kan sudah punya apa ya, planning manajemen waktunya, diantisipasi biar tidak terlambat.
0: Sebenarnya cuma masalah kebiasaan aja kok, Pak. Kalau misalkan kita terbiasa dengan waktu yang kita prepare sebelumnya, kita manage sebelumnya, itu kan nggak kejadian seperti ini. Jadi ngumpul di jam yang sama, di jalan yang sama, apalagi jalan Barito yang simpang 4 Mangundikaran ini kan sempit, Pak.
1: Sempit itu Pak, yang mengarah ke utara. Saya akui, apalagi kalau jam-jam padat itu antriannya sampai ke jembatan loh itu Pak.
0: Jembatan. Ya, betul.
1: Betul sekali. Itu waduh, memang Bu Julia saja yang mau ke arah utara itu tekuk kanan loh Pak, ke timur loh.
0: Iya.
1: Soalnya kan, menghindari kepadatan di situ.
0: Nah betul itu, saya tungi jempol itu Bu Yulia itu.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau memang ada alternatif yang lebih aman, lebih safe itu kan kenapa tidak gitu loh. Daripada kita berjumpa di tempat yang sama dengan resiko yang tinggi gitu, kenapa tidak gitu loh.
1: Betul, ini makanya Bu Yulia tadi dari selatan tekuk kanan ke timur, soalnya menghindari yang dari arah utara. Tapi memang kalau sore pun juga sama Pak, di situ tuh juga ramai padat loh simpang 4 Mangundikaran itu.
0: Iya betul. Jadi ramenya memang pada saat jam berangkat sekolah, terus saat biar sekolah. Itu memang sangat-sangat harus benar-benar waspada. Kalau toh pun kita nggak mau anu ya, kita cari alternatif lain. Ya, mungkin kita lewat yang ke arah Perungoto itu mungkin bisa.
1: Betul. Tapi muternya agak jauh ya Pak ya.
0: Iya.
1: Muternya tapi

0: Agak jauh, memang sepi tapi ya lumayan jauh lah ya. Terus ini posisi
1: Terus
0: sudah.
1: ini saya di jalan di Ponegoro ya, di sebelah selatannya jembatan penyeberangan yang kereta api ini. Dan ini ada kewaspadaan Pak ya,
0: Gimana
1: karena yang
0: Pak?
1: di sisi selatan ini dilepas ya, apa itu yang besi portal untuk ketinggian, batas ketinggian di bawah rel itu dibongkar. Ada petugas dan kemungkinan sebentar lagi mungkin akan ada penutupan untuk pemasangan portalnya ini ya. Kan karena beberapa kali kejadian kan sering sering sering ditabrak kan Mbak
0: Iya
1: ya. Mungkin
0: betul.
1: ini penutupan lebih kuat lagi atau gimana. Ini nanti mungkin ada kewaspadaan. Tapi saat ini masih prepare dan masih diizinkan melintas.
0: Gitu. Oke. Itu yang sisi mana jalan, Pak? Timur.
1: Selatan,
0: Oh, selatan. Selatan jalan.
1: selatan, iya,
0: Oh,
1: iya. Kan
0: oke.
1: relnya kan selatan sama utara yang portalnya, dan ini yang di benar yang sebelah selatan.
0: Oh, yang
1: Sepertinya yang
0: selatan.
1: sebelah, iya, yang sebelah utara itu juga baru Mbak ya, karena beberapa saat yang lalu kan ditabrak truk gitu
0: Oh,
1: kan.
0: iya betul-betul. Oh, iya. Jadi ini dilakukan perbaikan ya saat ini. Tapi masih bisa melintas ya, Pak ya, sementara untuk saat ini.
1: Masih, saat ini masih bisa melintas.
0: Oke. Alhamdulillah masih aman lah ya. Kalau jam-jam segini gimana, Pak, lalu lintas? Masih ramai atau tidak? Jam 7:30 kali ini.
1: Sekarang kan sudah jam 7.30, ramai tapi masih normal lah, nggak seperti sebelum jam 7 tadi.
0: Iya, sebelum jam 7:30 juga cukup ramai. Tadi saya amati video dari jenengan yang mengarah ke pelosok juga, wah, ramai sekali, Pak,
1: Ya,
0: padat-padatnya ya.
1: memang kalau di situ kan memang pemberhentian salah satu sekolah menengah atas di situ
0: Iya,
1: kan Mbak ya. Tapi
0: betul.
1: biasanya di situ lebih tertib karena ada petugas kepolisian dan ada petugas security dari pihak sekolah itu membantu pada saat pagi hari, termasuk menyeberangkan jalan kaki yang melintas.
0: Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan lagi Pak Muhammad yang mau disampaikan?
1: Jadi cukup gitu aja, kita tetap fokus di jalan, kita jaga etika dalam
0: Nah,
1: berkendara
0: betul.
1: di jalan, agar semuanya selamat, aman, sampai tujuan masing-masing. Gitu aja, Mbak.
0: Amin.
1: Terima
0: Baik,
1: kasih,
0: siap.
1: Kak Krisna.
0: Terima kasih juga Pak Muhammad ya sudah berkenan untuk bergabung pagi kali ini. Oke, siap tetap hati-hati di jalan Pak Muhammad G. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Etika dalam berkendara, Slu Cakra, memang kita harus terapkan ya, dan itu pun memang harus kesadaran dari kita masing-masing atau kembali ke pribadi masing-masing. Memang kita mungkin sudah berkendara dengan baik, kemudian kita sudah tertib berlalu lintas, tapi kadang memang ada kalanya itu pengendara lain ya yang mengenakan kendaraan itu yang semena-mena di jalanan. Anda yang saat ini mungkin juga menemui kewaspadaan-kewaspadaan ketika perjalanan atau di pagi kali ini juga bisa ditambahkan, bisa diinformasikan, bisa dibagikan ceritanya ke kami, kirimkan foto ataupun video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tetap waspada dan utamakan keselamatan ya saat berkendara. Seru cakra ini ya. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan tentunya tetap jaga kecepatan Anda dalam berkendara. Pagi kali ini jam 7 lebih 42 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi saya sempat terima informasi, kabarnya semalam itu ada kebakaran rumah di wilayah pesantren Kota Kediri. Saya coba masih tanyakan ya, ini tadi kepada Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya terkait dengan kebakaran tersebut. Beliau adalah Kasatpol PP Kota Kediri. Jadi nanti agar disampaikan data lengkap terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Kediri. Kabar yang beredar untuk penyebab kebakaran ini karena korsleting listrik. Ludes keseluruhan ya, okay. Ini rumahnya, jadi rumah terbakar habis. Dikirimkan videonya juga, memang api membumbung tinggi. Kemudian saya lihat dari mobil pemadam kebakaran semalam juga sudah berada di lokasi, okay, untuk membantu melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Bahkan ada dua mobil pemadam kebakaran ya, mm-hmm, yang berada di lokasi agar tidak merembet ke yang lainnya, karena kebetulan dari bangunan rumah ini pun juga berdekatan dengan bangunan-bangunan lain seperti itu ya, okay. Ada dekat dengan stand jualan teh, kemudian juga letaknya itu dekat simpang 4 toko Fuad ya, okay. Jadi
0: ini rumah yang terbakar
1: yang
0: ya,
1: terbakar ya? Rumah yang terbakar, rumah ini ludes terbakar di seluruh bagian rumah tersebut, sehingga ini tadi saya coba komunikasikan dengan Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya, okay, Kasatpol PP Kota Kediri, terkait dengan proses pemadaman dan juga pembasahan semalam seperti apa dilakukan hingga jam berapa. Kira-kira untuk kejadiannya juga menurut data laporan yang tersampaikan ini jam berapa gitu ya. Okay. Kemudian saya terima informasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Safitri melintas di Jalan Raya Diponegoro Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini kabarnya juga cukup lancar, ramai dengan kendaraan roda 2, cuaca pun cerah. Kemudian dari Bapak Iwan, ini tadi melintas di Jalan Raya Kediri Nganjuk masuk wilayah Pace, sepanjang jalur ini tadi kabarkan juga tidak ada hambatan, cuacanya pun cerah, Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik, ini ada laporan dari Mas Prima, perjalanan dari Gedek Mojokerto menuju Jombang ramai lancar dan sudah sampai di area Jembatan Ploso. Lalu ada laporan dari Mbak Rizka, perjalanan dari Gringging menuju Pace ramai lancar dan banyak kendaraan besar, cuaca masih cerah dan cuaca dingin. Lalu ada Pak Trisno yang melakukan perjalanan dari Adipura Loceret menuju Kesawahan, arus lalu lintas lancar, ramai anak-anak sekolah dan cuaca sedikit berkabut. Lalu ada Bu Wendang yang melakukan perjalanan dari Wilangan menuju ke Bagor, lalu lintas dilaporkan ramai lancar dan cuaca cerah. Ini ada juga Pak Kirno dari, okay, Merican menuju Warujeyeng, dengan kondisi arus lalu lintas dilaporkan lancar, banyak anak-anak sekolah juga baik dari arah utara maupun selatan dan cuaca cerah berkabut.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya dari Rika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Jam 7 lebih 47 menit, kira-kira daerah Anda pagi kali ini apakah update cuacanya sudah mulai terik, sudah mulai panas, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari, atau mungkin sebaliknya masih cerah berawan saja, atau mungkin mendung tipis. Ini juga bisa diinformasikan ke kami, kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda sendiri seperti apa. Kirimkan foto Anda atau video atau bergabung via telepon ya, menyampaikan langsung untuk informasinya perkembangan untuk cuaca di daerah Anda sendiri seperti apa.
5: Ayo kuliner,
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Sedulur Cakra pasti tahu Surabaya memiliki lontong khas yang disebut lontong balap. Nama ini terbilang unik karena lontong balap bukanlah nama merek, melainkan nama dari hidangan itu sendiri. Lontong balap adalah sajian lontong berkuah dengan isian toge, tahu, dan lentok. Bagi yang suka rasa pedas, dapat menambahkan sambal petis yang merupakan ciri khas lontong balap. Pertanyaannya, mengapa nama makanan ini lontong balap? Menurut cerita dahulu, lontong balap masih dijual dalam kemaron besar, terbuat dari tanah liat yang dibakar, berat, dan dipikul keliling kota. Kemaron besar yaitu wadah yang terbuat dari tanah liat. Karena bobot kemaron yang berat, sekarang tempat ini diganti dengan panci yang terbuat dari logam. Para penjual lontong balap ini untuk berebut pembeli di perjalanan dan pembeli di pasar berjalan cepat-cepat menuju pos terakhir di Pasar Wonokromo, Surabaya. Jalan cepat ini menimbulkan kesan berpacu bersama penjual. Dalam bahasa Jawa namanya balapan. Dari balapan ini kemudian dikenal dengan nama lontong balap. Penjual lontong balap pada zaman dahulu didominasi oleh penjual dari kampung Kutisari dan Kendangsari yang sekarang menjadi wilayah Surabaya Selatan. Dari Kutisarilah makanan lontong balap ini berasal. Kampung Kutisari dan Kendangsari keduanya sama-sama berjarak kurang lebih 5 km dari Pasar Wonokromo. Karena lontong balap dikenal luas oleh masyarakat dari Pasar Wonokromo, nama tempat itu pun melekat serta menjadi ciri khas nama masakan lontong balap Wonokromo. Saat ini disebut lontong balap saja. Pada masa sekarang, lontong balap lebih sering dijual dalam kereta dorong dan warung. Meski demikian, nama lontong balap tetap tidak berubah. Bahan dan cara pembuatan lontong balap cukup sederhana. Bumbunya terdiri dari bawang putih, bawang pre, dan merica yang diulek. Sebenarnya kuncinya terdapat pada kuah lontong yang harus pakai minyak jelantah goreng bawang. Proses memasak paling rumit adalah membuat lento. Lento itu kacang yang direndam semalaman, dibersihkan, ditumbuk, dikasih bumbu garam, kencur, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, dan ketumbar. Semua ditumbuk, dikepal dengan tangan, baru digoreng. Rasa lontong balap berbeda dengan lontong pada umumnya. Jika membayangkan seperti lontong sayur atau lontong cap gomeh, rasanya beda jauh. Kuah lontong balap bening dan tidak bersantan, sehingga rasanya ringan dan tidak membuat enek sama sekali. Toge dan lento memberi keunggulan dalam segi tekstur. Rasa lontong balap jauh lebih nikmat dari penampilannya yang sederhana. Sate kerang pada lontong balap rasanya sangat lezat. Sama sekali tidak berbau amis dan tidak alot serta bumbu menyerap sempurna. Rahasianya memakai kerang darah segar yang direbus dan diberi bumbu. Lontong balap terdiri dari lontong yang diiris-iris. Di atas irisan lontong ini ditumpangi irisan tahu dan remesan beberapa lento. Kemudian di atasnya ditumpangi kecambah setengah matang yang porsinya terbanyak dalam hidangan ini. Setelah itu dituang kuah secukupnya, sambal dan kecap disesuaikan selera pembeli. Menemani lontong balap biasanya selalu ada sate kerang dan juga es degan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Jalur dalam kota Nganjuk atau mungkin jalur utama? Ini juga bisa diinformasikan untuk pagi kali ini. Apakah Anda mungkin juga sudah sampai di tempat tujuan? Ini juga bisa bagikan untuk ceritanya ketika tadi perjalanan, apakah menjumpai kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa informasikan ke kami di 0852 9001061. Sementara itu Kabupaten Nganjuk ini memasuki kondisi hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga 31 Juli 2026 lalu, wilayah ini telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau sekitar 2 bulanan. Kondisi tersebut menandakan puncak musim kemarau ini mulai dirasakan dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran di berbagai wilayah. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, menjelaskan bahwa hari tanpa hujan merupakan periode ketika tidak terjadi hujan atau curah hujan yang turun kurang dari 1 mm. Menurutnya, wilayah Jawa Timur bagian barat, ini termasuk Nganjuk, mengalami kondisi lebih kering dibandingkan daerah lain karena dipengaruhi oleh faktor topografi. Hujan yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir hanya menjangkau wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut, sementara Nganjuk itu berada di kawasan bayangan hujan. Sehingga, masa udara pembawa hujan sulit mencapai wilayah tersebut. Ditambah lagi fenomena El Nino ini masih memperkuat kondisi kemarau sehingga peluang terjadinya hujan juga semakin kecil. BMKG memperkirakan curah hujan selama Agustus ini masih berada pada kategori sangat rendah, hanya sekitar 0 hingga 10 mm per bulannya. Puncak musim kemarau untuk di Kabupaten Nganjuk ini diprediksi berlangsung pada pertengahan hingga akhir Agustus 2026. Sedangkan untuk awal musim hujan ini berpotensi mundur sekitar 1 bulan akibat pengaruh adanya El Nino. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan permukiman.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Angga dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui untuk di awal pekan hari Senin ya. Bagaimana, apakah kondisi jalanan sudah mulai kembali normal untuk arus lalu lintasnya? Karena mengingat beberapa titik tadi disampaikan jam-jam crowded ya, cukup ramai, malah tadi ada insiden kecelakaan di simpang 4 Mangun di Karanganyar. Tentunya semoga untuk aktivitas di awal pekan Anda ini nanti berjalan dengan aman dan lancar. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang, Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Di awal pekan kali ini Seluruh Cakra jam 8 lebih 10 menit ya. Kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda sendiri bagaimana? Apakah sudah mulai terik panas untuk di pagi kali ini? Dan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk ini nantinya? Apakah aktivitas di luar ruangan atau mungkin di dalam ruangan? Semoga saja untuk aktivitas Anda di awal pekan ya, meskipun di luar ruangan ataupun di dalam berjalan dengan lancar. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Intan, ini ada WhatsApp masuk dari Pak Aribowo. Ini melaporkan cuaca di Desa Simpang Prambon Sidoarjo, angin semilir.
0: Oke.
1: Ini tampaknya di bapaknya sedang di sawah ini.
0: Di ladang ya.
1: Di Simpang Prambon Sidoarjo. Masih cukup cerah cuacanya, cerah berawan dan angin. Lalu ini ada laporan perjalanan dari Mas Mat dari Surabaya menuju ke Jatikalen, sekarang sampai di Plandaan, Intan.
0: Oke.
1: Dan kondisi lalu lintas di sana sekarang sudah mulai lancar. Tadi sebelum nyampe Plandaan itu ada sedikit kepadatan karena banyak anak sekolah dan cuacanya juga cerah. Lalu ada Bu Mimi perjalanan dari Warjoyong menuju ke Jegek Baron.
0: Oke.
1: Melaporkan kondisi lalu lintas pertigaan Tugu Jotos ramai lancar dan cuaca cerah. Ada juga Mbak Manda perjalanan dari Gurah Kediri menuju Sono Ageng dan sudah sampai di Lampu Merah Merican, melaporkan arus lalu lintas lancar dari arah selatan dan arah utara juga. Terus ini untuk yang melintas di Jalan Krempyang ke timur sampai ke daerah Kalianyar, mohon untuk hati-hati, kurang kecepatan karena ada latihan gerak jalan ini.
0: Oh gitu, oke.
1: Ya ini anak-anak SD ini latihan gerak jalan. Terus untuk suhu hari ini di Nganjuk 22 derajat Celcius dan masih cukup dingin ya, dominan udara kabur.
0: Oke.
1: Dan cuaca nanti diprediksi akan cerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Memasuki bulan Agustus dan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ini PLN Unit Layanan Pelanggan Nganjuk mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat memasang umbul-umbul, kemudian bendera maupun pernak-pernik kemerdekaan, khususnya yang berada di dekat jaringan listrik. Manajer PLN ULP Nganjuk Rizal Yuda Wicaksono mengatakan, pemasangan dekorasi kemerdekaan harus memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik ini agar tidak membahayakan masyarakat maupun mengganggu keandalan pasokan listrik. Pihaknya juga menjelaskan apabila masyarakat menemukan pemasangan umbul-umbul atau aktivitas lain yang berpotensi membahayakan jaringan listrik, ini diharapkan segera melaporkan melalui layanan PLN agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas. Selain memberikan himbauan kepada masyarakat, PLN ULP Nganjuk ini juga akan meningkatkan patroli keselamatan ketenaga listrikan selama bulan Agustus nantinya. Patroli tersebut tidak hanya menyasar pemasangan umbul-umbul, tetapi juga aktivitas pembangunan rumah, pohon yang mendekati jaringan listrik hingga potensi gangguan lainnya. Pihaknya juga menambahkan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama kita, karena itu ia mengajak warga untuk tidak memaksakan pemasangan dekorasi apabila lokasinya ini berada terlalu dekat dengan jaringan listrik yang ada.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di pagi kali ini. Jam 8 lebih 20 menit ya. Semoga saja untuk aktivitas Anda nanti sedari pagi tadi sampai dengan nanti sore berjalan dengan aman dan lancar. Untuk Anda seluruh cakra yang mungkin tadi habis belanja kebutuhan pokok di pasar tradisional, ini tentunya Anda juga bisa tambahkan ya untuk update harga kebutuhan pokok kali ini yang mengalami kenaikan apa. Atau mungkin yang lagi naik-naiknya seluruh cakra, kita dapat informasinya itu sayur timun ya. Timun ini per kilogramnya cukup tinggi, di angka Rp10.000 sampai dengan Rp13.000 untuk per kilogramnya. Padahal biasanya timun seluruh cakra, timun itu biasanya 1 kilo itu cuma Rp1.000-Rp2.000. Nah, kalau untuk per Agustus ini sudah mulai ada peningkatan juga ya untuk harganya, itu di angka Rp10.000 sampai dengan Rp13.000 per kilogramnya. Jadi sudah terpantau mengalami kenaikan harga. Dan untuk di daerah Anda sendiri seluruh cakra, apakah masih aman saja? Tentunya Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Maskur. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Angge, gimana kabarnya Pak Maskur? Awal pekan hari Senin, sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, sudah kenyang.
0: Alhamdulillah sudah kenyang juga. Sarapan apa ini pagi ini tadi menunya?
1: Menunya tadi di rumah sudah disiapkan ada pecel tadi, bikin pecel.
0: Oh, bikin pecel. Jadi pecelnya kali ini pecel bikin sendiri ya, bukan beli ya?
1: Iya, pecel mama akhirnya.
0: Oke, baik sih ya. Pak Maskur, gimana ini kandangan Kediri? Apakah masih aman?
1: Oke, alhamdulillah untuk cuaca cukup cerah, alhamdulillah. Kandangan belum kebagian hujan. Kemudian untuk arus lalu lintas ini cukup ramai dari arah Malang, dari arah Pare maupun dari Jombang ini. Ketemu di kandangan ini masih cukup ramai, alhamdulillah. Tetap lancar, tidak ada kewaspadaan apapun. Okay. Untuk aktivitas pasar, oke. Okay. Untuk aktivitas pasar cukup ramai. Ini mungkin tanggal muda ya kan?
0: Iya, tanggal ramai. Muda ini.
1: Ya. Untuk kuliner juga ramai ini. Ada soto ayam kampung, ada soto daging, ada rawon, pecel. Cukup ramai tampaknya ini.
0: Komplit ya.
1: Kemudian untuk ya. Untuk harga-harga sembako masih stabil, alhamdulillah tidak ada kenaikan. Hanya beras ini naik Rp200 per kilo.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian hingga jualnya ini Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilo. Kemudian untuk telur di harga Rp24.000. Gula putih eceran Rp18.000, masih stabil. Yang lain untuk kemudian LPG juga masih aman stok.
0: Oke, pendistribusian jadi lancar ya Pak ya untuk LPG di kandangan?
1: Ya, alhamdulillah tidak ada telat atau belum kirim gitu.
0: Oke, kalau untuk minyak Pak, minyak goreng masih aman ya?
1: Minyak goreng aman selalu. Tergantung jenisnya, ada yang 20.000 1 liter, ada yang 21, ada yang 22, tergantung mereknya minyak.
0: Oke, okay. Baik, jadi ya masih aman saja. Ini cuma harga beras ya Pak ya yang mengalami kenaikan Rp200 per kilogramnya ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali. Hingga satu karung itu kan 25 kilo itu naik Rp5.000.
0: Oke, baik. Selebihnya yang lain masih aman ya Pak ya?
1: Dan untuk harga sayuran ya,
0: gimana
1: Pak? Rawit merah, rawit ya, cabai rawit itu kisaran Rp40.000 sampai Rp44.000. Tapi yang paling murah itu ada yang Rp30.000. Okay. Kemudian untuk cabai keriting itu di kisaran Rp25.000. Okay. Kemudian untuk rawit besar itu di kisaran ya Rp30.000.
0: Okay.
1: Untuk bawang merah kisaran 20 sampai 22.000, untuk bawang putih Rp27.000. Jadi masih ya harga standar lah.
0: Masih stabil.

0: tolong kita ekor ini, jangan jangan takut kehabisan pokoknya.
1: Oke, baik, siap. Stok nyaman ya Pak ya, masihan satenya.
0: Ya, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur Cakra Krisna di manapun berada, apalagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali. Yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya, yang sedang bekerja, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, yang berkah.
1: Okay.
0: Salam dari Kampungan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Maskur ya, yang ada di wilayah Kandangan Kediri, mengabarkan seperti biasa awal pekan ya, aktivitas juga masih cukup aman, namun juga lancar saja. Dan dikabarkan cuacanya seluruh cakra ini juga cukup bersahabat, namun ada kenaikan harga beras ya. Tadi disampaikan itu kenaikan harga beras Rp200 untuk per kilogramnya. Kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana sedulur cakra, Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sementara itu kemarin siang kita dapati seorang pria yang meninggal dunia mendadak ini di depan rumah warga Desa Bangsongan, Kecamatan Kayan Kidul, Kediri. Pria yang diketahui profesi sebagai tukang servis jam keliling itu diduga meninggal dunia akibat sakit yang sebelumnya telah dideritanya. Kapolsek Pagu Polres Kediri AKP Kalis ini juga membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dan sementara itu Kanit Reskrim Polres Pagu Aibtu Edi Setiono juga menjelaskan bahwa korban diketahui berinisial S yang berumur 69 tahun warga Desa Tulungrejo Kecamatan Pare. Awalnya korban itu datang ke rumah Yatminingsih yang berumur 56 tahun warga Desa Bangsongan Kayan Kidul Kediri untuk bertransaksi membeli handphone bekas yang sudah rusak. Usai mendapatkan kesepakatan harga dan melakukan pembelian handphone milik Yatminingsih, korban berpamitan pulang. Namun baru beberapa langkah dari rumah Yatminingsih, korban tiba-tiba terjatuh ke lantai teras rumah Yatminingsih. Sontak hal itu membuat Yatminingsih panik dan segera meminta pertolongan kepada warga sekitar dan melaporkan kepada pihak terkait. Tidak lama kemudian, petugas medis bersama tim Inafis Polres Kediri tiba di lokasi untuk melakukan proses identifikasi awal. Ini guna mengungkap penyebab kematian korban. Dan dari tim Inafis Polres Kediri sendiri dan tim medis juga sudah melakukan pemeriksaan awal bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan dan lain-lainnya. Memang indikasi memang kondisi korban memang mengalami sakit.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima beberapa foto dan video disampaikan oleh Bapak Ari ya. Tadi okay. Sempat bergabung juga menyampaikan cuaca di Desa Simpang Prambon, Sidoarjo. Anginnya semilir karena berada di dekat sawah ya. Di pinggir
0: ya.
1: Sawah.
0: Anginnya kencang biasanya,
1: semilir,
0: Rika.
1: Semilir, benar. Ya, ini kalau saya di sana pasti sudah ngantuk, Pak Ari.
0: Kayak dipupuk
1: kena,
0: ya.
1: Anginnya kayak dipupuk ini ya.
0: Betul.
1: Di bawah pohon, wah rindang sekali, sejuk ya. Bahaya ini ya.
0: Bahaya.
1: Kemudian ini tadi Pak Ari update di jalan raya Desa Wirobiting Prambon Sidoarjo, masih di wilayah Prambon Sidoarjo ya. Terpantau untuk arus lalu lintasnya lancar baik ke arah barat maupun ke arah timur. Ke barat itu ke wilayah Mojosari dan Krian, sedangkan ke arah timur itu ke Krembung dan Porong. Nah, suasananya juga sejuk, anginnya sepoi-sepoi, tidak begitu panas ya untuk pagi hari ini. Kadang-kadang ada mendungnya juga di sekitar lokasi seperti itu ya. Ini suasananya enak sekali di sana ya. Ini tadi dikirimkan videonya juga oleh Pak Ari Bowo. Kemudian Pak Chandra Budi ini juga sudah bergabung ya. Sudah merapat. Update ini terkait dengan harga sayur dan buah.
0: Gimana?
1: Di pasar Pengkol, Tiripan, Brebek, Bonteng.
0: Bonteng
1: sebutan di Sunda, kalau di Jawa itu timun.
0: Oh, timun. Iya.
1: Jadi bonteng atau timun yang hijau besar itu 18.000.
0: Waduh.
1: Kalau bonteng yang putih atau timun yang putih, ya putih hijau, ukuran kecil 15.000 per kilogramnya.
0: Wah, ini timun lagi panen-panennya
1: iya,
0: ya,
1: ini
0: Rika,
1: timun,
0: ya?
1: Timun lagi mahal ya. Tapi kata Pak Chandra, semua sayuran sayuran segar ya, itu naik semua. Buah segar pun juga naik gitu ya. Ini tadi dikirimkan foto apa namanya bonteng atau timun yang di video ini seperti apa ya Pak, alpukat apa labu siam ya Pak Chandra ini yang di video pertama kali itu kan warna hijau banget
0: alpukat
1: ya, alpukat ya, alpukat kayaknya. Ini katanya harga sayuran segar, buah segar naik semuanya di pasar Pengkol, Tiripan, Brebek. Tadi Pak Muhammad juga sempat on air update harga di pasar ya.
0: Iya betul.
1: Harga di pasar kalau Pak Muhammad pasar Brebek ya. Sama atau tidak ya pasar Pengkol sama pasar Brebek itu?
0: Beda kayaknya.
1: Beda ya.
0: Beda,
1: beda kan Pak Chandra atau satu tempat Pak Chandra kira-kira. Ini mohon pencerahannya ini ya.
0: Sama-sama Brebeknya soalnya.
1: Sama-sama Brebek betul. Kalau Pak Muhammad kan di pasar Brebek. Nah, kalau Pak Chandra itu di pasar Pengkol Tiripan. Oh, wilayah Tiripan. Jaraknya itu sekitar 2 kilometeran.
0: Wah,
1: gitu ya.
0: Dekat
1: lumayan lah ya. Ini mungkin keluarga Tiripan sering ke pasar Pengkolnya gitu ya, daripada ke pasar Brebeknya. Seperti itu. Mungkin harga juga tidak terlalu beda jauh ya Pak Chandra ya. Biasanya kalau di pasar gitu ya, antara pasar satu dengan yang lain itu memang harganya tidak terlalu terpaut jauh, apalagi masih dalam satu wilayah. Kemudian Pak Doni ini tadi mengabarkan melintas di jalur Pujon Malang, kondisi arus lalu lintas ini tadi untuk jalur Pujon masih cukup aman dan lancar saja. Harap hati-hati, masih ada perbaikan jalan ya, harap diperhatikan saja, harus lalu lintas diatur bergantian.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dewi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nol 8 5 2 9 1 0 6 1. Tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus ya bagikan untuk informasi ke kami. Kira-kira ini untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan untuk di pagi kali ini ya masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Anda bisa kabarkan tentunya sedulur cakra untuk informasi terkininya seperti apa melalui 0852 9001 061. Sementara itu program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP ini mulai menunjukkan dampak positif dengan bersinergi dengan program Makan Bergizi Gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kolaborasi kedua program tersebut ini mulai memberikan kepastian pasar bagi masyarakat, terutama bagi petani, peternak, dan pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, hasil produksi masyarakat kini memiliki pasar yang lebih jelas karena dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku program MBG. Dengan demikian, rantai distribusi pangan menjadi lebih terjamin sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Pemerintah menilai sinergi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan menggerakkan ekonomi desa.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krisna.
4: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya, lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo. Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Nganjuk diresmikan pada 6 Mei 1986 oleh Menteri Penerangan saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra untuk pagi kali ini ya, jam 8 lebih 52 menit. Anda masih bisa terus bagikan untuk informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan ya untuk di pagi kali ini, apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau cenderung sepi. Nah, ini Anda bisa sampaikan atau informasikan ya untuk perkembangannya seperti apa. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, ini juga bisa diinformasikan sedulur cakra, aktivitas apa yang Anda lakukan, semoga saja ini aman ya, tidak terkendala oleh cuaca. Pagi hari ini sedulur cakra, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini Pak Setiaris ya, sudah gimana? Menyampaikan kembali untuk perakiraan cuaca di 3 hari ke depan. Okay. Jadi Bapak Setiaris ini kan juga telaten sekali ya.
0: Telaten ya.
1: Betul. Kemarin tuh prospek cuaca 31 hingga 2 Agustus.
0: Okay.
1: Nah, sekarang dikirim lagi prospek cuaca untuk 3 hingga 5 Agustus. Monggo disampaikan on air ya Bapak Setiaris, bagaimana untuk cuaca 3 hari ke depan.
0: Okay.
1: Termasuk wilayah Nganjuk akan bagaimana seperti itu. Karena hari Sabtu ya, kalau gak salah ya, hari Sabtu kemarin itu sempat disampaikan hari tanpa hujan ya, berturut-turut di wilayah Jawa Timur, dari kategori yang bervariasi pendek hingga kekeringan ekstrim, itu sempat disampaikan oleh Bapak Setiaris. Kemudian juga hari ini dikirimkan kembali terkait dengan prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk tanggal 3 hingga 5 Agustus ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya. Ini
0: Rika?
1: Kebanyakan makan bonteng.
0: Waduh,
1: ya.
0: Waduh, bonteng jadi
1: buat
0: darah rendah nanti.
1: Buah buah semangka jadi ngedrop tensing ya. Untung ada Naria CA dan Kester. Aman, wes pokoknya. Ini semangkanya kok kayak segar sekali Pak Chandra, tanpa biji merah merona.
0: Mantap ini Rika, seger ya. Jam segini apalagi masuk kulkas Rika.
1: Tensinya 9360.
0: Ya ampun, ini rendah sekali loh.
1: Rendah sekali kan, kebanyakan makan bonteng dan semangka. Gitu, memang segar kok makan bonteng dan semangka. Cuacanya panas seperti ini. Timun itu kalau apa namanya, ditaruh kulkas kemudian dimakan saja tanpa kita makan berat juga enak ya. Segar, enak, apalagi semangka ya. Buah semangka ditaruh kulkas, makan siang-siang pun juga segar sekali.
0: Yang tambah penting segar itu.
1: Jangan lupa ini Pak Chandra, porsinya biar tidak ngedrop untuk tensinya sampai 93 ini.
0: Waduh,
1: katanya ya.
0: Cukup rendah sekali loh.
1: Cukup
0: ya.
1: Rendah, betul. Ada dari Bapak Nanda, ini tadi melintas di jembatan Kertosono, arah ke Kertosono dari wilayah Bogor. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan tidak ada hambatan, cuaca cerah Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Angga, silakan.
2: Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan sebuah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kekeringan selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan 10.789 sumur bor serta memaksimalkan fungsi bendungan, bendung, embung, dan waduk. Langkah ini diambil agar pasokan air masyarakat dan sektor pertanian tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga menyiagakan peralatan pendukung seperti pompa air dan mesin bor untuk membantu daerah terdampak. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, menegaskan pengelolaan infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Kementerian PU juga mengatur pola operasi bendungan dan jaringan irigasi agar distribusi air lebih efisien, sekaligus menerapkan teknologi irigasi pada hemat air untuk menghemat penggunaan air.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga dan Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca masih tidak menentu ya, Seluruh Cakra. Memang memasuki saat ini sudah kemarau, tapi potensi hujan tentunya juga masih ada ya. Salah satunya tadi kita juga terima informasi Seluruh Cakra ya, bahwasanya kemarin kalau tidak salah itu wilayah Kepung Kediri juga sempat diguyur hujan, padahal di musim kemarau. Namun biasanya hujannya itu hanya lokalan saja. Anda saat ini kira-kira aktivitas di mana? Tentunya bisa kabarkan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Pagi kali ini sudah hampir memasuki jam 9 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, seru cakra pagi hari ini ya. Kami masih menemani aktivitas Anda. Jangan lupa untuk terus kabarkan dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Apakah masih cukup aman dan lancar saja, atau Anda menemui kewaspadaan di wilayah Anda? Kabarkan selalu ya di 0852-9001-061. Kali ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Intan Nanggraini serta Angga Satya. 0852-9001-061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Namun apabila lokasi Anda berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ini berada di Jalan Rayeng Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

Ya, seru Jakra. Untuk hari ini kabarnya ada beberapa harga komoditas pangan yang turun, ada juga yang naik. Yang turun tadi bawang merah ya, seru Jakra. Namun sayur mayur, kemudian buah segar kabarnya naik. Nah, untuk Anda yang juga sudah belanja ya hari ini, bisa diupdate harga yang Anda dapatkan berapa saja, masih ingat atau tidak? Bahkan kadang kan ada notanya ya, dibuang atau tidak ini, biasanya langsung ditaruh di dompet, sudah lupa gitu ya. Nah, yang sudah belanja untuk hari ini juga bisa Anda sampaikan ya, belanjanya di mana? Di Pasar Nganjuk, Pasar Brebek, Pasar Sukomoro, atau mungkin bahkan masih di luar Nganjuk ya, di luar Kabupaten Nganjuk seperti Jombang, Kediri, dan sekitarnya, bisa Anda sampaikan kepada kami. Ini update untuk per hari ini harga kebutuhan pokok seperti apa. 0852 9001. Ini bisa dikirimkan foto videonya kepada kami.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Seru Cakra, kami terima informasi panitia lokal Muhtamar ke-35 Nahdlatul Ulama meminta masyarakat khususnya para pelaku UMKM untuk hati-hati terhadap penawaran stand bazar atau expo dengan harga sewa yang tidak wajar. Imbauan ini disampaikan

0: Mereka menyusul maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan panitia penyelenggara melalui akun-akun palsu di media sosial. Ketua Panitia Lokal Muhtamar ke-35 Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Razak Soleh atau Gus Rozak mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan stand bazar di luar jalur resmi panitia. Menurut Gus Rozak, panitia telah menyiapkan fasilitas stand bazar dengan berbagai sarana pendukung untuk kenyamanan peserta. Fasilitas tersebut mencakup tenda penutup, sambungan aliran listrik, kemudian ada kebutuhan pendukung lainnya selama kegiatan berlangsung. Panitia menetapkan biaya resmi sewa stand bazar mulai Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000 untuk masa penyelenggaraan selama 11 hari, yakni pada 20 hingga 31 Agustus 2026. Apabila terdapat pihak yang menawarkan harga di atas ketentuan tersebut, dipastikan bukan berasal dari panitia resmi. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Sementara itu, Seru Cakra terkait dengan prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan sudah berhasil tersambung dengan Bapak Setiaris Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Selamat pagi Bapak Setiaris.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Bapak, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini diupdate kembali untuk prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan. Monggo Bapak bisa disampaikan langsung.
1: Oke, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk prospek cuaca 3 hari ke depan mulai hari ini hingga tanggal 5 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Dilihat dari dinamika kondisi dinamika atmosfer untuk wilayah Jawa Timur hingga 3 hari ke depan ini masih didominasi pengaruh adanya monsun Australia. Kemudian saat ini di wilayah Jawa Timur juga hampir semuanya, jadi sekitar 98% ini sudah mulai memasuki puncak musim kemarau. Kemudian selain itu adanya fenomena El Nino yang saat ini pada fase kuat ikut membuat kondisi di musim kemarau ini akan semakin kering, karena memang fenomena El Nino itu sifatnya dia mengurangi atau membuat curah hujan, peluang curah hujan itu semakin kecil. Nah, dari beberapa kondisi tersebut, untuk 3 hari ke depan secara umum memang di Jawa Timur ini masih didominasi cuaca kering. Termasuk di Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan, kondisi didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Walaupun demikian, untuk di wilayah Jawa Timur masih ada beberapa wilayah yang masih berpotensi hujan dengan kondisi hujan lokal saja. Jadi hanya beberapa wilayah saja, seperti wilayah yang berpeluang besar itu di daerah Tapal Kuda, sekitar Banyuwangi, kemudian Bondowoso, Jember, Probolinggo dan Lumajang, kemudian sebagian Malang, kemudian wilayah-wilayah yang memiliki topografi perbukitan atau pegunungan, kemudian wilayah-wilayah di pesisir selatan ini masih ada potensi hujan dengan potensi hujan lokal saja. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk ini seperti tadi disebutkan sama sebelumnya Mbak siapa?
0: Dengan
1: sebelumnya Mbak siapa tadi?
0: Mbak Intan mungkin. Wah, yang siaran iya. Sebelumnya?
1: Mbak, dengan Mbak Intan tadi kayak sedikit-sedikit mendengar tadi menarasikan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ini merupakan daerah bayangan hujan. Gitu ya, tadi kayaknya begitu ya. Jadi untuk di wilayah Nganjuk ini peluang atau potensi terjadinya hujan ini masih sangat rendah sekali. Karena biasanya hujan turun di sebelah timur sekitar pegunungan Kelut, kemudian Welirang, Anjas Moro itu, itu masuk ke wilayah Nganjuk sudah masuk kering lagi. Nah ini memang tidak semua wilayah akan mendapat kiriman hujan. Kemudian untuk 3 hari ke depan, untuk pagi hari, cuaca ini didominasi kondisi cuaca cerah. Kemudian suhu berkisar antara 22 hingga 25, kelembapan relatif tinggi sekitar 75 hingga 95%. Kemudian angin masih didominasi arah timur dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk siang hari, cuaca ini juga didominasi cuaca cerah dan terik dengan tutupan awan yang minim. Suhu bisa mencapai 32 hingga 34, kemudian kelembapan turun di 50 hingga 60%. Kemudian angin juga didominasi dari tenggara dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk kondisi malam hari, cuaca juga didominasi kondisi cuaca cerah dengan langit yang minim tutupan awan. Kemudian suhu berkisar antara 20 hingga 22 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah di selatan, perbukitan sekitar pegunungan Wilis, di Kecamatan Sawahan, Ngetos, kemudian di Pace bagian selatan dan Lojeret bagian selatan, ini suhu bisa turun hingga 16 hingga 18 derajat Celcius. Kemudian kelembapan ini akan meningkat pada malam hari di 65 hingga 85%. Kemudian angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam, lebih rendah dibandingkan pada kondisi siang hari. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bapak Setiaris. Mungkin terakhir bisa disampaikan himbauannya kepada masyarakat, monggo.
1: Baik, jadi himbauan untuk masyarakat, karena saat ini wilayah Nganjuk mulai memasuki puncak musim kemarau, diharapkan untuk mulai dari saat ini sudah menghemat air, bijak dalam penggunaan air. Kemudian untuk di wilayah Nganjuk itu untuk di musim kemarau ada tiga klaster ya. Jadi klaster rawan kekeringan, rawan air bersih, kemudian klaster kebakaran hutan, kemudian klaster angin kencang. Nah ini wilayah-wilayah yang masuk dalam klaster rawan krisis air bersih seperti di Ngluyu, Pace, kemudian Lengkong, Jatikalen, Ngetos, dan beberapa bagian di Loceret, ini masuk dalam klaster yang krisis air bersih terutama saat musim kemarau. Kemudian untuk wilayah yang masuk dalam klaster rawan kebakaran hutan, itu wilayah-wilayah yang memang didominasi banyaknya hutan di wilayah tersebut, seperti di Wilangan, kemudian di Mbagor, kemudian di Rejoso, di Sawahan juga ada, di Ngetos juga ada. Nah ini masuk dalam klaster rawan kebakaran hutan. Kemudian untuk yang klaster rawan angin kencang, ini merupakan Kabupaten Nganjuk yang berada di dataran rendah atau yang Nganjuk bagian bawah, seperti Sukomoro, Baron, kemudian Tanjung Anom, Kertosono, kemudian Ngeronggot, ini masuk dalam klaster rawan angin kencang, rawan angin seperti kencang. Itu. Iya, seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak Astiaris untuk informasi serta himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Oke, sami-sami, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Astiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMK Madya BMKG Nganjuk terkait dengan prospek cuaca di wilayah Nganjuk 3 hari ke depan.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau Seru Cakra. Wilayah Ngluyu, Pace, Lengkong, Jati Kalen, Ngetos, serta Loceret ini berpotensi mengalami krisis air bersih. Sedangkan wilayah untuk Wilangan, Bagor, Rejoso, dan Sawahan perlu mewaspadai resiko kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, wilayah Sukomoro, Tanjunganom, Baron, Kertosono, dan Kota Nganjuk berpotensi mengalami angin kencang pada siang hari. Jadi dimanapun tetap waspada dan hati-hati, kabarkan selalu ya Seru Cakra yang terjadi di wilayah Anda. Ada kebakaran, bingung ya, mau lapor ke damkar terdekat lokasinya di mana, bisa disampaikan dulu ke Gatekeeper Radio Cakra.

0: Disampaikan untuk prospek cuaca Kabupaten Nganjuk selama 3 sampai dengan 5 Agustus ya Kak. Kalau informasi dari Bapak Setiaris. Kemudian kita juga terima tambahan informasi khususnya untuk Kabupaten Nganjuk. Ini besok di hari Selasa 4 Agustus 2026 sudah keluar perakiraan cuacanya bahwa pagi hari diperkirakan cerah dan cerah berawan. Siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah, malam hari diperkirakan cerah, dini hari juga diperkirakan cerah. Kalau untuk suhu udara besok di Kabupaten Nganjuk berkisar 22 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 48 sampai dengan 94%, dan angin ini dominan dari arah Tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam, Erika.
1: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seluruh cakra untuk wilayah Anda pagi hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya, 0852 9001061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seru cakra untuk hari ini tadi kami juga terima informasi adanya kebakaran di wilayah pesantren Kota Kediri, seru cakra. Ada satu rumah terbakar dan ini tadi kabarnya untuk kerugian juga cukup banyak. Namun hingga saat ini data lengkap terkait dengan peristiwa tersebut belum kami dapatkan dari Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya. Apakah Anda juga warga pesantren Kota Kediri, seru cakra, semalam mengetahui informasi terjadinya kebakaran tersebut? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061.

0: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi tim gabungan saat memproses evakuasi korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura. Dudi menjelaskan keterbatasan sarana komunikasi menjadi salah satu hambatan utama petugas di lapangan dalam memutakhirkan data korban secara real-time. Selain masalah sinyal dan komunikasi, kendala teknis lainnya adalah proses transfer penumpang antar kapal di tengah laut. Sebab tidak semua kapal penolong itu bisa langsung bertolak membawa korban ke pelabuhan Tanjung Perak. Dudi pun juga menanggapi perihal catatan armada milik perusahaan pelayaran terkait yang diduga telah dua kali mengalami insiden kebakaran. Pihaknya menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Mengenai kondisi terkini KMP Mutiara Sentosa 2, Menhub memastikan kapal motor penumpang tersebut tidak tenggelam. Kapal masih mengapung di titik lokasi kejadian dengan kondisi api yang sudah berhasil dipadamkan. Musibah kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 ini pertama kali diketahui pada hari Minggu 2 Agustus 2026 pagi sekitar jam 6 hingga jam 7 pagi. Untuk kapal tersebut ini berlayar membawa 232 penumpang yang mayoritas sopir dan kernet armada logistik. Total ada sebanyak 181 unit kendaraan yang diangkut kapal tersebut dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju ke Makassar. Laporan darurat pertama kali diteruskan oleh pihak pengelola kapal dan Syah Bandar Tanjung Perak ke kantor SAR Surabaya jam 8 pagi lewat 24 menit setelah komunikasi dengan nahkoda di tengah lautan terputus. Jadi untuk akibat kebakaran kapal tersebut ada 5 penumpang dinyatakan meninggal dunia, sedangkan ada 227 penumpang selamat. Seluruh penumpang saat ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya juga sudah didirikan posko ya, Seru Cakra, untuk para keluarga korban yang menjemput anggota keluarganya masing-masing. Jadi di sana, di Pelabuhan Tanjung Perak, sudah didirikan posko oleh rekan-rekan Basarnas Surabaya. Untuk Anda yang mungkin juga memiliki saudara atau mengetahui informasi tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Untuk update informasi tersebut, Anda juga bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seru Cakra ada 3 posko informasi dan penanganan yang didirikan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memfasilitasi evakuasi korban kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2. Untuk posko ini disiagakan agar mempercepat proses identifikasi, pendataan, serta pemeriksaan kesehatan para penumpang yang dievakuasi ke Surabaya. Selain penanganan medis, ini juga sudah disediakan fasilitas penunjang di Gedung Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak, seperti area istirahat, tempat beribadah, hingga fasilitas mandi untuk meringankan beban dan trauma para korban. Bagi penumpang yang akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke daerah asal, ini juga dipastikan akan diberikan pendampingan dan transportasi gratis menuju terminal atau stasiun terdekat. Posko darurat itu dipastikan akan terus beroperasi hingga seluruh proses penanganan dan evakuasi dinyatakan selesai oleh pihak berwenang.

0: hati-hati dan juga patuhi rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan Anda ya. Seru Jakra tadi pagi karena kondisi arus lalu lintas juga cukup padat di Simpang Empat Mangudi Karanganyuk, sehingga ini tadi kabarnya ada insiden lalu lintas melibatkan kendaraan sepeda motor dan juga mobil di Simpang Empat tersebut. Informasi yang kami terima ini tadi untuk pengendara sepeda motor juga dalam kondisi yang sadar ya, hanya mengalami luka lecet saja dan sudah terselesaikan. Bisa jadi pengingat untuk semuanya saja lebih hati-hati dan juga waspada ketika melintas atau mungkin berkendara di jam rawan. Hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Santoso, aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Papar Kediri. Dikabarkan ini juga cukup ramai Erika, terlihat antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan. Kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi ya tentunya yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca juga nampak terlihat terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, ini perjalanan dari Badas Pare arah ke Kandangan Kediri. Dikabarkan lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi kali ini di jalur utama yang mengarah ke Kandangan juga cukup cerah. Pak Ahmad, kali ini aktivitas perjalanan beliau dari Tulungagung arah ke Serengat Blitar, dikabarkan lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga masih aman saja, tidak begitu ramai namun juga masih aman. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Umi, saat ini juga sudah sampai di Simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Ada laporan perjalanan dari Mas Mawan, melakukan perjalanan dari Wilangan menuju Ngetos dan sudah sampai di persimpangan Kuncir. Arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca masih cerah. Lalu Buluki melakukan perjalanan dari Bajulan menuju ke Joho Pace. Arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Ada Pak Novi yang melakukan perjalanan dari Kebon Agung Sawahan menuju ke Kejubung dan arus lalu lintas terpantau lancar. Mbak Nabila perjalanan dari Ngerogot menuju Senggowan Gondang dan sudah sampai di Warujayeng. Arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Ada juga Mbak Kristina perjalanan dari Sumengko menuju Alun-Alun Nganjuk, sudah sampai lampu merah Keramat dengan kondisi arus lalu lintas yang lancar dan cuaca yang sangat cerah. Lalu ini ada informasi terkait kapal yang tenggelam itu, Erika. Nah, ini ada informasi PT Jasa Raharja memastikan seluruh korban insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Jawa Timur mendapatkan jaminan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini proses evakuasi dan pendataan korban masih dilakukan oleh tim gabungan Jasa Raharja juga setelah berkoordinasi dengan Basarnas, KSOP, kepolisian, serta instansi terkait untuk mempercepat penanganan dan pemenuhan hak para korban maupun ahli waris. Jadi untuk para korban, baik korban selamat maupun korban meninggal pada kejadian ini tetap mendapatkan asuransi dari Jasa Raharja.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

kedaulatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun 1920.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Ini untuk Anda yang akan memulai aktivitas di luar rumah, jangan lupa ya pakai pakaian yang nyaman karena kita masih di musim kemarau, jadi gerah ya kalau kita aktivitas di luar. Kemudian pakai pakaian yang tidak menyerap keringat, tidak nyaman. Kemudian untuk aktivitas juga pastinya sangat mengganggu seperti itu. Untuk cuaca di wilayah Nganjuk ya, tanggal 3 Agustus 2026 di siang ini nanti cuacanya akan terik dengan tutupan awan yang sangat minim. Suhunya lumayan seru cakra, 32 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian disertai dengan paparan radiasi UV yang tinggi sehingga udara terasa lebih panas. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Jadi jangan lupa pakai tabir surya ya, seru cakra, pakai sunscreen karena disertai dengan paparan radiasi UV yang tinggi, udaranya lebih panas. Jadi lebih diperhatikan lagi ya, pakai kacamata hitam kalau perlu biar tidak terlalu silau bagi pengendara roda 2. Pakai sarung tangan juga, pakai kaos kaki. Ini pastikan Anda berkendara dengan nyaman di siang hari.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya seru cakra ke berita olahraga ya, kepastian venue pertandingan Piala Presiden 2026 babak semifinal dan final akhirnya terungkap. Operator turnamen pramusim itu memastikan penyelenggaraan laga tidak dihelat di Bandung maupun Surabaya seperti di fase grup, melainkan akan diadakan di Bali. Pemilihan tersebut diambil berdasarkan situasi dan kondisi tempat berlaga. Bali dirasa memiliki kesiapan yang cukup dibanding opsi venue lainnya, sehingga dipilih untuk menggelar laga fase gugur di Stadion Iwayan Dipta. Sementara itu, Seru Cakra, untuk nantinya babak semifinal Arema FC melawan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan dihelat pada 4 Agustus 2026 atau esok hari. Sementara partai final digelar pada 6 Agustus mendatang. Berita lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Intan, Danti, serta Angga Sandi. Sampaikan ya, seru Cakra kepada kami bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda hingga lepas dari jam 10 pagi ini. Apakah cuaca sudah mulai panas terik? Arus lalu lintas sudah cenderung lengang saja? 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin di wilayah Ngoro Jombang, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Cakra, saya langsung cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada aku Ngresi menyapa pagi Neng.
0: Selamat pagi aku.
1: Berbek nganjuk, bagaimana aku boleh disampaikan
0: kondisinya
1: ya?
0: Kondisinya seperti apa? Sudah panas belum?
1: Menjelang siang hari ini ya kak ya.
0: Iya,
1: ditunggu
0: betul.
1: Update-nya. Ada Mas Azril Erika. Ini tadi kirim sebuah video dan juga pesan audio. Kami agak kaget soalnya ternyata di wilayah Tunggorono Jombang kabarnya ada insiden. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Mas Azril, ini ada pickup L300 warna hitam itu sudah berada di pinggir jalan. Kami belum tahu insidennya ini dengan kendaraan apa, kronologi bagaimana, dan ada korban jiwa atau tidak. Ini masih coba kita hubungi Mas Azril biar bisa menambahkan info detailnya ya.
0: Iya.
1: Kemungkinan masih dalam perjalanan sehingga tadi belum tersambung. Nah, ini telepon beliau. Kemudian satu lagi informasi, Bapak Yitno Erika, Jombang sudah panas.
0: Oke.
1: Nah, kalau untuk angin ini kalau kata Bapak Yitno sudah lumayan wes-wes,
0: lumayan
1: anginnya kencang.
0: Kata bahasanya ini wes gitu ya.
1: Wes-wes bablas anginnya.
0: Ya, bedanya Bud ya. Tulisannya kayak wes gitu ya, tapi wes ya.
1: Wes ini ya wilayah Jombang panas tadi. Okay. Juga sama untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya Erika.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra, ada Mas Azril. Selamat pagi Mas Azril. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Mas Azril?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Ini tadi mengabarkan ada insiden di Tunggorono Jombang.
4: Iya, tadi kan gini, untuk ceritanya tadi kan kita masih loading ini. Nah, mau nyempetin muat dulu. Nah, tiba-tiba terdengar brak gitu dari dalam, otomatis kan kok macet gitu. Nah, saya lari keluar. Lari keluar gudang. Itu sudah dimundurkan ke arah selatan jalan, ke timur jalan itu.
0: Pinggir jalan gitu ya?
4: Iya. Untuk L300-nya. Untuk kronologinya itu kalau nggak salah tadi saya sempat tanya, itu kan yang L300 melaju dari utara ke selatan. Nah, habis itu yang trailernya itu keluar dari pabrik Sengfong.
0: Oh, truknya nah, keluar dari pabrik.
4: Nah, ya itu untuk saksi tadi sekitaran itu ada yang bilang gini, sama satpamnya itu sudah diberhentikan yang dari utara ke selatan itu, cuma kayak lebih nggak menghiraukan gitu lah mungkin.
0: Oh.
4: Jadi tetap aja masuk gitu.
0: Oh, jadi pickupnya tetap aja lurus gitu ya, padahal sudah
4: tetap ngeyel, katanya iya. Gitu tadi kalau satpamnya yang bilang.
0: Akhirnya
4: tadi
0: menabrak
4: itu
0: truk ini ya, yang keluar dari
4: bodi
0: pabrik
4: belakang.
0: Ya, bodi belakangnya
4: ya.
0: Ya.
4: Nah itu bodi belakang kan besi semua kak itu.
0: Makanya tadi pickupnya juga kacanya pecah ya Mas Azril ya.
4: Hancur itu kak kacanya.
0: Hancur ya.
4: Dan sebagian yang agak parah itu yang sebelah kemudi. Tapi alhamdulillahnya masih bisa keluar dan mungkin luka-luka dikit gitu ya, agak terpincang-pincang tadi katanya keluar itu.
0: Iya, jadi pengemudinya bisa menyelamatkan diri gitu ya Mas Azril ya.
4: Masih bisa keluar.
0: Masih bisa keluar, jadi mengalami ya, luka-luka saja gitu ya.
4: Mungkin soalnya saya waktu keluar itu untuk kendaraan pickup-nya kan sudah diamankan di sisi selatan, di timur jalan. Sudah dipinggirkan gitu loh.
0: Iya. Nah, sudah dipinggirkan.
4: Itu saya tanya seperti itu, katanya tadi sempat drivernya bisa keluar, cuma agak terpincang-pincang gitu aja.
0: Luka-luka gitu aja ya.
4: Ya mungkin.
0: Okay. Jadi kendaraan pickupnya ini tadi sudah dipinggirkan, dari pengemudi pun juga sudah ini ya keluar dari kendaraan dalam kondisi luka-luka, Mas Azril.
4: Kayaknya seperti itu. Terus itu untuk orangnya yang di L300 itu kurang kurang tahu juga berapa orangnya ya. Soalnya sudah rame, sudah keluar semua kan tadi orangnya itu.
0: Jadi tidak hanya pengemudi, tapi juga ada di penumpangnya juga ada orang ya?
4: Ada kernetnya kayaknya.
0: Oh, ada kernetnya juga. Oke, jadi lebih dari satu orang, tapi sepertinya semuanya sudah keluar dari kendaraan ya, Mas Adril, mengalami luka-luka.
4: Sudah aman. Tadi untuk lanjutnya, nggak tahu tadi ngobrol sama satpam, kita kan terus lari ke gudang buat loading.
0: Iya, buat loading lagi, lanjut lagi. Ini tadi arus lalu lintas dari videonya Mas Adril juga crowded sekali ya di sana, ramai.
4: Lumayan, padat banget itu.
0: Padat sekali.
4: Bahkan sampai ambil 2 jalur apa 3 jalur, 2 jalur itu yang arah ke... ke utara maupun selatan. Sampai 3 jalur penuh itu.
0: Nah iya, padahal 2 kendaraan itu juga sudah dipinggirkan ya. Pickupnya tadi kan minggir, truknya juga ada di lokasi ya, masih di lokasi kan Mas Azril?
4: Truknya itu kalau nggak salah tadi digiring masuk lagi,
0: masuk
4: jadi
0: lagi.
4: Atret masuk ke gudang lagi.
0: Masuk ke gudang lagi, jadi tidak mengganggu arus lintas.
4: Ya soalnya kalau pinggir jalan kan memenuhi
0: jalan,
4: memenuhi badan jalan bau jalan
0: bau
4: gitu.
0: Jalan, betul.
4: Jadi dimasukkan ke gudang lagi.
0: Oke. Jadi memang arus lalu lintas di sana sedang padat-padatnya ya, Mas Azril, harus hati-hati.
4: Iya, betul. Okay. Tapi ini tadi alhamdulillah saya keluar. Sudah lancar kembali.
0: Sudah lancar
4: dan kembali. Masih ada kayak rembukan tadi sama satpamnya sama yang punya 300 kayaknya tadi.
0: Oke, semoga saja bisa segera terselesaikan ya, Mas Azril ya. Ini
4: ya,
0: rutenya kemana Mas?
4: Rute hari ini untuk saya ke Caruban.
0: Ke Caruban, ke arah barat ya. Sendiri atau sama Mas Kopeng juga?
4: Mas Kopengnya nanti 2 rute ke Pare semua.
0: Oh, ke Pare semuanya. Lah ini Mas Azril sudah sampai
4: kali,
0: mana?
4: Gitu. Ini sekitaran Jatipelem Kak.
0: Oh, Jatipelem Jombang ya? Masih Jombang ya?
4: Jatipelem Jombang itu yang arah ke Perak,
0: yang arah ke
4: Mengkreng itu masih aman terkendali. Dominasinya aman. Muatan barang.
0: Cuacanya
4: sudah mulai panas.
0: Cuacanya sudah mulai panas. Hati-hati Mas Azril, ditunggu update-nya nanti ya.
4: Baik, siap, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Hati-hati, sabar juga ya. Seru Cakra diperlukan saat berkendara ataupun mengemudi. Karena ya ini, kalau tidak ada yang sabar mau mengalah, akhirnya terjadi tabrakan. Tidak ada yang mengalah. Ini tadi ada kendaraan truk keluar dari pabrik, kemudian dari satpamnya juga sudah memberikan tanda kepada kendaraan pickup tersebut untuk pelan, untuk berhenti dulu sebentar, tapi tetap lanjut lurus saja, akhirnya menabrak kendaraan truk tersebut. Bodi belakang yang tertabrak mobil pickup L300 ya, Seru Jakra, hingga ini tadi bagian depan mobil pickup itu ringsek parah. Untungnya dari pengemudi maupun juga penumpang kabarnya selamat, hanya mengalami luka-luka saja.

0: Baik, Seru Jakra di menit ke-22 lepas dari jam 10 pagi. Cek informasi ke Danti.
1: Kita juga sebelumnya terima informasi, Erika, dari rekan-rekan unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk untuk stok darah hari ini di hari Senin awal pekan 3 Agustus 2026. Untuk golongan darah A sebanyak 52 kantong, golongan darah B ada 102 kantong, golongan darah AB ada 6 kantong, dan golongan darah O ada 15 kantong. Hari ini untuk jadwal donor darah keliling ada di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, dan juga di wilayah Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom. Biasanya bertempat di balai desa masing-masing wilayah, dimulainya jam 9 sampai dengan selesai ya. Ini berhubung di keterangan kosong, kita sampaikan sesuai dengan informasi yang sebelum-sebelumnya saja, Erika.
0: Oke.
1: Kemudian ada informasi lainnya dari rekan-rekan BMKG, sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudonya 2,4. Lokasinya ada di 114 km selatan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kedalaman 20 km sampai di jam 10 pagi lewat 23 menit. Belum ada laporan gempa susulan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi menjelang siang kali ini kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia. Saat ini juga sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas pagi kali ini diinformasikan juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Agus, aktivitas perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung. Nantinya lewat jalur Kras Kediri dikabarkan lalu lintas untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian untuk update stok darah yang ada di UDD PMI Kabupaten Nganjuk untuk hari ini Senin 3 Agustus 2026. Stok darah untuk golongan A ada 52 kantong, kemudian golongan B 102 kantong, golongan AB 6 kantong, O 15 kantong. Lalu untuk jadwal unit donor darah itu nanti ada di dua lokasi. Yang pertama di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, dan di Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
3: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama strategis di bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Kolaborasi ini mencakup pengembangan riset, peningkatan talenta digital, pembangunan infrastruktur digital, hingga penguatan inovasi teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi digital sekaligus memperkuat di posisi kedua negara dalam pengembangan teknologi AI di kawasan tersebut. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezer Patria, mengatakan India merupakan mitra strategis bagi Indonesia karena memiliki pengalaman membangun infrastruktur digital publik. Pemerintah ingin membangun ekosistem AI yang kuat melalui pusat riset, startup, dan investasi teknologi sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga mampu membangunkan teknologi AI sendiri.
0: Terima kasih, Hangga. Sebelumnya ada Intan Anggraini serta Danti Danila.
4: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung

Rujaknya musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngawi, Jawa Timur saat ini sudah memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Ada 164 kepala keluarga di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dan Desa Kenongo Rejo, Kecamatan Beringin, terdampak kekeringan setelah sumur warga mulai mengering. Kondisi paling berat dirasakan warga yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari.

0: pada sumur rumah tangga. Setelah sumber air mengering selama hampir 3 bulan tanpa hujan, sebagian warga terpaksa mencari sumber air alternatif dengan berjalan kaki, menyusuri perbukitan hingga menggunakan sepeda motor menuju kawasan hutan. Di Desa Karangtengah Prandon, ada 60 kakak terdampak kekeringan. Warga bahkan harus menelusuri kawasan perbukitan untuk mendapatkan air dari lubang-lubang di dasar sungai yang debitnya mulai surut. Air yang diperoleh warga dari sumber tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum dan masak hingga mencuci pakaian. Namun, kondisi air yang tersedia tidak selalu layak dan juga tidak selalu bersih sehingga warga harus menggunakannya dalam keterbatasan. Ya, seru cakra untuk di wilayah Anda. Apabila kebutuhan air masih tercukupi, jangan lupa gunakan air bersih dengan bijak ya, karena banyak saudara kita yang membutuhkan air bersih karena wilayahnya dilanda krisis air bersih di musim kemarau ini. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi untuk di pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono ini untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Mantingan Ngawi arah ke Jombang nantinya. Lalu lintas di jalur utama dikabarkan juga saat ini sudah mulai ramai dengan pengendara roda 2 maupun roda 4. Cuaca untuk pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Herni, ini perjalanan juga sudah sampai di wilayah Ngadiluwi, rencana akan mengarah ke Tulungagung. Lalu lintas pagi kali ini juga terpantau masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno, beliau selaku Kabak Hukum Sekda Nganjuk ya, Erika ini, dan Dewan Pengawas PDAM Nganjuk juga memberikan informasi bahwasannya ini diberitahukan kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk di wilayah Wilangan dan sekitarnya bahwa akan dilaksanakan pengerjaan perbaikan kebocoran pipa akibat proyek galian drainase. Jadi memang selama proses pekerjaan berlangsung itu aliran air akan dihentikan sementara sehingga berpotensi menyebabkan gangguan distribusi air bersih berupa tekanan air mengecil hingga aliran air tidak mengalir sementara pada beberapa wilayah pelayanan. Dan untuk pengerjaannya itu sedari jam 9 pagi tadi ya Erika sampai dengan nanti selesai. Jadi wilayah yang terdampak ini area Wilangan dan sekitarnya.
0: Belum bisa begitu diprediksi ya kapan, sampai kapan maksudnya.
1: Nah ini kalau untuk sampai kapannya belum kita dapat informasi ya. Hanya saja ini memberikan jam 9 sampai dengan selesai begitu. Namun biasanya ya Erika kalau mungkin sudah selesai untuk pengerjaannya nanti akan dinormalkan kembali begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Firdaus, perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru arah Kediri Kota. Lalu lintasnya ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Baik, ini ada informasi dari Mbak Tari, melakukan perjalanan dari Jatikalen menuju Ploso Jombang. Terpantau lancar dan suhu udara masih dingin di daerah sana pada pagi hari ini. Lalu ada informasi dari Budia, melakukan perjalanan dari Bojonegoro ke Nganjuk dan sudah sampai di sekitaran Rejoso, cuaca cerah dan arus lalu lintas terpantau lancar. Terus lalu ada pantauan lalu lintas dari Simpang Keplak Sari, Jombang. Untuk yang dari arah timur terpantau banyak kendaraan besar, truk dan roda 4. Dan untuk dari arah barat ke timur terpantau masih lengang ini. Terus lalu ada juga pantauan dari Mengkreng. Untuk dari arah timur dari Jombang ke Nganjuk itu terpantau ramai lancar, dan untuk arah sebaliknya dari Nganjuk ke Jombang ini terpantau sedikit lengang juga, dan arah Kediri baik dari Kediri ke Jombang maupun Jombang ke Kediri terpantau juga ramai lancar. Pantauan dari alun-alun Kediri ini juga terpantau ramai lancar juga, yang dari arah barat banyak kendaraan roda 4 ini. Dan untuk yang dari timur banyak kendaraan roda 2, dan arus lalu lintasnya terpantau lancar.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra. Untuk saat ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Ya, seru Cakra, untuk beberapa hari yang lalu ya, kami juga sempat terima informasi terkait dengan beberapa wilayah yang sempat diguyur hujan. Kebanyakan untuk wilayah yang diguyur hujan tersebut adalah wilayah Kediri dan sekitarnya. Seperti di wilayah Pare, ya, Seru Cakra, itu sempat hujan meskipun hanya mungkin intensitasnya ringan hingga sedang. Lalu juga untuk durasinya lumayan lama, yakni sekitar 1 jaman, Seru Cakra. Untuk wilayah Nganjuk sejauh ini masih cukup aman saja. Tidak kami terima informasi adanya wilayah yang diguyur hujan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya pada beberapa hari ini, Seru Cakra. Semuanya tanpa hujan, cuacanya panas, kemudian anginnya ini juga lumayan terik ya. Angin panasnya terik di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Jadi harap waspada dan hati-hati untuk Anda yang memiliki aktivitas di luar rumah. Antusias masyarakat dalam menyambut bulan Agustus ini sudah mulai meningkat juga, Seru Cakra, khususnya di wilayah hukum Polsek Warujayeng, Nganjuk. Dan memasuki bulan Agustus ini, banyak masyarakat yang mengadakan berbagai macam kegiatan penyemarak kemerdekaan, seperti adanya karnaval hingga seni jaranan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Namun, kerap kali kegiatan-kegiatan yang digelar masyarakat tersebut justru diwarnai dengan peristiwa yang tidak diinginkan, seperti adanya tawuran, bahkan adanya pengeroyokan. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, dari Polsek Warujayeng ini pun menerapkan sejumlah aturan ketat terkait perizinan, serta juga terus melakukan sosialisasi regulasi hukum. Pada dasarnya, ini dari pihak Polsek tidak membatasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat. Masyarakat bebas menyelenggarakan kegiatan kapanpun mereka mau, asalkan tetap taat pada aturan yang telah ditetapkan, serta juga harus memastikan kondusivitas kegiatan. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan waktu kepada petugas keamanan apabila terjadi gangguan keamanan untuk mengantisipasi gangguan tersebut sebelum pelaksanaan sholat maghrib. Jadi semua kegiatan di Warujayeng, khususnya Tanjung Anom, ini kalau misalnya giat sampai 1 jam sebelum maghrib. Nanti maghribnya jam 17.30 ya, berarti harus selesai jam 4 sore. Itu sudah harus selesai, Seru Cakra. Dengan perhitungan ada waktu untuk apabila ada kondisi yang tidak kondusif, ini masih bisa ditangani, seperti itu ya. Jadi kemarin juga disampaikan oleh Kapolsek Warujayeng Kompol Junaidi, untuk masyarakat tidak melakukan perbuatan yang membahayakan, termasuk tidak melakukan tawuran atau bahkan pengeroyokan saat pelaksanaan kegiatan. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan ini dapat dikenai pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tuntutannya bisa sampai 7 tahun penjara. Jadi meskipun ada acara apapun ya, Seru Cakra, pastikan tetap kondusif untuk suasananya, seperti itu. Saya cek informasi dulu ke Angga.
1: Harga emas dunia diperkirakan masih bergerak naik turun pada pekan depan, akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan. Kondisi tersebut juga diperkirakan akan mempengaruhi harga emas batangan di dalam negeri. Analisis memperkirakan harga emas logam mulia masih berada di kisaran 2,58 juta hingga 2,63 juta per gram. Pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswabi mengatakan, pergerakan harga emas saat ini dipengaruhi oleh situasi geopolitik global dan tingginya permintaan dari bank-bank sentral. Menurutnya, emas masih menjadi pilihan utama sebagai aset lindung atau safe haven, sehingga harganya berpotensi terus berfluktuasi mengikuti perkembangan kondisi dunia.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Satlantas Polres Nganjuk, Erika. Ini ada data jumlah kejadian kecelakaan ya di wilayah hukum Satlantas Polres Nganjuk, khususnya bulan Juli 2026. Untuk jumlah kejadiannya Kak, ada 116 kecelakaan, kemudian korban meninggal dunia 0, korban luka berat 13 korban, korban luka ringan 256 korban. Untuk sepeda motor ada 171 unit, truknya 19 unit, mobil ada 11 unit, dan juga sepeda ada 12 unit. Harap waspada, hati-hati ya, khususnya untuk Anda yang melintas di beberapa titik rawan kecelakaan atau disebut dengan black spot. Kalau Nganjuk, dahulu pernah kita tanyakan black spotnya itu wilayah dari arah Warujayang sampai dengan Nganjuk Kota, Erika.
0: Okay.
2: Itu rawan kecelakaan ya, harap waspada dan juga hati-hati. Informasi lainnya disampaikan Mbak Novi, ada di wilayah Mengkreng, arah Surabaya juga terik sinar mataharinya menjelang jam 11 siang, lalu lintas dikabarkan ramai, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, dan sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmo. Akibat Perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, seru jakra dimanapun Anda berada. Meskipun hari ini hari Senin ya, seru jakra, siang hari arus lalu lintas tetap ramai, tidak hanya pagi saja, namun juga siang kondisi arus lalu lintas di jalur utama ini juga masih cenderung ramai. Namun tidak ada kepadatan ya, informasi yang kami terima, tidak ada kewaspadaan juga di jalur utama, semuanya masih aman, terkendali saja, terutama di jalur utama Surabaya Madiun Seru Jakra. Ini tidak ada hambatan yang perlu Anda perhatikan, mungkin ketika melintas di perlintasan rel kereta api, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri dulu, kurangi kecepatan Anda dalam berkendara. Baik Seru Jakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini. Jam 11 ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira jam 11 siang kali ini bagaimana untuk kondisi jalanan di jalur utama ataupun jalur dalam kota? Anda juga bisa informasikan ke kami melalui 0852-9001-061. Untuk di siang kali ini saya bertugas ditemani ada Erika, Danti, dan Angga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2, RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Bagor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Cuaca untuk di siang kali ini Sedul Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, juga cukup terik dan panas untuk di beberapa daerah. Kemudian untuk update lalu lintasnya diinformasikan sampai dengan jam 11 lebih 9 menit. Ini juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Pagi menjelang siang kali ini ya, tentunya aktivitas apa yang Anda lakukan ini juga bisa diinformasikan sedari pagi tadi sampai dengan jam 11. Apakah untuk aktivitas Anda berjalan dengan aman, lancar karena tidak terkendala oleh cuaca? Ini Anda juga bisa informasikan ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Untuk di siang kali ini, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper dulu. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ada seorang laki-laki usia sekitar 51 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri. Okay. Ini tadi lokasi untuk kejadian di wilayah Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kemarin sore ada ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia di dalam rumahnya. Informasi yang beredar ini untuk korbannya diduga karena menderita penyakit jantung yang diderita beberapa bulan terakhir seperti itu. Untuk lengkapnya saya masih komunikasi dengan Aibtu Muhaini, Kasihumas Polres Blitar. Apakah betul kemarin ada seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya wilayah Talun, Kabupaten Blitar. Kemudian kemarin untuk proses evakuasinya seperti apa dan apakah betul korban ini mengidap penyakit jantung ya, yang beberapa hari terakhir ini dikeluhkan oleh korban. Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Didit. Okay. Melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk menuju ke wilayah Rejoso dari Brebek. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan tidak ada hambatan, cuaca pun cerah, anginnya lumayan kencang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada Mbak Ines yang memberikan informasi, Intan. Okay. Ini menyapa, selamat siang Mbak Ines. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ada tambahan informasi, Nganjuk Bojonegoro lewat tol Jombang, Mbak Intan. Okay. Turun ke Peloso, lanjut Babat. Sekarang sudah sampai Lamong Rejo, ngimbang Lamongan. Cuacanya cerah ya. Okay. Kalau dari video juga terpantau cerah, lalu lintasnya ramai, lancar. Namun jalannya bergelombang di sepanjang jalur Babat ngimbang Lamongan. Tadi informasinya juga sempat ada truk muatan triplek yang terguling ya. Okay. Lokasi tepatnya di daerah Jalan Raya Babat Jombang, area hutan perhutani Kecamatan Kabuh, Kabupaten Lamongan, Intan. Terima kasih informasinya, nanti kami coba sambungkan dengan pihak kepolisian juga. Sementara itu, Intan, terkait okay. dengan informasi yang kita terima ya, kabarnya ada seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia di wilayah Talun Blitar. Saat ini juga sudah tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Moheni. Silakan.
0: Baik, terima kasih Danti. Dan di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Moheni. Halo, selamat siang Pak Saiful, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mbak Ima.
0: Engge, sehat gendan jenengan untuk siang kali ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Semoga juga Mbaknya, teman-teman di Radio Cakra juga sehat. Amin.
0: Amin. Gih. Baik. Gih, Pak Saiful, kita dapati informasi ini ditemukannya seorang laki-laki yang meninggal dunia di wilayah Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Mungkin ini bisa disampaikan untuk kronologi kejadiannya seperti apa?
2: Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang para pendengar Radio Cakra di manapun berada. Kami akan menyampaikan benar adanya kejadian penemuan orang meninggal laki-laki di dalam sebuah kamar tempat tidur di sebuah rumah. Okay. Yang mana kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 sekitar pukul 16.30 WIB. TKP di dalam sebuah kamar tidur di sebuah rumah yang beralamatkan di lingkungan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kemudian untuk korban inisial AA, laki-laki umur 51 tahun. Dan kami sampaikan untuk kronologi singkat kejadian yang berawal dari saksi tetangga korban. Okay. Saudara J, sekira jam 16.30 WIB mendatangi rumah yang ditinggali korban yang berada di barat rumah daripada saksi tersebut. Saksi melihat kok sudah hampir dua hari ini tidak pernah kelihatan korban. Okay. Ini ya, tetangga tersebut mencoba mendatangi dan mencoba memanggil tapi tidak ada jawaban. Kemudian pintu rumah juga terkunci dan akhirnya tetangga korban tersebut atau sebagai saksi tersebut mencoba mengintip atau melihat dari jendela kamar daripada korban tersebut dan melihat dari jendela, kaca jendela tersebut korban tergeletak di atas tempat tidur dan dipanggil sudah tidak ada sautan atau jawaban dan okay. akhirnya saksi daripada tetangga tersebut mencoba meminta bantuan kepada tetangga yang lainnya untuk melihat atau memastikan melalui jendela tersebut dan akhirnya selanjutnya warga melaporkan kepada perangkat desa dan polisian untuk kaitan dengan kejadian tersebut, Pak. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu, Pak, apakah korban ini tinggal seorang diri di sana?
2: Ya, berdasarkan informasi, korban tinggal seorang diri, Pak, di rumah tersebut.
0: Oke, baik. Kemudian kira-kira apa, Pak, ini untuk penyebab kematian korban? Apakah sudah diketahui atau masih menunggu hasil dari pemeriksaan medis?
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis dan kesehatan, untuk dugaan sementara korban karena serangan jantung. dan informasi dari beberapa saksi dan ya, keluarga yang bersangkutan memang juga mengidap sakit jantung ya Mbak ya, hampir kurang lebih 4 tahun itu, demikian untuk informasinya.
0: Oke, baik, jadi memang dugaan ini dikarenakan riwayat sakit bawaan ya Pak Saiful.
2: Betul-betul, namun kembali lagi dari pihak kepolisian terus untuk melakukan mengumpulkan beberapa keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pihak keluarga tentunya. Demikian Mbak, informasinya kali ini.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Saiful, mungkin ada tambahan atau himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
2: Iya, baik. Tentunya kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekitar, terhadap keluarga, apabila ada sesuatu hal yang sifatnya mencurigakan atau ada sesuatu hal yang tidak biasa terjadi, nah ini bisa untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat maupun layanan 110. Demikian Mbak.
0: Oke, baik Pak Saiful, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan untuk di siang kali ini.
2: Oke, sami-sami.
0: Baik, siap. Oke, selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu nggih Pak Saiful. Oke, selamat siang. Assalamualaikum.

0: Indra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Saiful Muheni. Ini terkait dengan seorang laki-laki yang ditemukan meninggal dunia. Itu di wilayah Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Yaitu korban berinisial AA yang berumur 51 tahun. Dan dugaan dari teman-teman kepolisian juga bahwasanya untuk penyebab kematian itu mempunyai riwayat penyakit jantung yang berlangsung sudah sekitar kurang lebihnya 4 tahun.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada Mas Koping mengirimkan informasi, Intan. Rutenya kirim ke Pare Kediri ya. Okay. Untuk hari ini berarti tidak terlalu jauh kalau dari wilayah mana tadi? Jombang ya?
0: Jombang, iya,
1: iya
0: betul.
1: Dari Jombang ke Pare tidak terlalu jauh. Ini sudah sampai wilayah Cukir, Jombang. Daerah Tebuireng itu loh, Intan.
0: Oh, Tebuireng, oke.
1: Iya, ramai. Sejauh ini juga lancar cuacanya yang cerah ya. Harap waspada, tetap hati-hati di jalan, semangat beraktivitas. Ada keterangan dari pihak kepolisian di wilayah Polres Hukum Lamongan.
0: Okay.
1: Intan, ini menanggapi laporan dari Mbak Ines yang tadi menyampaikan ada truk yang terguling ya, truk muatan triplek. Ini kayaknya masuknya daerah perbatasan, Intan. Jadi coba kita teruskan pada rekan-rekan Polres Lamongan, langsung di respon oleh Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamsaid SPD. Ini disampaikan, terima kasih. Kita tunggu dahulu ya, semoga segera dibantu, ditangani oleh rekan-rekan kepolisian ya, Intan. Semoga tidak ada korban jiwa maupun korban luka, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Musim kemarau ya, saat ini identik biasanya anginnya cukup kencang seluruh cakra, apalagi di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Ini ya, memang anginnya cukup kencang sekali. Ketika Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar ruangan seluruh cakra, tentunya ini bisa dipastikan terlebih dahulu ya, jangan lupa mengenakan masker, kemudian kacamata, atau mungkin pakaian yang cukup tebal dan panjang, apalagi sinar matahari siang kali ini cukup terik panas ya, untuk Anda yang mungkin sedang aktivitas di luar ruangan.
2: Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, Kabupaten Nganjuk kini memasuki kondisi hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga 31 Juli 2026, wilayah ini telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau sekitar 2 bulan. Kondisi tersebut menandakan puncak musim kemarau ini mulai dirasakan dan meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran di berbagai wilayah. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris juga menyampaikan bahwa hari tanpa hujan merupakan periode ketika tidak terjadi hujan atau curah hujan yang turun kurang dari 1 mm. Menurutnya, wilayah Jawa Timur bagian barat termasuk Nganjuk ini mengalami kondisi lebih kering dibandingkan daerah lain karena dipengaruhi oleh faktor topografi. Hujan yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir hanya menjangkau wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Sementara Nganjuk berada di kawasan bayangan hujan, sehingga masa udara pembawa hujan sulit mencapai wilayah tersebut. Ditambah lagi, fenomena El Nino ini masih memperkuat kondisi kemarau sehingga peluangnya terjadinya hujan semakin kecil. BMKG memperkirakan curah hujan selama Agustus masih berada pada kategori sangat rendah, hanya sekitar 0 hingga 10 mm per bulannya. Puncak musim kemarau di Kabupaten Nganjuk diprediksi berlangsung pada pertengahan hingga akhir Agustus. Sedangkan untuk awal musim hujan berpotensi mundur sekitar 1 bulan akibat pengaruh adanya El Nino.

0: Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah di siang kali ini Anda mungkin sudah menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak karena sudah perjalanan yang cukup panjang, ini menepi sebentar, kemudian langsung saja informasikan ke kami kira-kira untuk selama perjalanan Anda di siang kali ini apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan, kira-kira untuk titik lokasinya ini di mana. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Intan. Sehat selalu.
0: Amin. Pastinya sehat selalu juga. Sebaliknya gimana? Sehat ya hari ini?
1: Ya, sehat saja lah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siang apa belum?
1: Ini mau makan siang. Telepon Mbak Erika ya. Makan siangnya nanti aja.
0: Oh, ditunda gitu. Aduh, Mbak Erika ini gimana toh? Jadi...
1: Oh, ya enggak.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Emang belum ayah ya.
0: Oh, belum ayah. Jam 12. Oh, gitu. Waktunya jam 12 tah?
1: Oh iya, Pak Intan.
0: Menunya apa itu? Boleh disepil?
1: Waduh, menunya ya ente.
0: NTA. Nasi, tahu, nasi, telur, terong. Ayam.
1: Ayam, ya, bener ini.
0: Bener. Dapat nilai berapa ini saya?
1: Cepek.
0: Oh, cepek. Oke. Ini di Pare ya, Pak Nyoman.
1: Jadi Pare tuh orang Pare ya, enggak di Pare berarti klenong-klenong.
0: Wah, klenong-klenong jalan-jalan harusnya gitu dong.
1: Iya.
0: Iya. Tapi sudah jalan-jalan apa belum hari ini? Awal pekan enggak ya kerja
1: sudah,
0: dong.
1: Sudah di depan ke belakang.
0: Oh gitu.
1: Dari depan ke belakang.
0: Betul sekali, gimana Pare ini?
1: Ya, Parenya sampaikan pada pendengar Cakra Krisna di mana pun berada, tetap semangat, sehat selalu. Kota Pare panas.
0: Waduh, panas
1: tapi
0: sekali ya.
1: Tapi enggak sepanas hatinya Mbak Intan.
0: Waduh, jangan enggak boleh. Hatinya enggak boleh panas.
1: Panas banget ini. Cuma ada angin semilir-semilir. Situasi kedua arah jalan dari pagi sampai siang begini masih ramai. Tetap kondusif keamanannya Kota Pare.
0: Alhamdulillah ya.
1: Terkendali jalan ini bermacam-macam kendaraan.
0: Sempat mendung nggak di Pare?
1: Kabupaten Pare berbau Kabupaten Nganjuk.
0: Katanya Mas Kopeng, Mas Kopeng hari ini rute Pare loh.
1: Siapa?
0: Katanya Mas Kopeng hari ini rute Pare loh, Pak Nyoman.
1: Pare. Iya, kalau mampir nanti tak temuni.
0: Iya, monggo mampir. Mas Kopeng katanya Pak Nyoman, boleh ya? COD ya?
1: Boleh, mau mampir. Mas Jamal ini, Mas Jamal.
0: Mas Jamal hari ini keluar, reporteran di luar.
1: Kemarin libur Sabtu, tabel gak diangkat, dengaran.
0: Waduh, paling ada kesibukan lain mungkin. Lah, kok gak dibel?
1: Iya. Enggak punya apanya sampai nomornya kok.
0: Masa.
1: Ini ada tiap sore tak beli.
0: Tiap sore dibeli. Acik mau enggak nek ngabel.
1: Mbak Lilo nyapa metu.
0: Gimana? Ada tugas lain.
1: Oh, dapat kerja nih.
0: Ada tugas lain Pak Nyoman. Oke. Jalan ramai ya Pak Nyoman ya hari ini.
1: Lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Ramai lancar.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Saya sampaikan salam semua saudaraku dimanapun berada. Khususnya Kotoni, selamat siang. Waktunya makan bersama karyawannya. Habis makan kasih kopi Kotoni ya. Kopi bubuk asli. Oke, terima kasih Mbak Intan. Salam semua kru Cakra Krishna. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jaya di udara.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung ya. Selamat siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, tadi barusan saja bergabung Pak Nyoman Selu Cakra di wilayah Pare Kediri. Diinformasikan ini cukup terik sekali ya, panas untuk di siang kali ini. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman, cukup normal untuk di siang kali ini. Kira-kira aktivitas Anda bagaimana Selu Cakra untuk di siang kali ini untuk yang berada di luar ruangan? Apakah cuacanya ini masih terik, panas seperti di wilayah Pare Kediri? Tentunya Anda bisa informasikan ke kami, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada info gempa bumi, okay. Intan, ini magnitudonya relatif kecil 2,4 ya. Jam 11:37 baru masuk info di gatekeeper di menit ke-46 dari rekan-rekan BMKG. Untuk gempanya ada di wilayah 74 km selatan Pacitan, Jawa Timur,
0: okay.
1: Dengan kedalaman 25 km. Sampai di menit ke-51 ini belum ada laporan terkait dengan gempa susulan maupun dirasakannya getaran, mengingat untuk magnitudo gempanya relatif kecil 2,4 saja. Info lainnya, tadi Mas Kopeng menanggapi Bapak Nyoman, OTW Pare Pak Nyoman, Gaspol.
0: Nah, Gaspol, ayo langsung saja,
1: iya,
0: COD ke Pare ya.
1: Binara, Mas Kopeng. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan Bapak Riono. Sama okay. Siang Mbak Intan.
0: Siang Pak Riono.
1: Ini dari wilayah Pujon Malang. Cerah berawan tapi menyengat panasnya.
0: Okay.
1: Wah, kayaknya panas ini deh Bapak ya. Kalau
0: bukan panas
1: ya,
0: dalam ya.
1: Gimana Intan?
0: Bukan panas dalam ya.
1: Iya, jangan sampai.
0: Jangan
1: nanti kalau
0: ya.
1: Panas dalam minum yang ada badaknya.
0: Harus ada badaknya ya nanti ya.
1: Aduh,
0: gak yang ada kaki tiganya itu.
1: Oh gitu. Terima kasih informasinya Bapak Riono, semangat beraktivitas di ladang. Nanti boleh ditambahkan ya, panas itu di sana sudah mencapai berapa derajat Celcius Intan?
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Ini ada penambalan jalan di depan pom bensin Kalen Kedung Pring Lamongan.
0: Oke.
2: Nah, untuk lalu lintas di sana terpantau ini sangat ramai dan lalu lintasnya bergantian satu jalur ya, karena setengah jalur sedang diperbaiki. Bagi untuk pengguna jalan yang melintas Jombang Lamongan, mohon hati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas dan ngikut sama petugas untuk pergantian arus lalu lintasnya. Terus ini ada laporan dari Budiska, perjalanan dari Mengkreng menuju Rejoso melaporkan lalu lintas lancar dan sudah nyampe di Bandaran Kertosono, karena ada tadi ada juga perbaikan jalan sekitar situ. Terus lalu ada Bu Neri dari Bogor menuju ke Prambon, arus lalu lintas selama perjalanan lancar dan cuaca cerah. Ada Mas Mawan, perjalanan dari Wilangan menuju Ngetos sudah sampai di persimpangan Kuncir, arus lalu lintas lancar, suara cuaca cerah. Lalu ada Bu Luki, perjalanan dari Sawahan menuju ke Joho Pace, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasril memastikan ini pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kesejahteraan, perlindungan, dan kompetensi pekerja. Menaker ini juga mengatakan berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan pelindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya ini melalui penyempurnaan program jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program tersebut memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
4: C
0: Selain itu, pemerintah juga memperluas perlindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UUPPRT. Pemberian bonus hari raya bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi konvensi ILO nomor 188 untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan Indonesia. Menaker juga menambahkan, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan program magang nasional. Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Nol 852 9001 tentunya untuk di siang kali ini sedulur cakra, Anda masih bisa terus berbagi untuk informasinya ke kami. Kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa? Apakah cukup terik, panas, atau mungkin sudah cerah berawan? Karena sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah salah satunya wilayah Kediri, Jombang, kemudian Nganjuk, Mojokerto, dan sekitarnya untuk update cuaca di siang kali ini cukup terik, panas ya. Semoga saja aktivitas Anda yang di luar ruangan ini nanti berjalan dengan aman dan lancar. Baik, seluruh cakra untuk di siang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 12 siang. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, seru jakra lepas dari jam 12 siang ya. Semoga Anda semuanya dalam aktivitas tetap semangat di hari ini. Awal pekan ya, Senin 3 Agustus 2026. Kembali bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Intan, Danti, serta Angga Sandi 0852 9001. Anda bisa sampaikan bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk siang hari ini. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Untuk lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Cuaca sudah mulai panas terik, seru cakra di beberapa wilayah. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya, agar tubuh tetap terhidrasi dan juga bisa tetap konsentrasi. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Erika harap waspada. Ini informasi yang kita terima dari rekan kita Mabub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krisna ya. Mohon waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Nganjuk. Karena telah beredar nomor telepon yang mengatasnamakan Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk menghubungi masyarakat. Dan dari Kejaksaan Negeri Nganjuk menegaskan bahwa nomor tersebut bukan merupakan nomor resmi dan merupakan bagian dari upaya penyalahgunaan identitas yang berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan, Kak. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku-ngaku sebagai pejabat kejaksaan dan meminta sejumlah uang, data pribadi maupun bentuk permintaan lainnya yang mencurigakan ya, Kak.
0: Berarti ini sudah ada laporan kasus seperti itu ya?
1: Betul, ini kalau dari foto yang beredar, Erika, ini ada yang menyampaikan demikian pesannya, Kak. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Tuti Susilowati, Kades Lengkong Lor. Izin komunikasi sebentar, saya Diki Eka SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk. Ternyata itu bukan nomor yang
0: nomor resmi ya.
1: Bukan nomor resmi. Dan dari foto profil WA-nya, Kak, ini memang pakai logo dari intelijen, kemudian namanya juga pakai nama Diki Eka. Kalau untuk nomornya kita sebutkan saja ya, Kak ya. Mungkin bisa menjadi kewaspadaan bagi warga masyarakat. Nomornya itu 0852-8453-9558. Jangan percaya ya, dengan nomor itu sedulur cakra langsung blokir saja. Iya, langsung blokir saja daripada nanti merugikan diri sendiri dan banyak pihak. Kemudian apabila ada yang sudah terlanjur menerima pesan atau panggilan dari nomor yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Nganjuk, ini juga bisa segera melakukan konfirmasi melalui hotline Kejari Nganjuk di nomor 0811-3285-400 atau bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Jadi kita diajak, mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan.
0: Betul.
1: Dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memanfaatkan nama baik institusi kejaksaan, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru cakra, lebih hati-hati lagi ya saat menerima pesan atau telepon dari nomor yang tidak dikenal.

0: Ya, seru Cakra, jadi telah beredar nomor telepon yang mengatasnamakan Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk menghubungi masyarakat. Dari Kejaksaan Negeri Nganjuk menegaskan bahwa nomor tersebut bukan merupakan nomor resmi dan merupakan bagian dari upaya penyalahgunaan identitas yang berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai pejabat kejaksaan dan meminta sejumlah uang, data pribadi maupun bentuk permintaan lainnya yang mencurigakan. Nah, apabila menerima pesan atau panggilan dari nomor yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Nganjuk, segera lakukan konfirmasi melalui hotline Kejaksaan Negeri Nganjuk di 0811-3285-400 atau Anda bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Jadi kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan, tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memanfaatkan nama baik institusi. Saya cek informasi dulu ke Anggang.
1: Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur meminta investigasi kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Penyelidikan dinilai penting untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran sekaligus memastikan ada evaluasi terhadap standar keselamatan pelayaran agar tidak terjadi kejadian serupa. DPRD juga mendorong seluruh pihak terkait memberikan perhatian penuh terhadap penanganan korban dan proses evakuasi. Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim mengatakan, investigasi tidak boleh hanya berfokus pada penyebab kebakaran, tetapi juga harus mencakup pemeriksaan kelayakan kapal, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta pengawasan operasional. Menurutnya, hasil investigasi harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi laut, sehingga perlindungan terhadap penumpang dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang. Sebagai informasi untuk keluarga korban yang mencari informasi kalau jika ada keluarganya yang menaiki kapal tersebut bisa menghubungi KSOP Tanjung Perak dan Basarnas Surabaya.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Kopeng ya. Ini lagu yang baru saja diputarkan sama Rika, cocok lagunya.
0: Cocok, yang penting gak sesuai dengan kondisi saat ini ya.
2: Jangan ya, jangan. Tadi apa tau judulnya Rika yang terakhir.
0: Tapi
2: tadi
0: bukan aku.
2: Nah itu
0: aku apa-apa. Berharapnya aku soalnya.
2: Malah ini Mas Kopeng, gak boleh ya. Gak boleh galau siang-siang ya.
0: Iya, panas-panas kok galau.
2: Panas-panas
0: ya.
2: Kok galau, tambah panas nanti hatinya. Cukup udaranya yang panas, hatinya gak boleh panas
0: hatinya
2: ya Rika
0: tetap
2: ya.
0: Harus adem gitu ya.
2: Adem, semilir, kan nyaman begitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Firdaus, aktivitas perjalanan ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas jalur utama diinformasikan untuk di siang kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Bapak Budi, aktivitas perjalanan dari Surabaya arah Magetan lewat jalur bawah dikabarkan saat ini sudah melintas di wilayah Mojosari, Mojokerto. Dikabarkan lalu lintasnya ini juga cukup ramai di siang kali ini. Cuaca juga cukup terik panas. Kemudian Mas Ipung ini juga mengabarkan informasi perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai, padat-padatnya untuk di simpang 4 Jong Biru. Cuaca juga cukup terik. Tadi melintas di wilayah Gambir Rejo Kediri juga masih aman dan lancar saja. Cuaca sepanjang jalur utama diinformasikan cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra, kami terima informasi terkait dengan kondisi terkini kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep Madura masih terapung dan dalam kondisi api yang sudah padam. Disampaikan ini tadi oleh rekan-rekan yang ada di lokasi.

Bandara Sentosa 2 pertama kali diketahui pada hari Minggu 2 Agustus pagi sekitar jam 6 hingga 7 pagi. Kapal tersebut ini sedang perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju ke Makassar. Laporan darurat pertama kali diteruskan oleh pihak pengelola kapal dan Syah Bandar Tanjung Perak ke kantor SAR Surabaya sekitar jam 8:30 pagi setelah komunikasi dengan nahkoda di tengah laut terputus. Kepanikan sempat terjadi ketika ratusan penumpang berdesakan di area anjungan dan haluan kapal dengan menggunakan jaket pelampung hingga beberapa di antaranya nekat melompat ke lautan lepas sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal-kapal yang merapat. Hingga Minggu sore kemarin, tim SAR gabungan bersama unsur terkait masih terus bersiaga di perairan Madura untuk memastikan proses pendataan, penyisiran area sekitar lokasi kejadian, dan penanganan medis bagi seluruh korban.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Kabar telepon ya, ada Bapak Nurozikin. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika.
0: Nggih, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah, kabar sehat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga terus jakra juga demikian adanya, Pak.
0: Amin. Jenengan posisi di mana, Pak, sekarang?
1: Ini lagi istirahat di Pace, dekatnya lokasi kejadian ini, Mbak.
0: Lokasi kejadian apa,
1: lagi
0: Pak?
1: Lagi habis makan siang. Ini ada sedikit hambatan di sebelah utaranya Tugu Cabe Merah di Cerme.
0: Utara Cabe Merah?
1: Cerme Pace, nganjuk di utaranya tikungan cupit orang yang mengarah ke Loceret itu, Mbak. Ada sedikit hambatan di situ, ada truk engkel yang memuat jagung meletus bannya. Jadi berhenti di tengah jalan itu yang ke arah Loceret.
0: Oh ya, berarti berhenti di pinggir jalan ngoten nggih ke arah Loceret.
1: Iya. Iya, menghalangi jalan yang ke arah Loceret, menutup jalan yang ke arah.
0: Menghalangi.
1: Ada satu yang satu sisi jalannya mengarah ke Kediri lancar sih. Jadi buka tutup sementara ini sedikit hambatan di situ.
0: Iya, jadi diatur buka tutup ya bergantian karena posisi truk ini menutup sebagian.
1: Melintang di tengah.
0: Oh, melintang ya. Mengarah ke Loceret. Posisi dari Kediri menuju ke Loceret itu ya, di jalur Kediri Loceret.
1: Iya.
0: Oke. Iya, sudah terlihat dilakukan perbaikan belum, Pak?
1: Kelihatannya masih menunggu tadi. Tim mekaniknya baru datang kayaknya.
0: Oh ya, kondisi arus lalu lintas di sana bagaimana, Pak, ini tadi saat kejadian?
1: Ya,

0: Alhamdulillah lancar, meskipun agak sedikit ramai tapi nggak begitu macet.
1: Meskipun ramai tapi tidak begitu macet. Antriannya meskipun gantian juga tidak terlalu panjang ya, Pak.
0: Iya, cuman sekitar 5 sampai 6 mobil jalan gantian gitu.
1: Yang mengatur siapa ini? Ini dari pengemudi sendiri atau ada
0: iya,
1: dari driver?
0: Dari pengemudi sama kayaknya sama juragannya. Pengemudi sama juragannya itu tadi.
1: Pemilik truk ya, pengemudi truk ya.
0: Iya.
1: Baik. Jenengan dari arah mana, Pak Nur?
0: Ini tadi dari arah Pace menuju ke Nganjuk Kota.
1: Oh, dari Pace menuju ke
0: ini
1: Nganjuk.
0: Berhenti di, iya, berhenti di apa? Sebelahnya lapangan Batembat itu.
1: Oh, baik, siap. Cuaca bagaimana, Bapak?
0: Wah, cukup panas, Mbak. Terik banget ini.
1: Panas terik ya di sana ya.
0: Cukup
1: sama
0: panas
1: berarti. Angin atau enggak, Pak? Biasanya kan kelihatan
0: sama
1: dari
0: sekali,
1: daun-daun.
0: Sama sekali dari pagi enggak ada angin kayaknya ini.
1: Enggak ada angin sama sekali. Jadi panas ya, bisa terbayangkan
0: panas.
1: Seperti apa. baik. Terima kasih Pak Nur informasinya, nggih.
0: Nggih. Makasih kembali Mbak Erika.
1: Hati-hati,
0: sehat
1: Pak.
0: Selalu, bahagia selalu semuanya.
1: Amin. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya seru cakra, ada kendaraan truk Mua Jagung ini tadi mengalami pecah ban ya di wilayah Cerme Pace seru cakra dekat Tugu Cabe. Tadi posisi dari kendaraan truk tersebut Kediri menuju ke wilayah Loceret Nganjuk, sehingga untuk jalur tersebut ya harus diatur bergantian karena kendaraan truk cukup besar dan menutup sebagian badan jalan. Anda melintas di sana juga, seru cakra, hati-hati dari pengemudi dan juga pemilik dari kendaraan ya. Ini tadi juga membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Untuk keselamatan, tetap jaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan berkendara. Ke gatekeeper Angga.
1: Baik Intan. Baik Erika, ini ada informasi masuk ke kami, ada kebakaran di Gemenggeng Pace.
0: Oke.
1: Untuk saat ini pemadam kebakaran Pos Pace sudah menuju ke lokasi pemadaman, lokasi kebakaran untuk memadamkan api.
0: Ini kejadiannya baru saja.
1: Ini kejadiannya jam 12 lebih 28 tadi.
0: Oh, Rika. Baru mungkin sekitar 20 menitan yang lalu ya.
1: Iya, untuk pemadam kebakaran saat ini masih proses pemadaman api dan okay. Untuk info mengenai kronologi dan penyebab kebakaran masih kami pastikan lebih lanjut ke dinas terkait.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya seru cakra, kabarnya untuk siang hari ini ada peristiwa kebakaran di wilayah Pace Nganjuk ya, tepatnya Gemenggeng Pace Nganjuk. Ini ada kebakaran. Ini tadi untuk petugas damkar juga langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan di sekitar lokasi. Untuk yang terbakar apa, belum kami ketahui pasti, apakah bangunan atau mungkin lahan terbuka. Anda warga sana mengetahui informasi tersebut juga bisa ditambahkan ya informasinya dengan kami.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat.

Hal yang membuat rasa manisnya khas, es plere disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es plere ini. Selanjutnya, plere yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es plere di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es plere ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit plere ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra untuk Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Seru Cakra, seorang pria berinisial A, 51 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidur rumahnya, tepat di wilayah Talun, Kabupaten Blitar, pada Minggu 2 Agustus 2026, sekitar jam 4:30 sore. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muhani, saat on air di Radio Cakra Krisna menyampaikan korban pertama kali ditemukan setelah seorang tetangga merasa curiga karena sudah hampir 2 hari tidak melihat aktivitas korban yang diketahui tinggal seorang diri di rumah tersebut. Saksi tersebut kemudian mendatangi rumah korban. Saat itu sepeda motor korban masih terparkir di teras rumah, namun pintu rumah dalam keadaan terkunci. Karena tidak ada jawaban saat dipanggil, saksi akhirnya melihat ke dalam kamar melalui kaca jendela. Dari balik jendela, saksi melihat korban dalam posisi terlentang di atas kasur dengan kondisi wajah yang telah membengkak. Mengetahui hal tersebut, saksi kemudian memanggil warga lain untuk memastikan kondisi korban. Setelah melihat kondisi yang sama, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan juga Polsek Talun. Saat datang di lokasi, ini juga petugas langsung melakukan olah TKP serta pemeriksaan terhadap jenazah korban. Hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun luka pada tubuh korban. Jadi korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Hal ini diperkuat dengan keterangan keluarga bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah obat di lokasi kejadian yang menurut tenaga medis merupakan obat untuk penderita penyakit jantung. Meski demikian, kepolisian masih terus mengumpulkan keterangan dari para saksi dan pihak keluarga untuk melengkapi proses penyelidikan. Diimbau kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama jika mengetahui adanya kondisi yang tidak biasa dialami tetangga ataupun anggota keluarga.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kami juga terima informasi ya, Seru Cakra, dari wilayah Pace, Gemenggeng Pace ada kebakaran. Dari anggota pos Pace juga sudah merapat di lokasi untuk melakukan proses pemadaman dan juga pembasahan. Ini belum kami ketahui pasti yang terbakar apa, Seru Cakra, hanya sebatas adanya kebakaran di wilayah Gemenggeng Pace Nganjuk. Seru Cakra, mengetahui informasi tersebut juga bisa ditambahkan kepada kami ya. Mungkin objek yang terbakar apa, kemudian situasi saat ini di lokasi bagaimana. Ke Gatekeeper Angga.
1: Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang mengingatkan pelaku UMKM agar waspada terhadap aksi penipuan yang menawarkan stand bazar dengan harga sangat tinggi. Panitia menegaskan, seluruh proses penyewaan stand hanya dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditentukan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai panitia jika tidak dapat menunjukkan identitas dan bukti resmi. Ketua Panitia Muktamar NU, Kiai Haji Abdul Hakim Matfuz, mengimbau para pelaku UMKM untuk selalu melakukan konfirmasi kepada panitia resmi sebelum melakukan pembayaran. Menurutnya, panitia tidak pernah menunjuk perorangan untuk menawarkan stand di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Beliau juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan agar dapat ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan kerugian bagi peserta bazar.
0: Oke, lanjut Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Wisnu. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik panas. Mas Azril, dikirimkan ada dokumentasi sekitar Terminal Caruban. Ini masih lumayan landai, tidak begitu ramai ya Erika untuk kedua arah. Cuaca juga seperti biasa cukup terik panas untuk di wilayah Caruban Madiun. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Suyut ya. Ini yang ada di wilayah Kota Mojokerto, tempatnya di Jalan Mojopahit dekatnya alun-alun. Dikirimkan video, lalu lintasnya ini juga masih aman, tidak begitu ramai Erika ya. Posisi ini beliau sedang menepi di pinggir ruko begitu. Nah mungkin ini setelah aktivitas atau mungkin perjalanan ya. Cuaca siang kali ini juga cukup terik panas. Kemudian Mas Fajar Santoso, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Semampir Kota Kediri. Ini arah ke Blitar Kota nantinya. Lalu lintas dikabarkan juga masih aman dan lancar. Siang kali ini diinformasikan cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara untuk di wilayah Anda, saat ini kondisinya seperti apa? Seru Cakra, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061. Sudah hampir masuk di jam 1 siang, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Siang hari ini di awal pekan 3 Agustus 2026, hari Senin jam 1 siang lewat 6 menit, bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini, Erika Dwi, Angga Sandi, Iisatin, dan juga Alfa Namar, siap menerima informasi dari Anda. Selama 2 jam ke depan, kami tunggu melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul, di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Siang hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
3: Bu Nurmala ya, ini menginformasikan untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono.
0: Okay.
3: Ini arah ke Jombang. Lalu lintas untuk di siang kali ini terlihat cukup ramai ya.
0: Baik.
3: Ini Danti, terlihat pengendara sepeda motor maupun truk muatan barang yang melintas.
0: Okay.
3: Cuaca pun diinformasikan siang kali ini cukup terik ya, cukup panas sekali. Mas Azril betul ya informasinya, rute yang dituju untuk di siang kali ini Caruban nanti. Nah ini jadi beberapa informasi yang dikirimkan Mas Azril, beberapa video yang dikirimkan itu jalur utama memang cukup terik panas ya, yang mengarah ke Caruban Madiun. Namun meskipun begitu lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Kemudian Pak Wahyu, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri arah ke Tulung Agung, melintas di seputaran Ronggo Kediri. Arus lalu lintasnya ini untuk siang kali ini juga masih aman, lancar. Cuaca untuk di siang kali ini terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Papar arah ke Jombang, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggra ini, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, siang hari ini cuaca sudah mulai terasa terik. Sinar mataharinya sudah nembus kulit ya kalau kita beraktivitas di luar ruangan. Bagaimana untuk tempat tinggal Anda, tempat Anda bekerja, atau tempat Anda singgah siang ini? Anda bisa kabarkan informasinya melalui nomor 0852-9000-1061.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra, siang hari ini masih bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Ii Satin, Erika Dwi, Angga Sandi, Intan Anggra ini, dan juga Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Kami tunggu, Anda bisa telepon maupun WhatsApp melalui 0852 9001061. Jawa Timur dalam 3 hari ke depan masih didominasi oleh pengaruh monsun Australia yang membawa masa udara kering dan relatif dingin. Kondisi ini mendukung cuaca cerah hingga berawan di sebagian besar wilayah seiring berlangsungnya puncak musim kemarau. Analisis BMKG menunjukkan peluang hujan rendah mencapai lebih dari 90%. Disertai potensi peningkatan kecepatan angin di beberapa wilayah. Selain itu, fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase kuat di Indonesia turut memperkuat musim kemarau, sehingga menyebabkan kondisi menjadi lebih kering, suhu udara lebih panas, dan durasi musim kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis wilayah. Meskipun demikian, masih terdapat potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore atau malam hari, akibat pemanasan permukaan, konvergensi angin lokal, serta pengaruh topografi di kawasan pegunungan dan sekitarnya.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi, tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Ternyata Mas Kopeng ke tempatnya
0: Pak Nyoman.
1: Pak Nyoman bener ini okay. Ya. Tadi kan katanya memang mau mampir ke sana gitu iya. Ya. Nah, sekarang ini sudah sampai di sana. Mm-hmm. Ini terima kasih sudah ditemui nih saya, Pak Nyoman katanya gitu ya.
0: Pasti ditemui.
1: Ini terima kasih Mas Kopeng ya difotokan ini Pak Nyoman juga semoga okay. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian saya terima informasi ini tadi terkait dengan pelaksanaan pawai budaya dan pembangunan untuk Kecamatan Nganjuk ya. Mm-hmm. Tahun 2026 sudah rilis, semoga tanggalnya tidak berubah-ubah lagi ya.
0: Okay.
1: Untuk tingkat TK ini hari Minggu 9 Agustus 2026.
0: Baik.
1: Kemudian untuk tingkat SD itu tanggal 10 Agustus 2026 hari Senin.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian tingkat SMP itu hari Selasa 11 Agustus 2026.
0: Okay.
1: Sementara tingkat SMA ini hari Sabtu 15

0: Zulkifli ini tadi melintas di jalur Gondang Lengkong. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini ramai lancar, tidak ada hambatan, cuacanya pun juga cerah. Dari Mas Noval ini melintas di Jalan Imam Bonjol Nganjuk Kota, berhenti di trafik Lengganung Kidul. Untuk antrian kendaraan tidak terlalu panjang siang hari ini, trafik light normal. Kemudian untuk cuaca kabarnya juga cerah, Danti.
1: Oke, terima kasih. Geser ke Angga, silakan.
2: Ini ada informasi masuk, Mas Rizky, perjalanan dari Pace ke Nganjuk Kota sudah sampai di kawasan Candi Loceret. Arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca cerah berawan. Lalu ada ini Mbak Maya, perjalanan dari Warujaya ngarah Baron, lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah. Ada Pak Anton, perjalanan dari Madiun menuju Jombang, sudah sampai wilayah Jombang Kota dan melaporkan arus lalu lintas saat ini dari arah barat ramai lancar dan cuaca masih cerah berawan. Lalu ini ada perjalanan dari Mbak Dewi,
1: oke,
2: dari Jatikalen menuju Ploso Jombang, sudah sampai kawasan Ploso dan arus lalu lintas cukup lancar, cuaca cerah. Lalu ini ada update informasi terkait kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2.
1: Baik,
2: ini untuk 112 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak dan 5 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara yang lain selamat. Dan untuk 112 orang ini dibawa 6 gelombang, dibawa ke darat dalam evakuasi 6 gelombang dari tim SAR. Dan untuk yang sebagian masih dalam perjalanan ke Tanjung Perak, Surabaya untuk korban yang lain.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

0: 106,1 FM Radio Cakra. Krisna sudah makan siang atau belum, sedulur Cakra? Kira-kira istirahat makan siang kali ini lokasi Anda ada di mana? Anda juga bisa mengabarkan informasinya kepada kami. Saya cek info yang masih di ruang gatekeeper, Intan.
1: Pak Siswanto ini menginformasikan untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas untuk jalur utama diinformasikan ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat, terik panas ya untuk di siang kali ini. Mas Kopeng, ini tadi setelah itu ya, COD sama Pak Nyoman ya. Setelah ketemu sama Pak Nyoman, wah luar biasa sekali ya. Ini menambah seduluran begitu. Lalu ini melanjutkan aktivitasnya kembali jalur Badas Pare ya.
0: Oke.
1: Ini ada satu kewaspadaan ya Danti.
0: Gimana
1: ya? Ada penambalan jalan.
0: Oh,
1: kalau
0: gimana?
1: Di wilayah jalur Badas Pare begitu. Jadi ini diatur buka tutup bergantian karena ini ketika Mas Koping memvideokan itu sedang antri begitu.
0: Oke, baik.
1: Oke, jadi ini harus waspada dan berhati-hati seru cakra. Jalur Badas Pare ada penambalan jalan. Ini diatur buka tutup bergantian begitu untuk di siang kali ini. Cuaca juga nampak terik dan panas. Kemudian Bapak Ahmad, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang arah ke Tembelang. Lalu lintasnya ini juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca cukup terik panas. Pak Haji, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Papar arah ke Serengat Blitar. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Danti.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Angga.
2: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT, Yandri Susanto, memastikan proses pengisian jabatan di lingkungan Kemendes PDT dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan sistem merit. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku agar menghasilkan pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan tidak ada praktik titipan maupun intervensi dalam proses pengisian jabatan di Kementerian Desa PDT. Menurutnya, setiap aparatur memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi berdasarkan kemampuan, rekam jejak, dan kinerja. Ia berharap proses yang terbuka dan akuntabel tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemendes Pembangunan Desa Tertinggal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

wilayah Badas, Kediri ada pengaspalan jalan sehingga arus lalu lintasnya diatur buka tutup bergantian. Harap waspada, hati-hati, antrian kendaraan lumayan panjang. Cuacanya juga panas terik untuk siang hari ini.

0: Sedulur cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional, berbahan pilihan seperti Tribulus teretris dan Coffee Arabica, yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur Cakra, informasinya tadi dari wilayah Lamongan, itu juga ada perbaikan jalan ya, selain di wilayah Bandas Kediri. Mohon tetap waspada, Anda juga bisa mengabarkan apabila rute yang Anda lalui ternyata masih diperbaiki. Tambahkan foto, video, dan juga deskripsinya. Kirimkan kepada Cakra Krisna. Saya cek ke ruang gatekeeper, silakan Angga Sandi.
1: Melaporkan perjalanan Bu Ratna dari Bojonegoro menuju Nganjuk. Sudah sampai perbatasan Bojonegoro Nganjuk dengan arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Pak Rudi melintasi Jalan Raya Ahmad Yani Nganjuk hingga alun-alun Nganjuk dan melaporkan kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar dan cuaca cerah berawan. Perjalanan Pak Gilang dari Kediri menuju Papar dan sudah sampai di daerah area Pamenang, arus lalu lintas lancar dan cuaca masih cerah dengan angin yang sepoi-sepoi. Lalu ada Mbak Indah perjalanan dari Sukomoro menuju ke Cubung Pace dan sudah sampai di area Semengko, perjalanan di sana lancar dan cuaca cerah. Lalu ini ada pantauan lalu lintas di Simpang Baruna, Kota Kediri, arus lalu lintas dari selatan terpantau padat, banyak kendaraan roda 4 di lampu merah, dan untuk arah berlawanan terbilang masih lengang, banyak kendaraan bermotor juga. Lalu untuk simpang alun-alun Kediri yang mengarah ke barat, banyak kendaraan besar, truk, dan untuk arah sebaliknya didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu untuk di Jalan Raya Kediri Nganjuk, tepatnya di Pace, terpantau sangat lengang sekali dan hanya ada 1-2 kendaraan besar yang melintas. Lalu di Simpang Pasar Ringging, terpantau arus lalu lintas juga lengang, hanya sedikit kendaraan besar. Dan di Bandar Kedungmulyo, untuk yang mengarah ke barat didominasi oleh kendaraan besar, banyak truk dan bus. Lalu arah sebaliknya hanya didominasi oleh kendaraan bermotor.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tadi di perbatasan Jombang Lamongan, infonya juga ada insiden sebuah truk muatan triplek terguling sedulur Cakra, kemudian di wilayah Tunggorono Jombang. Itu juga sempat ada insiden pick up dan juga truk ya, menjelang siang tadi. Info masuk di ruang gatekeeper. Ada waspada, hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, kemudian jaga konsentrasi juga.

0: Sedulur Cakra, prospek cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk untuk 3 hari ke depan secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang rendah. Pagi hari cuaca cerah dengan potensi kabut atau asap tipis di beberapa area terbuka. Suhu udara berkisar 22 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif tinggi 75 sampai 95%, sehingga udara masih terasa sejuk. Angin bertiup dari arah timur ke arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai 15 km per jam. Untuk siang hari, cuaca cerah terik dengan tutupan awan yang sangat minim. Suhu udara mencapai 32 sampai 34 derajat Celcius, disertai paparan radiasi UV yang cukup tinggi, sehingga udara terasa lebih panas. Kelembapan udara menurun hingga 50-60%, menyebabkan kondisi terasa kering. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 15-30 km per jam. Sementara untuk malam hari, cuaca cerah dengan langit minim awan. Kondisi ini mendukung terjadinya fenomena suhu dingin atau bedidding, terutama di wilayah dataran tinggi. Suhu udara berkisar 20-22 derajat Celcius. Sedangkan di Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos dapat turun hingga 16-18 derajat Celcius. Kelembapan udara meningkat kembali ke kisaran 65-85% dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10-20 km per jam.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibadari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Narya terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Narya di Wiyata Herbal Narya Bogor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Siang hari ini jam 2 siang lewat 6 menit masih bersama saya Danti Danila, Gatekeeper ada Ii Satin, Angga Sandi dan juga Alfa Namar. Saya cek dulu info yang masuk ke ruang Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada Bulia ya menyampaikan perjalanan menuju ke arah Mojokerto sudah nyampe di Simpang 4 Mojoagung, lumayan ramai walaupun ini lagi terik-teriknya Danti. Lalu Mas Gilang sudah sampai di Tugu Jaya Stamba atau Jalan Ayani ya, arah ke barat. Infokan kalau saya lihat dari video, oh ada pemangkasan pohon ya, pemangkasan ranting-ranting pohon dari rekan-rekan di LH untuk menjaga serta mengantisipasi apabila nanti ada angin kencang begitu. Ini tadi beliau juga menyampaikan mohon untuk hati-hati yang melintas di sekitaran Jalan Ayani ya, arah ke barat, Simpang 4 arah ke barat atau arah ke PMI juga. Kemudian dari Pak Budiono menginfokan mulai dari Mojokerto Kota sampai dengan kawasan Jombang ini juga lancar, tidak ada hambatan, cuacanya cenderung cerah. Jadi untuk Seru Cakra ya, kan perjalanan hari ini jangan lupa bawa minum yang banyak. Kemudian dari Ibu Supartini di jalur Pare Kediri, Simpang 4 Pelem, diinfokan lancar, tidak ada hambatan, arah ke timur maupun arah ke Kampung Inggris juga masih sama-sama lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Alvan.
2: Ya, dan tadi informasi masuk dari Pak Yusuf di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Papar masih lancar, keempat arah tidak ada hambatan dengan roda dua pribadi yang banyak mendominasi. Mbak Dian, untuk di kawasan Gondang Nganjuk cuaca masih cukup panas. Ini perjalanan ke arah kota sampai di jembatan Ngangkatan Tejoso juga masih aman. Roda dua dan juga truk muatan tebu ini yang banyak dijumpai untuk siang hari ini. Pak Hamzah di kawasan Jatikalen juga menginformasikan cuaca masih cukup panas, lalu lintas lengang, beberapa kendaraan pribadi yang terlihat mendominasi tadi. Kemudian dari Mbak Rizka berangkat dari Kediri Kota menuju ke arah Jombang, lewat Kunjang lancar, tadi melintas di kawasan Pagu, Ngura sampai Kediri Kota juga tidak ada hambatan, Danti.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Ii Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagaimana siang hari ini? Sudah jam 2 siang lewat 10 menit ya. Kalau saya cek di ponsel saya sendiri, suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk. Wilayah lainnya bagaimana? Tadi kabarnya wilayah Jombang terik ya cuacanya. Kalau untuk wilayah Madiun, wilayah Ponorogo, Ngawi, atau mungkin untuk wilayah di Kediri, Anda bisa menambahkan informasinya kepada kami 0852-9000-1061.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ternyata di wilayah Jombang lebih panas ya. Ini dikabarkan Mas Kopeng, Jombang 34 derajat Celcius yang hari ini. Wah, panas sekali. Hati-hati, jaga konsentrasi. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Semoga perjalanannya tetap aman, lancar, tetap hati-hati di jalan.

0: Semoga nggak ngantuk ya, sedulur cakra. Siang hari ini panas-panas cuacanya, kemudian di beberapa titik jalur juga masih ada perbaikan jalan. Tetap waspada, jaga konsentrasi, pastikan asupan air untuk tubuh Anda juga terpenuhi. Cuacanya panas, anginnya kencang, udaranya kering, suhunya juga cukup tinggi, Jombang 34 derajat Celcius. Wilayah Kalianyarngrongo 33 derajat. Saya cek dulu info di ruang gatekeeper, Iis.
1: Mas Gigi ini tadi menyampaikan kalau untuk cuaca di Jombang ya, tepatnya Peloso, ini juga masih cenderung panas begitu. Arus lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan, monggo yang akan melintas di sekitaran jalur Peloso. Lalu informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Bapak Joko, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Tuban ini sudah nyampe di Jatikalen. Arus lalu lintas juga cenderung sepi saja. Lalu tadi juga Pak Yitno suka ini dengan lagu-lagu dangdutnya ya, tarik mbak, okay, katanya gitu. Aduh-duh, ini sebentar-sebentar saya kecilkan dulu. Baik. Ada beberapa informasi yang sudah masuk ini tadi. Kemudian dari Mas Andrianto menambahkan jalur Semampir Kota Kediri mau ke arah Ngasem ya, untuk arus lalu lintasnya lancar saja. Tadi bertemu dengan beberapa truk yang parkir di tepi jalan, mohon untuk hati-hati, banyakkan truk gandeng dan truk muatan barang. Danti.
0: Baik, terima kasih. Geser ke Angga.
2: Bu Surya, perjalanan dari Wilangan menuju ke Bagor Nganjuk, lalu lintas ramai lancar dan cuaca cerah. Mbak Fitri, perjalanan dari Lengkong menuju Rejoso sudah sampai area Pasar Rejoso, lalu lintas terpantau lancar dan cuaca cerah berawan.
0: Oke.
2: Laporan dari Pak Heru, perjalanan dari Papar menuju Pare sudah sampai kawasan Kampung Inggris dan lalu lintas lancar, cuaca cerah. Pak Agus, perjalanan dari Merican menuju Warujayeng sudah sampai wilayah Watu Dadang Prambon, arus lancar dari kedua arah dan cuaca terpantau cerah. Ada Mas Fajar, perjalanan dari Surabaya ke Jatikalen dan sudah sampai di wilayah Pelandaan, arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah berawan. Laporan pantauan lalu lintas dari Desa Malangsari, Baduk, Jembatan Baduk, arus lalu lintas cenderung sepi. Dan di pertigaan Kunjang ini yang dari arah timur, banyak kendaraan roda 4 dan arah sebaliknya terpantau lengang. Lalu ada juga di Kabuh, ini lalu lintas dari kedua arah cenderung sepi. Tadi ada juga kejadian truk terguling tapi sudah dievakuasi.
0: Baik.
2: Dan jalan sudah lancar, masih sepi saat ini. Ganti.
0: Terima kasih Angga. Sebelumnya ada Ii Satin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang berada di Kecamatan Luyu, Pace, Lengkong, Jatikalen, Ngetos, dan sebagian Loceret, Nganjuk, diminta mulai menghemat penggunaan air karena wilayah tersebut berpotensi mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Wilangan, Bagor, Rejoso, Sawahan, dan Ngetos diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi vegetasi yang semakin kering. Adapun warga yang tinggal di Sukomoro, Tanjung Anom, Bagor, Kertosono, Ngronggot, dan juga Nganjuk Kota diminta berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang umumnya terjadi pada siang hari.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya Pak Lukman, tadi di jalur Madiun Karanganjuk sampai di kawasan Bagor, perlintasan kereta api Bagor masih lancar, cukup ramai, roda 4 dan juga truk muatan banyak yang melintas.
0: Baik.
1: Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian Mbak Utami tadi melintas di kawasan Kandangan yang ke arah Jombang. Ini masih cukup lancar, cuaca disampaikan juga masih panas di sana.
0: Oke.
1: Banyak roda 4 yang ke arah Pujon, lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Kemudian Pak Putra di Udenawu Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Simpang 4 Alun-Alun, lancar juga, banyak truk muatan tebu ini. Ada lebih hati-hati saja. Kemudian informasi lain, tadi Pak Santoso di kawasan Rejoso menambahkan cuaca di siang ini cukup panas untuk kecamatan Rejoso dan sekitarnya. Truk muatan tebu dari pagi banyak yang ke arah Patian Rowo dan juga yang ke arah Kediri Kota, jadi lebih hati-hati.
0: Baik.
1: Satu lagi masuk info tadi Pak Yusril di Patian Rowo menambahkan cuaca panas, angin tidak begitu kencang sampai siang ini, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Alvan Amar.

0: Surabaya per jam 9 malam kemarin, yang meninggal dunia itu ada 5 orang. Kemudian yang berhasil diselamatkan per jam 9 malam kemarin ada 231 orang. Jadi yang sudah ditemukan dalam kondisi hidup dan juga meninggal totalnya ada 236 orang.
1: Oke.
0: Untuk lebih detail barangkali nanti dari Pak Nanang bisa membantu on air, akan saya sambungkan ya. Mas Taufik menyampaikan untuk di Ngawi masih cerah sampai dengan jam 2 siang lebih 30 menit ini, masih di acara yakni menghadiri undangan bancaan atau gendurenan di acara hajatan. Boso Jawone bancaan sego uduk, uduk-udukan. Nah, ini kata beliau juga setiap daerah itu beda ya untuk tradisi, baik pasca pernikahan ataupun sebelumnya itu adat-adatnya beda-beda. Satu informasi juga disampaikan oleh Bapak Imron, okay, sudah melintas di sekitaran Jalan Ploso Nganjuk. Baik. Untuk arus lalu lintas lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca masih cerah, Danti.
1: Terima kasih, Is. Saya geser ke Angga Sandi.
2: Informasi masuk dari Pak Gadot, perjalanan melintas di Jalan Mastrip Nganjuk, arus lalu lintas lancar dan cuaca masih berawan. Ada informasi juga dari Mas Wahyu, perjalanan melintas di area Tugu Marsina Nganjuk, lalu lintas lancar didominasi kendaraan besar dan cuaca cukup cerah.
1: Oke.
2: Ada Mbak Tari, perjalanan dari Malang menuju Prambon Kabupaten Nganjuk, arus lalu lintas lancar sampai lokasi tujuan dan cuaca cerah selama perjalanan. Mbak Rina, perjalanan dari Kemlagi menuju Nganjuk, melintasi jalan raya Jatikalen Lengkong, kondisi arus lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Pantauan lalu lintas dari Simpang Kuncir terpantau lancar dan ada beberapa kendaraan yang melintas. Lalu di Badas Pare, dari arah timur terpantau banyak kendaraan besar, truk angkut tebu dan mobil box. Lalu dari arah sebaliknya terpantau lenggang.
1: Oke.
2: Dari Mojoagung, Kabupaten Jombang, ini arah ke barat terpantau ramai lancar, banyak truk-truk besar. Dan untuk arah ke timur ramai lancar, banyak sepeda motor dan anak-anak pulang sekolah, Danti.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan Gatekeeper Angga Sandi, Iisatin, dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Dan Anda bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya. Kopi

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Sedulur Cakra, Kabupaten Nganjuk sudah memasuki puncak musim kemarau ya. Jadi hati-hati apabila Anda beraktivitas dengan api. Ada yang membakar sampah, merokok, atau mungkin juga memasak menggunakan tungku perapian tradisional. Sama bedil ternak ya. Jangan ditinggal dan juga jangan dilakukan tanpa pengawasan, karena hal itu bisa memicu kebakaran khususnya di musim kemarau ini. Saya cek informasi, Iis.
1: Ya, Denti, dalam insiden kebakaran kapal Mutiara 2 Sentosa ini ya. Ini kapal motor penyeberangan yang rutenya itu Surabaya ya.
0: Baik.
1: Dan info yang kami terima terakhir ada sebanyak 236 penumpang dan awak yang ada di dalam kapal tersebut ya. Tapi menurut manifest kapal itu ternyata mengangkut 271 orang dan baru ditemukan 236 tadi. Ada 5 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan saat ini dari Kepala Basarnas Surabaya, ini juga sudah kita hubungi untuk meninfo lebih lengkapnya bagaimana untuk proses pencarian saat ini. Karena yang terlibat itu banyak, tidak hanya dari Basarnas, melainkan juga instansi terkait lainnya. Hari ini dijadwalkan Kepala Basarnas akan kunjungan juga ke Posko SAR yang ada di KSN Tanjung Perak sekitar jam 4 sore nanti. Jadi memang dari Pak Nanang ini lagi sibuk-sibuknya juga ya, lagi repot karena proses pencarian tersebut. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Amin. Perjalanan menuju ke arah Surabaya, ini via jalur tol, arus lalu lintas di ruas tol Mojokerto, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan, cuacanya masih cenderung panas saja. Mas Azril menginfokan, Mengkring masih aman ya, di ketiga arahnya.
0: Baik.
1: Hanya saja yang di Braan itu kan juga tempat ngetemnya bus ya, berhenti untuk jemput penumpangnya. Jadi mohon hati-hati saat melintas di sana karena ini tadi dari video ada 2 bus yang lagi berhenti begitu. Ditambah di sana juga ada pasar oleh-oleh. Jadi warga-warga yang jauh baru ke Kediri ya beli oleh-olehnya di situ, ada tahu kuning dan lain sebagainya. Info selanjutnya dari Bapak Irwan menyampaikan mulai dari Pagu Kediri sampai dengan jalur Pelemahan ini masih aman saja, tapi banyak truk muatan tebu ya yang arah ke Pagu, jadi mohon untuk hati-hati, Denti.
0: Oke, terima kasih Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Bukit dengan pepohonan, hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu Benteng Pasukan dan tempat penyimpanan.

Ngetos berada di Desa Salam, Cudek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pring Jowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pengunjung, antara lain toilet, warung makan, musola, dan juga tempat parkir. Di lokasi

0: Kabupaten Nganjuk kini memasuki kondisi hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim sedulur cakra. Berdasarkan pemantauan BMKG hingga 31 Juli 2026, sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau sekitar 2 bulan lamanya. Kondisi ini dipicu menguatnya fenomena El Nino yang membuat musim kemarau semakin panjang dan kering. BMKG mengingatkan, kondisi itu meningkatkan risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan, maupun kebakaran permukiman. Masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air, terutama di wilayah yang mulai mengalami penurunan debit sumber air. Selain menghemat penggunaan air, warga diimbau tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Serta diharap segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat segera ditangani dengan cepat. BMKG juga mengajak masyarakat terus memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini. Mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Cek informasi ke Alvan.
1: Iya, sampai siang hari ini operasi pencarian korban kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep masih terus dilakukan, dan hari ini Senin 3 Agustus di hari kedua pencarian.
0: Oke.
1: Juga dikerahkan 4 unit kapal dan juga 1 helikopter. Ini untuk memperluas area pencarian. Dan untuk update sementara, ini masih terus diperluas area pencarian untuk memastikan seluruh korban dalam insiden kebakaran itu berhasil ditemukan dan juga dievakuasi.
0: Baik.
1: Lebih lengkapnya kita masih komunikasi dengan teman-teman Basarnas untuk update pencarian sampai di siang menjelang sore kali ini. Kita sedang kontak dengan Bapak Nanang Sigit, Kepala Kantor SAR Basarnas Kelas A Surabaya. Nanti akan kita terus update untuk proses evakuasi dan juga pencarian korban kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang terbakar pada hari Minggu kemarin. Kemudian ke informasi lain, Mbak Dian tadi dari Surabaya ke arah Nganjuk lewat ruas tol, ini turun di Getol Begadung lancar, lewat bypass arah ke Sukomoro masih aman, Danti.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Angga Sandi.
2: Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 5 kali erupsi pada Senin pagi. Tinggi kolom letusan yang teramati berkisar antara 300 hingga 700 meter di atas puncak. Meski aktivitas vulkanik masih cukup tinggi, status Gunung Semeru tetap berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di kawasan rawan bencana sesuai rekomendasi yang telah ditetapkan. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengatakan erupsi terjadi sejak dini hari dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke beberapa sektor, dan ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah serta menghindari sektor tenggara atau di sepanjang Besukobokan hingga jarak 13 km karena berpotensi terdampak awan panas dan aliran lahar.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya Alfa Namar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Harap waspada, hati-hati di jalan ya. Untuk kondisi tempat tinggal Anda kira-kira sampai dengan puncak musim kemarau ini bagaimana? Ketersediaan air bersih, kemudian juga kondisi area persawahan, lahan, ladang. Semoga tetap aman ya. Sukses untuk Bapak Ibu petani dan juga semua sedulur Cakra tetap semangat beraktivitas di panasnya sore hari ini. Jam 3 sore saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Hati-hati di jalan.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sedulur Jakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda di jam 3 sore hingga jam 5 sore nanti. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo berbagi informasi di 0852-9001061. Di ruang gatekeeper masih ada Alvan, Angga, dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga, salah satunya di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Suruh Cakra, untuk Anda yang akan berbagi informasi, kami tunggu ya. Silahkan sampaikan ke WhatsApp di 0852-9000-1061. Namun, kita bergabung dulu ke tim Radio Jaringan.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabupaten Nganjuk ini memasuki kondisi tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim. Berdasarkan hasil pemantauan dari BMKG hingga 31 Juli 2026, wilayah Nganjuk telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan atau sekitar 2 bulan. Kondisi itu menandakan puncak musim kemarau mulai dirasakan dan meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran di berbagai wilayah. Kata Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, bahwa hari tanpa hujan merupakan periode ketika tidak terjadi hujan atau curah hujan yang turun kurang dari 1 mm. Menurutnya, wilayah Jatim bagian barat termasuk Kabupaten Nganjuk mengalami kondisi lebih kering dibanding daerah lain karena dipengaruhi faktor topografi.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Memasuki musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selengkapnya bersama Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan agar lebih waspada selama musim kemarau. Kapolres menegaskan masyarakat tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ia juga mengingatkan agar menghindari penggunaan api terbuka di kawasan hutan, termasuk saat memasak atau kegiatan lainnya. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini tidak hanya dipengaruhi musim kemarau panjang, tetapi juga dipicu oleh kelalaian manusia. Sebagai langkah antisipasi, Polres Trenggalek telah menyiagakan Satgas Bencana di tingkat Polres maupun Polsek yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi karhutla. Selain memperkuat patroli di kawasan rawan kebakaran, jajaran Babin Kamtibmas juga diterjunkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kapolres mengajak warga segera melaporkan kepada aparat terdekat atau menghubungi layanan call center 110 apabila melihat asap maupun titik api, sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Madiun berkomitmen mengawal penganggaran penambahan pos pemadam kebakaran beserta armadanya pada tahun 2027. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kecepatan penanganan kebakaran sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, menyusul tingginya angka kejadian kebakaran selama tahun 2026. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, menegaskan penambahan pos dan armada damkar sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia mengatakan pengalaman tingginya kasus kebakaran serta keterbatasan armada saat ini menjadi pelajaran penting sehingga anggaran untuk penambahan fasilitas pemadam kebakaran harus masuk dalam APBD 2027. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan aset milik daerah yang belum digunakan sebagai alokasi pos baru sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan lahan. Selain penambahan pos dan armada, Komisi A juga mendorong pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat kerjasama penanganan kebakaran dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Nganjuk, Magetan, Ponorogo, dan Kota Madiun. Purwadi turut menekankan pentingnya mengoptimalkan peran relawan pemadam kebakaran di setiap desa, agar mampu melakukan penanganan awal sebelum petugas damkar tiba di lokasi. DPRD menyatakan siap mendukung penambahan armada, penyediaan alat pelindung diri atau APD, serta peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan dan pelatihan. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM, Madiun.
0: Sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Inisiatif Zakat Indonesia IZI kembali menghadirkan bantuan bagi para warga yang membutuhkan. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
6: Kali ini bantuan berupa kursi roda disalurkan kepada As'ad, 81 tahun, warga Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, yang mengalami keterbatasan mobilitas setelah menjalani operasi hernia sekitar 1 bulan lalu. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempermudah aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung proses pemulihannya. Sebelum bantuan diserahkan, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Balen lebih dulu melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial menjadi langkah efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi mendesak yang belum dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, perwakilan IZI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. As'ad mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya, karena kursi roda tersebut akan memudahkan mobilitasnya saat menjalani kontrol kesehatan dan meringankan beban keluarganya. Program ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa sinergi lintas sektor mampu menghadirkan solusi cepat dan tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
0: Balon udara tradisional asal Wonosobo kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Selengkapnya bersama Nisa, Krisna FM Wonosobo.
7: Tahun ini, balon udara khas Wonosobo menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tampak dalam Festival Balon Udara Internasional di Meksiko. Ketua Komunitas Balon Udara Wonosobo, Agam Setiobudi mengatakan keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia sekaligus membuktikan bahwa tradisi lokal mampu bersaing di panggung global. Keberangkatan tim dari Wonosobo membawa balon udara tradisional dengan desain khas yang selama ini menjadi ikon budaya daerah. Partisipasi tersebut merupakan hasil perjalanan panjang pelestarian tradisi balon udara yang kini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kehadiran mereka di festival internasional diharapkan dapat memperluas promosi pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas masyarakat Wonosobo kepada pengunjung dari berbagai negara. Tradisi balon udara di Wonosobo sendiri telah berkembang menjadi daya tarik wisata unggulan. Berbagai festival yang rutin digelar setiap tahun selalu menarik puluhan ribu wisatawan dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata serta UMKM. Keikutsertaan sebagai satu-satunya wakil Indonesia di Meksiko pun diharapkan semakin mengangkat nama Wonosobo di tingkat dunia dan membuka peluang kerjasama budaya maupun pariwisata dengan berbagai negara. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
0: Angka pernikahan di Kutai Kartanegara menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selengkapnya bersama Amoy, Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
8: Humas Pengadilan Agama Tenggarong, Ridwan Syah, mengatakan berdasarkan data hingga Juli 2026, tercatat ada 33 permohonan pernikahan dini yang diajukan. Jumlah itu turun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, Pengadilan Agama Kukar menerima 94 permohonan. 3, Pengadilan Agama Kukar menerima 94 permohonan dispensasi nikah. Keberhasilan

0: mulai menurunkan angka pernikahan dini ini berkat upaya dari pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang secara rutin memberikan konseling, edukasi, serta pendampingan kepada anak dan orang tua sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi perkawinan usia dini. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Menjelang panen raya, harga bawang merah di Nganjuk justru anjlok. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
2: Salah satu pedagang bawang merah Menik mengatakan turunnya harga tersebut dipicu masuknya pasokan dari petani yang lebih awal panen. Selain itu, cuaca yang mendukung membuat produktivitas bawang meningkat sehingga stok di pasaran melimpah. Berdasarkan pantauan dari sejumlah pasar tradisional Nganjuk, bawang merah ukuran besar saat ini seharga Rp20.000 per kilogram, sedangkan bawang merah sedang Rp19.000 per kilogram, serta bawang merah ukuran kecil Rp18.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga masih bertahan di angka Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Di sisi lain, para petani mengaku merugi karena harga jual saat ini di bawah harga pokok produksi atau HPP. Biaya untuk bibit, pupuk, dan tenaga kerja tidak bisa tertutup dengan harga yang ada sekarang. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Pacitan diundur hingga 15 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
3: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 46 Kabupaten Pacitan, Hayu Arifianto mengatakan, penundaan dilakukan karena pembangunan gedung permanen beserta fasilitas pendukung belum selesai seluruhnya. Menurut Bayu, penyelesaian pekerjaan masih difokuskan pada fasilitas penyediaan air bersih, asrama, dan beberapa pekerjaan akhir atau finishing, agar seluruh sarana dapat digunakan secara optimal saat siswa mulai menempati kompleks sekolah. Menurutnya, seluruh aktivitas pembelajaran akan dipindahkan ke kompleks sekolah permanen setelah sarana dan prasarana dinyatakan siap digunakan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana, sudah sampai mana perjalanan Anda di jam 3 sore ya, lebih 24 menit. Sudah Cakra, kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pada minggu pagi kemarin saat berlayar dari Surabaya menuju ke Makassar. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa perusahaan mendapatkan informasi dari nahkoda bahwa kapal itu terbakar sekitar jam 6 pagi hingga jam 7 pagi saat kapal berada di ujung utara Madura. Nanang mengatakan petugas siaga Kantor SAR Surabaya pada jam 8 pagi lebih 24 menit menerima informasi dari Syah Bandar Tanjung Perak berkenaan dengan kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Lalu pada jam 8 lebih 25 PT Atosim Lampung Pelayaran melaporkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 yang membawa sekitar 250 penumpang dan awak kapal mengalami kebakaran saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Setelah menerima laporan, Kantor SAR Surabaya langsung koordinasi dengan Syah Bandar Tanjung Perak untuk mengetahui posisi terakhir kapal. Posar Sumenep juga berkoordinasi dengan stasiun radio pantai Kali Anget guna mempercepat upaya pencarian. Kemudian pada jam 9 pagi lebih 45 menit, petugas kapal Peratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi menyebutkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung Sapudi. Saat itu, kondisi sebagian kapal dilaporkan sudah terbakar, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Namun, kapal Meratus Project 3 tidak dapat merapat karena sedang mengangkut muatan yang mudah terbakar. Upaya evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 kemudian dilakukan oleh awak TB Hasnur 26. TB Hasnur 26 pada jam 9.59 mulai mengevakuasi para penumpang. Sementara Posar Sumenep mengerahkan Rigid Inflatable Boat 01 menuju lokasi kejadian. Lanjut, sekitar jam 10 lebih 20 pagi, sejumlah penumpang dilaporkan nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Sedikitnya ada 4 kapal yang berada di sekitar lokasi kapal yang nahas untuk membantu proses penyelamatan penumpang dan awak kapal. Kapal negara SAR 249 Permadi bersama tim penyelamat Kantor SAR Surabaya diberangkatkan menuju ke lokasi kapal pada jam 9.55 dan diestimasikan tiba di lokasi kejadian dalam waktu sekitar 6 jam setelah berangkat. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab pasti kebakaran kapal Mutiara Sentosa 2.

0: Oke, jam 3 sore lebih 32 menit, saya ke Alvan, silakan.
1: Ya, yes, kita dapatkan informasi dari Pak Lukman tadi, jalur Jombang ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan masih lancar, cuaca dilaporkan juga cukup terik di sana. Kemudian Mbak Utami di kawasan Simpang 5 Gumul Kediri juga menambahkan cuaca panas, lalu lintas ramai, roda 2 pribadi yang banyak mendominasi. Mm-mm. Untuk angin tidak begitu kencang, ya perlu hati-hati yang melintas. Kemudian Pak Samuji di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri sampai di Kecamatan Pace juga masih lancar, Is.
0: Oke, baik. Lanjut ke Angga.
2: DPRD Surabaya mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap oknum debt collector yang menggunakan cara-cara intimidatif dan kekerasan saat melakukan penagihan kendaraan. Praktik tersebut dinilai meresahkan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan. DPRD juga meminta penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari tindakan yang melanggar aturan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko mengatakan, penagihan utang harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak boleh disertai ancaman maupun kekerasan. Ia meminta kepolisian bersama Satgas Premanisme memindak tegas oknum debt collector yang bertindak brutal, sekaligus mengawasi aktivitas penagihan agar tidak merugikan masyarakat.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan juga Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada rabas-rabas pohon di Jalan Dr. Sutomo. Ini totokan dari Jalan Kapten Tendian juga. Masuknya di Nganjuk Kota ya, Suru Cakra. Kalau tadi diupdate juga oleh Bu Yulia, selain itu juga ada Mas Gilang ya tadi. Sekitaran jalur Ayani arah ke barat, Simpang 4 Ayani arah ke barat, itu juga ada rabas-rabas pohon dan ini masih sama ya dokumentasinya dengan Bu Yulia dan Mas Gilang. Hati-hati yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk, barangkali Anda menemukan adanya hambatan atau yang perlu disampaikan agar menjadi kewaspadaan untuk Suru Cakra yang lain, boleh sekali ya di 0852-9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group

0: Ya, komposisi dari Frankie and Jen yang baru saja saya putarkan di jam 3 sore lebih ini ya. Kalau sekarang jam 3 lebih 42 menit. Nah, ini semakin sore lalu lintas pastinya semakin ramai ya. Mengingat jam-jam rawan adalah jam pada saat berangkat kerja dan juga pulang kerja. Jam 3 hingga jam 5 sore adalah jalur-jalur yang utama, itu pasti sangat ramai. Jadi mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Apa kabar juga yang melintas di sekitaran jalur dalam kota Kediri ya, imbas Kaliombo yang ditutup dan juga di kawasan Jalan Doho yang sekarang sedang ada pembangunan gorong-gorong serta trotoar. Nanti boleh diupdate di 0852 9001061. Ke Alvan, silahkan.
1: Ya, kita masih komunikasi dengan rekan-rekan di Damkar Pace. Ini terkait dengan kebakaran kandang sapi. Tadi informasi yang kita terima yang terjadi di wilayah Kecamatan Pace, tepatnya di desa, sebentar, tadi kita terima informasi, masih coba kita cek dulu, di desa Gemenggeng, Kecamatan Pace siang tadi, kebakaran kandang, informasi awal yang kita terima. Untuk pemadaman sudah selesai sekitar jam 3 lebih tadi, dan untuk informasi lebih lengkap ini masih coba kita komunikasikan dulu, nanti akan kita update kembali. Ini kebakarannya disebabkan karena perapian kandang yang menyebar ke area kandang lain begitu, Is. Sehingga ini satu kandang sapi terbakar dan satu ekor sapi juga kabarnya mengalami luka bakar begitu karena api yang cepat merembet dan baru diketahui untuk pemilik kandangnya. Kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali, Is.
0: Baik, lanjut ke Angga, silakan.
2: Baik, informasi dari Pak Ari Bowo, saat ini Sungai Cangkir Turi Prambun Sidarjo sudah bersih, Mbak, katanya.
0: Habis dibersihkan ini,
2: Mbak. Habis dibersihkan, tadi kan pagi belum ya. Di atas pelengsengan rumput alang-alangnya juga bersih. Oh, okay. Ini rumputnya juga dibersihin sekalian ini. Nah, airnya juga masih ada dan sangat bersih di pinggir jalan raya Cangkir Turi ini. Nah, terus ini update informasi dari Pak Kuncoro, perjalanan dari Kabupaten Jombang menuju ke Kabupaten Nganjuk sudah sampai di area Simpang 3 Mengkreng dengan arus lalu lintas ramai lancar dengan cuaca masih cerah. Mas Hendra, perjalanan dari Diwek Kabupaten Jombang menuju ke Ngeronggot sudah sampai di perempatan Kertosono dengan arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan besar, truk dan sebagainya, dan cuaca di sana masih terik. Pak Doni, perjalanan dari Kabupaten Nganjuk menuju Kota Sidoarjo sudah sampai flyover Peterongan Kabupaten Jombang. Lalu lintas terpantau padat dan didominasi oleh kendaraan besar. Cuaca di area tersebut cukup berawan.
0: Oke,
2: lanjut
0: baik.
2: Lanjut ada Mas Radit, perjalanan dari Kota Surakarta menuju Kabupaten Lamongan sudah melintas di Bagor Kabupaten Nganjuk. Arus dari arah timur terpantau ramai lancar dan arus dari barat terpantau lancar. Cuaca cerah berawan.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Midodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentong.

0: Pesona keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Denti.
1: Iis, terkait dengan kebakaran di wilayah Desa Gemenggeng, Kecamatan Paci, Kabupaten Nganjuk. Objek terbakarnya kandang sapi dan untuk detailnya kita mencoba menyambungkan dengan anggota Pos Damkar Paci Nganjuk, Bapak Ahmad Yahya, karena kabarnya ternak yang ada di dalam kandang itu terjebak dan sampai mengalami luka bakar, Iis ya. Karena memang kalau ternak kan di tali ya, mau kabur bagaimana, apalagi kalau apinya cepat membesar. Untuk detailnya bisa langsung ditanya kepada beliau, sudah tersambung Iis, silakan.
0: Ya, baik. Dengan Bapak Ahmad Yahya, anggota Pos Damkar Paci Nganjuk. Selamat sore.
2: Sore, Mbak.
0: Oke, dengan saya Iis, Pak Ahmad.
2: Oke.
0: Baik, saya panggilnya Pak Ahmad atau Mas Ahmad ini?
2: Yahya.
0: Malah Yahyanya ya, oke. Pak Yahya begitu ya?
2: Oke.
0: Pak Yahya, kami terima info, tadi itu ada kebakaran kandang sapi di Gemenggeng Pace. Dari Pos Damkar Pace ikut melakukan proses pemadaman ya, Pak?
2: Iya, karena itu kan masih wilayah Pace, Mbak.
0: Baik, bagaimana untuk prosesnya, Pak?
2: Prosesnya ya cukup lumayan lama, soalnya kan jerami itu kalau nggak dibongkar total kan masih ada apinya yang bawah.
0: Bara api di bawah ya, Pak.
2: Agak lama.
0: Baik. Lalu dapat laporan pertama kali dari warga sekitar atau pemilik, Pak?
2: Laporan itu dari rekan kerja grup Pos Mako, kebetulan domisilinya di daerah sana. Jadi langsung fast respon.
0: Oh gitu.
2: Pateng TKP.
0: Baik. Siap. Apa penyebab dari kebakaran kandang sapi ini, Pak?
2: Kalau penyebabnya unsur kelalaian pemilik membuat perapian terus tinggal dalam rumah katanya. Angin yang nganjuk kan kayak gini, mubat mabit.
0: Nganan mabit ngiri. Oke. Jam berapa, Pak Yahya, kejadiannya tadi?
2: Kalau laporan masuk awal itu jam 12.25 setengah satuan.
0: Oh, baru saja berarti ge. Siap-siap ya. Sampai jam berapa proses pemadamannya?
2: Sampai jam 3.
0: Jam 3 sore.
2: Dan pilih di pos.
0: Oh iya. Baik. Lalu bagaimana dengan hewan yang ada di kandang tersebut? Apakah terselamatkan semua?
2: Kalau hewannya ada satu ekor sapi, luka-luka ringan.
0: Oh, luka-luka ringan, oke. Tapi ya, bisa terselamatkan, oke?
2: Iya.
0: Siap. Apakah kandangnya ini mepet dengan rumah sang pemilik atau mungkin rumah dari tetangga-tetangganya?
2: Sangat dekat dari rumah, dekat dari tangga.
0: Oh iya.
2: Pokoknya dekat dari pemukiman ini.
0: Apakah ada yang sampai merembet, Pak?
2: Kalau merembet sih enggak. Soalnya kan tempat kejadiannya itu kan dikelilingi sama ini apa?
0: Jerami,
2: beton.
0: Oh, beton. Pagar gitu, Pak.
2: Jadinya ini kebakaran di dalam beton.
0: Oh.
2: Kalau untuk merembet kan kecil, soalnya kan masih terhalang oleh beton.
0: Oh ya, pagar beton atau memang ada beton yang disusun di situ?
2: Kalau dibilang pagar kok tinggi gitu.
0: Oh ya. Oke.
2: Okay. Pagar tinggi.
0: Oke. Okay. Tidak ada yang terluka ya, Pak, dalam prosesnya?
2: Kalau dari tim kami, alhamdulillah selamat semua dan ya kembali pos dengan keadaan selamat.
0: Baik, oke, siap. Kerugian apakah ditaksir juga, Pak, dalam kebakaran ini?
2: Kalau kerugian perkiraan itu kurang lebih 2.500.000.
0: 2.500.000, oke, ya. Baik, yang terakhir, Pak Yahya, mungkin bisa ditambahkan imbauan atau pesan ke warga masyarakat yang ada di Pace dan sekitarnya, monggo.
2: Kalau pesannya yang jelas itu kan kita melihat cuaca yang ekstrim dalam segi angin, panas, terutama untuk masyarakat Pace khususnya dan Nganjuk. Kalau bakar terutama ini apa yang berdekatan dengan rumah, hati-hati. Kalau terpaksa ingin bakar-bakar, tolong diawasi. Itu aja.
0: Ya, baik. Siap, terima kasih Pak Yahya waktu yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krisna. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Ahmad Yahya, anggota Pos Damkar Pace Nganjuk.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yahya, anggota Pos Damkar Pace Nganjuk, hati-hati saat bakar-bakar ya. Kadang kita itu menyepelekan, sudah biasa kok bakar-bakar seperti ini, bakar sampah atau bakar bediang, dan selalu tidak apa-apa gitu ya. Tapi kadangkala mungkin juga waktu apes itu tidak ada di tanggalan, jadi lebih hati-hati dan waspada saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, Suruh Jakra, update yang kami terima terkait dengan KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden terbakar di Laut Jatim saat berlayar pada hari Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Proses pencarian masih terus berlangsung hingga Senin siang. Update-nya dari Media Center Basarnas Surabaya, korban ditemukan dalam kondisi selamat ada 229 orang, sementara korban meninggal ada 5 orang. Sehingga untuk total korban terevakuasi ada sebanyak 234 orang. Dan 234 orang ini masih belum bisa dipastikan apakah masih ada korban-korban lain yang belum ditemukan, karena memang masih dalam pencarian dan juga mencocokkan dengan data manifest dari penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang akan berbagi informasi, silahkan kami tunggu di 0852 9000 1061.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuru Jagra, saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda untuk di jam 4 lebih 7 menit ini. Sudah sampai mana perjalanannya? Nanti boleh di-update kembali ya, termasuk jalur-jalur yang sekarang itu crowded sekali, agar menjadi tambahan informasi bagi kami dan bagi sedulur Jagra semua. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerup Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya Pak Lukman, tadi perjalanan dari jalur Jombang Kota menuju ke arah Kertosono ini sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo Jombang, masih lancar. Yang arah ke barat hati-hati karena cukup silau kondisinya Is, apalagi sudah masuk jam-jam pulang kerja. Trafik kendaraan di jalur Mengkreng tadi juga terlihat sangat ramai, dikirimkan beberapa foto dan juga video oleh Pak Lukman tadi. Perlu hati-hati saja terutama yang mengarah ke barat untuk sore ini. Kemudian dari Mbak Cynthia, tadi berangkat dari kawasan Baron ke arah Walujayeng sampai di simpang 3 Pasar Baron, Tugu Jotos masih lancar, seputar Pasar Walujayeng juga aman, ramai tapi tidak sampai terjadi penumpukan, termasuk juga di traffic light simpang 4 pasarnya. Kemudian Mbak Reza, di kawasan Nganjuk Kota seputaran Jalan Ahmad Yani banyak yang lari-lari sore, jadi yang mau lewat di sana bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Kemudian jangan lupa nanti malam akan berlangsung pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam. Ini dalam ajang Piala AFF 2026. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam nanti berlangsung di Stadion Pekansari Bogor. Kick off-nya mulai jam 8:30 malam. Ini bisa disaksikan nanti di fase grup Piala AFF 2026 Indonesia lawan Vietnam nanti malam jam 8:30 IIS.
0: Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Baik IIS, ini update informasi dari Pak Jupri. Sedang melintas di Jalan Ayani Surabaya, ini mengarah ke Jalan Raya Darmo. Berdasarkan video yang dikirimkan oleh beliau, ini jalanan terpantau cukup ramai, banyak kendaraan roda 4 dan beberapa kendaraan bermotor. Ini beliau mau menuju ke Madiun dan menanyakan arus kendaraan di jalan tol dari Surabaya ke Madiun. Ini berdasarkan pantauan mulai dari kilometer 687 gerbang tol Kabupaten Jombang, ini terpantau ramai lancar dan kondisi cuaca di sana berawan. Dan untuk kilometer 673 gerbang tol Bandar, ini sangat ramai lancar dengan kondisi cuaca cerah, namun untuk arah ke barat ini silau, jadi untuk pengendara diharapkan hati-hati ketika melintas.
0: Oke, baik.
2: Lalu ini ada informasi dari Pak Aribowo. Semoga sungai-sungai di Jawa Timur bersih dari sampah.
0: Wah, amin. Jadinya nggak banjir lagi ya.
2: Nah, ya.
0: Terima kasih Angga Sandi dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk ada yang masih di perjalanan, tambahkan informasi melalui 0852-9010-61.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Komposisi dari Melly Goeslaw, Bintang di Hati yang baru saja saya putarkan tadi. Ada insiden kebakaran Surjakra di Pacenganjuk ya, tepatnya Desa Gemenggeng. Objek yang terbakar adalah kandang sapi. Beruntung tidak ada korban jiwa, sapi yang ada di kandang tersebut juga berhasil diselamatkan. Kerugian diperkirakan mencapai 2.500.000. Hati-hati untuk Anda yang punya kandang lalu niatnya perapian begitu ya, dengan membakar sampah-sampah yang digunakan untuk bediang tapi ditinggal akhirnya merembet kemana-mana. Jadi mohon untuk diperhatikan. Ke Danti.
1: Kita juga terima beberapa tanggapan, Iis. Ini sewaktu disimak ternyata apinya itu dugaannya dari bediang yang merembet ke jerami ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, ini ada yang menanggapi, kalau biasanya sampai ke jerami itu apinya besar mbak, tadi sampai ke area pemukiman atau tidak?
0: Hampir kan gitu.
1: Hampir ya, mm-mm. Tapi itu Iis, ternyata kenapa tidak sampai merembet ke area pemukiman. Jadi dari kandangnya itu pakai pagar yang dari beton itu loh. Iya, mm-hmm. Makanya tidak sampai merembet ke area permukiman warga. Kemudian kalau untuk proses pemadaman memang kabarnya cukup lama, karena kalau untuk jerami is itu harus benar-benar dipadamkan sampai bawah.
0: Okay.
1: Kalau enggak gitu, bara api yang tertinggal di bagian bawah itu bisa nyala lagi dan bisa memicu kebakaran lanjutan. Kemudian informasi lainnya, ada Mbak Dian melintas di daerah Wilangan Nganjuk. Ini tadi dari arah Madiun, cuacanya cerah Mbak Iis, untung tidak ke arah barat.
0: Iya betul.
1: Iya, ini membelakangi matahari beliau ya. Hati-hati di jalan wilayah Madiun sampai dengan perbatasan, ini memasuki Nganjuk juga ramai kendaraan pribadi dan juga truk bermuatan barang. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Iya, tadi masuk info juga disampaikan oleh Pak Haki. Ini di jalur Prambon ke arah Kediri Kota, baru sampai di kawasan Mojoroto, diinformasikan masih cukup lancar, cuacanya juga masih lumayan panas di sana meskipun masih sore, tapi untuk suhu udara masih belum turun, cukup panas, harap lebih hati-hati saja. Banyak truk muatan sampai mobil pribadi jalur Mojoroto yang ke arah kota Kediri di sore hari ini. Kemudian dari Pak Iksan di ruas tol kilometer 690-an ini yang arah ke Surabaya masih lancar juga. Untuk jalan tol tidak begitu ramai, hanya ada beberapa kendaraan pribadi dan juga beberapa bus antar kota tadi yang melintas. Mas Arya Ramadan di Puro Asri menuju ke arah Semampir, ini baru sampai di Simpang 4 Pasar Papar, masih lancar, cuaca juga panas di sana. Keempat arah tidak ada hambatan, hanya penumpukan saat lampu merah saja di Papar. Kemudian informasi lain, Mbak Lia di jalur Sukomoro ke arah Nganjuk Kota ini masih aman, banyak truk muatan yang ke arah Surabaya, harap lebih hati-hati. Bu Yunita menanyakan jalur Nganjuk yang ke arah Madiun, kalau lewat arteri bagaimana kondisinya?
0: Oke, lanjut ke Angga.
3: Insiden kebakaran kapal Mutiara Sentosa 2 kembali menjadi pengingat pentingnya penerapan sistem keselamatan pelayaran di Indonesia. Keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada kondisi kapal, tetapi juga mencakup kelayakan armada, kesiapan awak kapal, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, hingga pengawasan sebelum kapal diberangkatkan. Penerapan standar keselamatan yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk mencegah kecelakaan di laut dan melindungi keselamatan penumpang. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa setiap kapal wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayak kelautan sebelum memperoleh surat persetujuan berlayar. Selain itu, pemerintah terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengkampanyekan budaya keselamatan pelayaran agar risiko kecelakaan di laut dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut semakin meningkat.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan di Gatekeeper.
4: yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Sejarah perjuangan bangsa.
7: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawang Sari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
6: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Yes, Rujakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk memperkirakan cuaca di Kabupaten Nganjuk pada 3 hingga 5 Agustus 2026 akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Memasuki puncak musim kemarau, fenomena El Nino yang masih berada pada fase kuat turut memperkuat kondisi kering, sehingga peluang hujan di wilayah Nganjuk diperkirakan sangat rendah. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris saat on air menyampaikan dinamika atmosfer di Jawa Timur masih dipengaruhi monsun Australia yang membawa masa udara kering dan relatif dingin. Selain itu, sekitar 98% wilayah Jawa Timur telah memasuki puncak musim kemarau. Menurutnya, keberadaan El Nino membuat peluang curah hujan semakin kecil, sehingga cuaca cerah lebih mendominasi dibandingkan kondisi normal. Setiaris menjelaskan, meski beberapa daerah di Jawa Timur seperti kawasan Tapal Kuda, wilayah pegunungan dan pesisir selatan masih berpotensi mengalami hujan lokal, kondisi itu tidak banyak terpengaruh terhadap Kabupaten Nganjuk. Hal itu karena Nganjuk berada di wilayah bayangan hujan atau rain shadow, sehingga hujan yang terbentuk di kawasan pegunungan umumnya berkurang sebelum mencapai wilayah itu. Untuk perakiraan cuaca harian, BMKG memperkirakan pagi hari berlangsung cerah dengan suhu udara 22 hingga 25 derajat Celcius. Kelembapan udara relatif tinggi antara 75 hingga 95% dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara berkecepatan 5 hingga 15 km per jam.

106,1 Radio Cakra Krisna melintas di mana? Jalan Barito sampai dengan Mangundikaran bagaimana Suri Cakra? Apakah ada hambatan di jam 4 sore lebih 34 menit ini? Kalau untuk jalur utama Surabaya Madiun, saya juga sempat pantau di CCTV di Sukabumi Nganjuk masih aman ya, tidak ada kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di sana. Untuk anda yang masih di perjalanan, boleh ditambahkan lewat 0852-9010-61. Satres Narkoba Polres Ngawi kembali mengungkap kasus peredaran obat keras berbahaya atau okerbaya tanpa izin edar di wilayah Kabupaten Ngawi. Dalam operasi yang digelar pada hari Sabtu 1 Agustus 2026, polisi berhasil menangkap dua orang terduga pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran obat-obatan ilegal itu. Dari hasil pengungkapan, petugas menyita sebanyak 905 butir obat keras berbagai jenis yang diduga siap diedarkan. Barang bukti tersebut terdiri atas trihexpenidil, pil tanpa merek, pil berlogo Y, serta pil berlogo LL. Selain itu, polisi turut mengamankan uang tunai sebesar Rp970.000 yang diduga merupakan hasil penjualan, serta dua unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas dari transaksi. Kedua pelaku ini masih muda, Suri Cakra, berinisial SAFP, 20 tahun, dan RR, 21 tahun. Yang kini menjalani proses hukum di Polres Ngawi. Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 435 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 20 huruf C dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasatres Narkoba Polres Ngawi AKP M. Lutfi SH mewakili Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberantas peredaran obat keras tanpa izin yang dapat mengancam

0: mengancam keselamatan masyarakat, terutama pada generasi muda.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

106,1 Radio Cakra Krisna, jam 4 sore ya, lebih 42 menit. Kalau untuk cuaca sudah semakin redup tentunya, karena memang matahari sudah mulai terbenam ya. Sedulur Cakra, seorang pria berinisial AA, usianya 51 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidur rumahnya. Tepatnya di lingkungan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada Minggu 2 Agustus 2026, sekitar jam 4 sore lebih 30 menit. Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, saat onair mengatakan korban pertama kali ditemukan setelah seorang tetangga ini merasa curiga karena hampir 2 hari tidak melihat aktivitas korban yang diketahui tinggal seorang diri di rumah tersebut. Saksi itu kemudian mendatangi rumah korban. Saat itu sepeda motor korban masih terparkir di teras, namun pintu rumah dalam keadaannya terkunci. Karena tidak ada jawaban saat dipanggil, saksi akhirnya melihat ke dalam kamar melalui jendela. Dari balik jendela, saksi melihat korban dalam posisi terlentang di atas kasur dengan kondisi wajah telah membengkak. Mengetahui hal itu, saksi segera memanggil warga sekitar untuk memastikan kondisi korban. Setelah melihat kondisi yang sama, warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada perangkat desa dan Polsek Talun. Dapat laporan itu, petugas gabungan dari SPKT, Unit Identifikasi, Satreskrim Polres Blitar, Polsek Talun, serta tim medis langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun luka pada tubuh korban. Korban diketahui meninggal dunia akibat serangan jantung. Hal itu diperkuat dengan keterangan keluarga bahwa korban memiliki riwayat penyakit jantung.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Pak Handoko, ini di jalur Kediri Kota menuju Karanganyar yang lewat Prambon masih cukup lancar. Tadi simpang 4 Pasar Merican, kemudian area pabrik gula juga tidak ada hambatan. Roda 2 pribadi yang masih mendominasi sampai di sore hari ini. Kemudian Mbak Usna di kawasan Papar ke arah Pare ini juga masih aman lancar, sampai di Tugu Garuda Pare juga tidak ada hambatan, ramai roda 2 pribadi dan juga truk muatan beberapa yang ke arah Pagu tadi yang ramai. Kemudian Mas Kurniawan di kawasan Jombang ini menuju ke arah Kertosono sampai di area Perak Jombang juga lancar, ramai jam-jam pulang kerja, harap lebih hati-hati. Kemudian Mbak Agnes di kawasan Patian Rowo Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di kawasan Klinter Kertosono, isi BBM SPBU Klinter aman, semua stok juga tersedia, Is.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Korlantas Polri mengimbau masyarakat tidak sembarangan memodifikasi lampu kendaraan karena dapat membahayakan keselamatan di jalan. Lampu yang terlalu terang atau tidak sesuai standar berpotensi menyilaukan pengendara lain, mengurangi fungsi lampu rem dan lampu sen, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, penggunaan lampu yang tidak sesuai ketentuan juga dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000 sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Korlantas Polri menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan tetap diperbolehkan selama memenuhi standar keselamatan dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Masyarakat diimbau memastikan setiap perubahan pada kendaraan sesuai dengan aturan yang berlaku agar keselamatan berkendara tetap terjaga dan risiko kendaraan dapat diminimalkan.
0: Oke, terima kasih Angga dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun Balek itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa-apa. Seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
6: Oh iya. Yeah.
5: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, gitu, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
6: Iya, iya.
5: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi,
6: kejadian
5: bisnis dan sebagainya yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-nomen ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya. Ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai apa negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
6: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
5: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya itu seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

Ya, di jalur Mengkring Kediri, Surujakra, ramai ya untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk sama-sama ramai. Jadi mohon untuk hati-hati Anda yang melintas di sana, terlebih ada perlintasan kereta api Mengkring yang membuat keramaian di sana semakin lama lagi. 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi. Saya Iis, geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore.

0: apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar ya, sampai jam 7 malam nanti. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin. Anda dapat berbagi informasi dan juga kondisi untuk jalur di sekitar Anda sore ini seperti apa lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyisa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Gatekeeper ke EI silakan.
2: Iya, ini tadi ada Pak Mu sempat menginfokan tadi itu nongkrong di warung sekitaran alun-alun Kota Nganjuk, gas LPG 3 kg itu kabarnya kok langka atau jarang gitu ya. Terpaksa nyalain tungku, padahal resiko kebakaran akhir-akhir ini semakin meningkat. Mungkin sudut cakra yang lain ini sambil cross-check juga yang di kawasan alun-alun atau di sekitaran Nganjuk Kota juga bisa ditambahkan, karena Pak Mu sendiri juga ikut merasakan begitu ya. Dengan langkanya gas LPG 3 kg atau gas subsidi sebetulnya gas ini. Mungkin sudut cakra boleh ditambahkan ya, barangkali Anda juga sulit mendapatkan gas melon atau gas LPG 3 kg. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Ini melintas di jalan sekitaran jalur Ploso Mojokediri, arus lalu lintasnya itu ramai lancar saja. Informasi jadwal karnaval untuk di Kecamatan Nganjuk untuk nanti di hari Minggu 9 Agustus 2026 ada karnaval tingkat TK di Jalan Ahmad Yani ya. Startnya di depan Selumbung. Nanti rutenya Jalan Ayani melewati Tugu JS Tamba, Tugu 20 dan finish di Basuki Rahmat. Kemudian untuk tingkat SD di hari Senin dengan start dan finish yang masih sama. Kemudian tingkat SMP atau MTS Selasa 11 Juli. Lalu tingkat SMK, SMA, MA, dan umum itu di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk waktunya semuanya ini siang ya, mulai jam 1 siang sampai dengan selesai. Start finishnya hampir sama di sekitaran jalur dalam Kota Nganjuk, yakni sekitaran depan Selumbung sampai Basuki Rahmat. Namun yang umum dan SMK itu nanti startnya depannya Stadion Anjuk Ladang sampai dengan finishnya Jalan Megantoro atau Mustika. Karena SMA dan umum nanti lebih banyak ya untuk pesertanya sehingga butuh space yang lebih panjang, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jangan lupa nanti malam ya, jam 8:30 pertandingan di Piala AFF 2026 Indonesia melawan Vietnam. Ini akan berlangsung di Stadion Pekansari Bogor, Jawa Barat. Indonesia melawan Vietnam dalam ajang Piala AFF 2026. Pertandingan berlangsung nanti malam jam 8:30.

0: Iya, laga malam nanti antara timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan grup A Piala AFF 2026 dipastikan akan full penonton karena tiket juga diklaim sudah habis terjual. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam digelar di Stadion Pakansari Bogor Jawa Barat dan berlangsung jam 8:30 malam nanti. Saat menghadapi Kamboja lalu, penonton berkisar di 22 ribu orang. Masih terdapat sekitar 27 ribu kursi kosong atau sekitar 30 ribu dari kapasitas kursi penuh. Untuk laga lawan Vietnam nanti malam, Stadion Pekansari dijamin akan bergemuruh karena seluruh tiket habis terjual dan mengutip dari laman Kita Garuda, sebanyak 30 ribu tiket telah ludes untuk pertandingan melawan Vietnam malam nanti. Hal ini jelas menguntungkan timnas Indonesia karena dukungan supporter sungguh akan sangat bermakna. Ini dalam laga penting melawan Vietnam jam 8:30 malam nanti. Ya, pertandingan juga dapat Anda saksikan lewat televisi ataupun juga lewat YouTube ya, Sedulur Cakra. Untuk pertandingan Piala AFF malam nanti, jangan lupa 8:30 Indonesia melawan Vietnam untuk pertandingannya. Gatekeeper dulu, Iis.
1: Pak Husen, ini tadi kembali menambahkan yang karnaval di Jalan Ayani akan berlangsung kapan? Karena beliau juga ingin menikmati keindahannya. Ini kalau karnaval tingkat TK ya Pak, 9 Agustus, SD-nya 10 Agustus, SMP-nya 11 Agustus, kemudian yang umum itu 15 Agustus. Rutenya masih sama seperti tahun kemarin dan waktunya pun masih sama di siang hari sekitar jam 2 siang sampai dengan selesai. Lalu informasi masuk dari Ibu Putri, tadi itu melintas sekitaran Trowulan Mojokerto. Arus lalu lintas kalau sore hari ini memang cukup padat arah ke Surabaya. Lalu dari Pak Subekti, tadi sempat melintas di jalur Papar Kediri arah ke Gambeng Rejo, masih aman, tidak ada hambatan. Hati-hati dengan bus antar kota yang dari arah Mengkreng atau dari arah utara, cukup kenceng-kenceng, banyak ini. Kemudian dari Bapak Anwar, tadi menambahkan juga untuk lalu lintas sekitaran jalur Pelemahan Kediri, arah ke Kunjang juga aman lancar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya, Sedulur Cakra. Bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Atau Anda bisa langsung kunjungi di website, ada cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda juga bisa lewat aplikasi streaming. Dapat Anda unduh di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami dan juga membaca ulang informasi dan juga berita yang telah tersampaikan.

0: Ya, yang masih di perjalanan jangan lupa nyalakan lampu kendaraan Jalur Cakra. Ini di Nganjuk sudah mulai redup, sudah mulai gelap cuacanya. Tetap hati-hati, masih jam-jam pulang kerja. Kondisi jalur dari beberapa titik pantauan CCTV juga cukup padat petang ini. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ada informasi masuk. Ini sebuah truk kontainer yang dikemudikan oleh salah seorang warga Jombang. Ini kabarnya menabrak dua rombong es teh dan sebuah sepeda motor yang terparkir di samping Balai Desa Sengon, Kecamatan Jombang. Tadi sekitar jam 3 sore. Nah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun dua rombong dan satu sepeda motor ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Warga juga geram ya, Van, melihat adanya kecelakaan tersebut karena ada yang sempat menyampaikan bahwasannya sang sopir dalam pengaruh minuman keras. Namun kita masih belum bisa mengklaim secara detail karena belum dapat info lengkap dari rekan-rekan unit Gakum. Saat ini saya masih coba komunikasikan dengan Kadit Gakum ya, terkait dengan insiden lalu lintas tersebut. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh pendengar ini tadi, motornya ada sepeda motor Honda Mio yang ditabrak oleh truk kontainer tersebut. Lalu juga ada gerobak begitu yang dagangannya itu sampai berceceran dan tidak bisa dijual lagi begitu. Lalu untuk korban jiwa tidak ada, korban luka juga tidak ada, karena dari kecelakaan tersebut sang pengemudi sepeda motor berhasil melarikan diri. Informasi selanjutnya dari Bapak Husen, ini menyampaikan perjalanan menuju ke arah Kediri sudah nyampe depannya Pasar Merican, lalu lintasnya ramai dari arah Kediri Kota yang menuju ke arah Nganjuk dan juga menuju ke arah pabrik gula. Kemudian dari Pak Hasri Utomo menginfokan untuk jalur Babat Lamongan saat ini ramai lancar juga yang arah ke Kabuh Jombang. Ini beliau juga mengimbau untuk pengguna jalan mohon untuk hati-hati karena banyak truk muat tebu yang melintas di jalur tersebut, Alvan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih di perjalanan hati-hati dan masih kami tunggu update informasi lainnya lewat 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Kelang. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

sekali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu? Sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, yang masih di perjalanan tetap hati-hati Sedulur Cakra, dan masih kami tunggu untuk update informasinya sampai jam 9 malam nanti ya. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ditemani Iis Atin untuk shift kali ini. Anda dapat terus berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan di jalur yang Anda lalui untuk petang hari ini seperti apa. Lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061.
1: Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan kesatu sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davatic dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, petang ini di jalur arteri wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Tidak ada informasi untuk kepadatan, perbaikan ataupun juga penutupan jalur. Masih cukup lancar. Beberapa pantauan CCTV, beberapa persimpangan wilayah Mengkreng, kemudian Kertosono juga masih normal. Seperti biasa, kendaraan banyak yang dari arah Surabaya dan juga yang dari arah Madiun, termasuk juga yang dengan dimensi cukup besar. Tetap hati-hati, masih aman, cuaca tidak hujan, angin juga tidak terlalu kencang hari ini di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Dapat Anda bagikan tempat Anda, wilayah Anda untuk petang hari ini seperti apa? Lewat 0852 9001061.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 6 petang, Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 7 nanti ya. Anda bisa bergabung, berbagi informasi juga lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gesper, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya ke Iis silakan.
1: Ada Pak Suwanto ini tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Mengkreng sampai dengan Bandar Gedung Mulyo. Ramai lancar saja, banyak kendaraan truk muatan barang. Lalu kami juga masih komunikasi dengan rekan-rekan Basarnas Surabaya terkait dengan proses evakuasi korban dan juga pencarian dalam insiden terbakarnya KMP Mutiara Santosa 2 di hari Minggu kemarin. Bahkan ada juga yang baru ditemukan pagi hari tadi ya korbannya, walaupun kejadian sudah di hari Minggu kemarin pagi. Informasi selanjutnya dari BMKG tadi sempat menyampaikan gempa magnitudo 2,2 di Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 13 km, namun masih aman, tidak berpotensi adanya gempa susulan. Lalu tadi dari Pak Rozak menambahkan saja, ini kalau di kawasan Ngronggot Nganjuk, depannya Pasar Ngronggot, sudah mulai ramai, banyak pedagang yang mulai berjualan di sisi kanan dan kiri jalan. Cuaca tidak hujan ya, tidak ada potensi hujan juga memang dari rekan-rekan BMKG, kalau tadi saya sempat lihat dari laporan yang diteruskan oleh teman-teman BMKG. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Proses evakuasi korban dalam insiden terbakarnya kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 terus berlangsung hingga hari ini. Tim SAR gabungan mencatat total ada 234 orang penumpang dan awak kapal telah dievakuasi, dengan 229 orang ditemukan selamat dan 5 orang meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan proses evakuasi berlangsung bertahap sejak dini hari di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Evakuasi gelombang pertama berlangsung di jam 5 pagi saat kapal membawa 13 penumpang dalam kondisi selamat. Seluruh korban diarahkan ke area posko terpadu di Gapura Surya Nusantara untuk menjalani pemeriksaan medis dan pendataan identitas. Sampai saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Ini juga melibatkan sejumlah instansi, mulai dari Basarnas, kemudian TNI AL, kepolisian, hingga BMKG juga ikut bersinergi dalam proses evakuasi dan juga pencarian korban insiden terbakarnya kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 di wilayah Jawa Timur, Sedulur Cakra. Selengkapnya di cakrakrishna.com bisa Anda cek, bisa Anda kunjungi untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan.

0: Ya, menit ke 15 lepas dari jam 6 petang seluruh Cakra. Saya cek ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ya, di Prambon Nganjuk, lalu lintas dari arah Kediri serta dari arah Warujeng ini terpantau ramai lancar juga. Informasi dari Pak Hakim ini tadi yang menuju ke arah Juwet Ngeronggot. Lalu tadi ada Bu Sukma menginformasikan untuk di jalur arah ke Blitar via jalur Keras Kediri, banyak kendaraan pribadi roda 2, roda 4 yang melintas. Namun hati-hati di jalur arah ke Tulungagung, ini banyak sekali kendaraan truk yang muat tebu ya. Jadi cukup ramai. Selain itu juga mereka itu bergerombolan begitu. Lanjut lagi dari Bapak Irfan, sekitaran Semantok, Rejoso, Nganjuk. Tadi beliau menyampaikan menuju ke arah Bojonegoro, jalurnya bagus. Namun ini tadi agak sepi ya, Van, arah ke Bojonegoro, hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Lanjut lagi dari Bu Elis, sudah nyampe di sekitaran Jalan Doho, Kota Kediri, harap hati-hati. Arah ke Ramayana, ini tadi banyak kendaraan yang antri imbas adanya pembangunan gorong-gorong sehingga arus lalu lintas di jalur Doho Kota Kediri diatur bergantian. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di Kota Kediri ataupun juga di Nganjuk Kota Situru Cakra, Anda bisa ikut tambahkan ya kondisi untuk di malam hari ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya nanti jam 8:30 jangan lupa Seduru Cakra pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam ini di jam 8:30 malam nanti dalam gelaran Piala AFF 2026. Pertandingan digelar di Stadion Pakansari Cibinong Bogor Jawa Barat. Ini akan segera berlangsung jam 8:30 nanti. Bisa Anda saksikan di stasiun televisi. Atau untuk Piala AFF ini juga disiarkan langsung di YouTube ya. Jadi yang nggak pas di rumah, pas di luar atau pas di jalan, tetap bisa menyimak lewat ponsel. Ini ditayangkan resmi di YouTube juga untuk Piala AFF 2026 ini. Nanti jam 8:30 malam.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Is.
1: Ya, Van, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi jam 3 sore tadi, kalau info dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman, betul terjadi di kawasan Jombang, yakni di Jalan Raya Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, antara kendaraan truk Nissan Traktor Hit Nopol L9660VV dengan gerobak ST dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio. Kejadiannya jam 3 sore tadi. Untuk data pengemudi, kendaraan truk Nissan ini dikendarai oleh ST, laki-laki usianya 49 tahun, yang warga Gresik begitu. Sementara untuk pemilik gerobak ST itu dimiliki oleh RD, perempuan usia 29 tahun, warga sekitar. Kemudian pemilik sepeda motor Yamaha Mio, usia 48 tahun, perempuan berinisial SL, warga sekitar juga. Jadi sebetulnya sepeda motor Mio ini terparkir di sisi samping dari gerobak ST-nya. Kalau untuk berdasarkan keterangan dari saksi, ini kronologinya semula kendaraan truk Nissan Traktor Hit berjalan dari arah utara ke selatan. Saat sampai di lokasi, diduga pada saat mengemudikan kendaraan truk itu tadi kurang konsentrasi karena pengaruh minuman keras atau alkohol, sehingga mengarah ke kiri lalu menabrak gerobak ST dan menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir di timur jalan, sehingga terjadilah insiden lalu lintas. Dalam kejadian itu, awalnya warga sekitar bergegas untuk menolong begitu ya, menolong sang sopir, namun setelah melihat ternyata sang sopir ini di bawah pengaruh alkohol, tidak terlalu sadar 100% begitu ya, warga akhirnya geram dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Untuk saat ini, sopir dari truk Hino tersebut sudah berada di Polres untuk memberikan keterangannya, sementara untuk kendaraan juga sudah ada di Mapolres untuk dijadikan barang bukti. Alvan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untungnya tidak ada korban jiwa ya, Sedulur Cakra, kecelakaan tunggal truk tadi yang menabrak beberapa kendaraan dan juga gerobak ST di wilayah Sengon, Jombang. Ini karena pengemudi dalam pengaruh alkohol sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Untungnya saat menabrak gerobak ST dan beberapa sepeda motor di lokasi, ini semuanya selamat, tidak ada yang mengalami luka parah, hanya luka ringan dan juga kerusakan atau kerugian material saja. Kejadian sore tadi di Jalan Raya Desa Sengon, Kecamatan Kabupaten Jombang, sekitar jam 3 sore tadi. Ya, yang masih di jalan tetap hati-hati. Saya cekkan untuk pantauan traffic di petang ini, untuk beberapa persimpangan masih terpantau lancar. Papar dari CCTV ke empat arah masih aman. Cong Biru juga antrian kendaraan normal, meskipun lumayan dari arah selatan dan utara, tapi masih normal nih. Sekali lampu hijau langsung habis untuk menumpukan kendaraan. Yang di ruas tol, Sedulur Cakra, Anda dapat tambahkan juga untuk update-nya seperti apa. Untuk hari ini kita juga tidak terima informasi hujan ya. Mayoritas wilayah hanya berawan dan juga panas. Tidak ada hujan turun untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu dulu Cakra untuk di malam hari ini ya. Kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain dapat Anda sampaikan di 0852 9000 1061. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk yang mencatat terdapat puluhan kasus kebakaran pada musim kemarau ini untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kasus-kasus kebakaran yang terjadi di Nganjuk pun tercatat paling banyak disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah saat musim kemarau yang menyebabkan api dengan cepat merembet. Kata Imam Masari, Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Nganjuk, hingga akhir bulan Juli 2026, pihaknya telah melakukan 98 kali pemadaman di wilayah kerjanya. Pihaknya mengatakan objek yang terbakar paling banyak adalah rumpun bambu dan juga kandang ternak. Kebakaran yang terjadi paling banyak juga disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek

makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

Ya, dari pantauan CCTV ya untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya sampai menit ke-39 ini masih cukup lancar Sedulur Cakra. Termasuk juga di Simpang 4 Kertosono ini masih aman, keempat arah dengan dominasi roda 2. Truk muatan sudah mulai banyak yang melintas, terutama yang arah ke Surabaya dan juga yang arah ke Madiun. Tetap hati-hati, beberapa titik ruas jalur masih cukup gelap kondisinya. Jadi jangan lupa nyalakan lampu dan periksa semua lampunya ya, mulai dari lampu sen, lampu belakang dan juga lampu depan. Tetap hati-hati, jaga jarak aman dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Kami tunggu kalau menemui hambatan ataupun juga kendala di 0852 9000 1061.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Dari Ibu Davina Wati, ini tadi perjalanan menuju ke arah Malang. Sekarang sudah nyampe di jalur Kasembon Malang. Arus lalu lintas juga terpantau masih aman saja, tidak terlalu ramai. Ramai yang dari arah Malang menuju ke Kedirinya. Kemudian informasi masuk ini tadi terkait dengan hasil pencarian dalam korban yang terlibat dalam insiden kapal Mutiara Santosa 2 yang terbakar. Update terakhir yang kita dapat dari Media Center Basarnas Surabaya, korban yang telah teridentifikasi yakni Sri Indratno Wijaya 42 tahun yang merupakan warga Pati, Jawa Tengah. Lalu ada Siti Fatimah 57 tahun warga Makassar. Lalu ada Sari Sukoco 39 tahun warga Kabupaten Tulungagung. Kemudian Rino Eka Putra 48 tahun warga Kabupaten Agam dan Yedi Hendrawan 63 tahun warga Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Lima korban ini adalah korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dalam evakuasi adanya insiden KMP Mutiara Santosa 2 yang terbakar saat berlayar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai manifest dari penumpang serta yang sudah ditemukan saat ini berapa, kita masih menunggu infonya dari Bu Novita Nirmala selaku Humas Basarnas Surabaya. Selanjutnya dari Bapak Budiantoro, ini melintas di jalur Nganjuk, tepatnya Ploso Nganjuk sampai dengan Ayani. Arus lalu lintas cenderung lancar saja, namun sisi kanan dan kiri jalan semuanya sudah full dengan banyaknya kendaraan yang terparkir. Lanjut juga dari Pak Agustinus, sekitaran jalur Mengkring Kediri sampai dengan jalur Kertosono yang perlu diwaspadai di perlintasan kereta api Mengkring dan juga Simpang 4 Kertosono yang sedikit padat untuk di malam hari ini. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Altin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri ESDM Bahlila Hadalia mengungkapkan bahwa pemakaian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Indonesia saat ini mencapai 80%. Angka itu berbanding terbalik dengan pemakaian BBM non-subsidi yang hanya menyentuh level di 20% saja. Bahlil menyampaikan harga BBM non-subsidi saat ini adalah mengikuti harga minyak mentah dunia. Ia menyebut jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi di Indonesia per liternya juga akan ikut turun. Dengan begitu, Bahlil menyebut harga BBM non-subsidi di Indonesia bergantung pada kondisi geopolitik dunia. Sebelumnya, PT Pertamina Patraniaga juga telah mengumumkan ada penurunan harga BBM non-subsidi untuk jenis Pertamax per 1 Agustus 2026 lalu.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, untuk yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakrakrisna, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya, Seduluh Cakra. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakrakrisna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan untuk update informasi bisa Anda kunjungi dan juga ikuti tentunya media sosial, ada Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakrakrisna, atau langsung ke website di cakrakrisna.com.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Iya Pak Agustinus, ini kembali menambahkan, beliau tadi melintas di Sambong Jombang, depannya stasiun Sambong juga, itu kalau kabar dari beliau hati-hati, banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi. Lanjut lagi, tadi dari Pak Prapto, itu melintas di jembatan Ngujang 2 Tulungagung, dan diinformasikan tadi untuk arus lalu lintas lancar, tapi sore tadi saat melintas di sana itu sempat macet karena ada kendaraan truk yang muat pasir diduga mengalami patah as sehingga membuat kemacetan di jalur jembatan tersebut, sehingga harus dibongkar dulu, dipindah muat, baru diperbaiki. Kalau untuk saat ini sudah mulai kembali lancar lagi, Alvan. Lalu tadi ada Bapak Ali menginfokan sempat melihat adanya mobil damkar mengarah ke arah selatan dari Pare ya. Ini belum tahu ada insiden apa, saya nanti coba tanyakan dulu ke rekan-rekan damkar Pare apakah ada insiden kebakaran yang terjadi sekitaran daerah Pare karena ketemu kendaraan damkar yang ke arah selatan, jadi dari simpang 4 ke arah selatan. Lanjut lagi, tadi dari Pak Haryanto sempat menginformasikan untuk di jalur dalam ini Prambon Nganjuk dari simpang 3 Pasar Watu Dandang Prambon arah ke Nganjuk, mohon untuk diwaspadai bagi kendaraan roda 4 karena untuk jembatan yang diperbaiki ini belum selesai, jadi kendaraan roda 4 masih belum bisa melintas. Kalau untuk kendaraan roda 2 bisa melintas mengarah ke Gajah Belor tapi melewati jembatan sementara yang terbuat dari sesek. Kemudian Pak Wahyu menambahkan arah ke Jombang ini sudah melintas di sekitaran Jatikalen Nganjuk. Nah ini nanti mau lewat jalur Brantas sehingga harus nambang dulu, dan info dari beliau lalu lintas cenderung lancar bahkan agak sepi juga. Kemudian Bapak Yusnindar mau mengarah ke Gondang Nganjuk, sudah nyampe di simpang 4 Pasar Lengkong, arus lalu lintas juga lumayan ramai, banyak penjual di sisi kanan kiri jalan. Ini tadi kalau untuk cuaca juga bersahabat, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih di jalan hati-hati Sedulur Cakra, yang mau perjalanan pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi yang baik ya. Ini dicek dulu kelistrikan, lampu-lampu dan juga sebagainya agar menunjang juga keselamatan saat berkendara. Kami tunggu untuk berbagi informasi di 0852 9001061. Ya, menjelang jam 7, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur cakra. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di jam 7 malam lebih 4 menit. Kira-kira sudah nyampe mana sedulur cakra? Tadi ada info di jalur Vital Lamongan, ada truk yang terguling, muatannya itu adalah muatan tebu dan melintang menutup seluruh badan jalan. Sehingga untuk Anda hati-hati ya melintas di sana. Tambahkan juga informasi di jalur yang Anda lalui saat ini. Saya bersama Alvan Amar. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini, itu di gester sama CA. Saya minum nariah ini, pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya, itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah, saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Jepur Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Suruh Jakarta harap waspada Anda yang melintas jalur Kabu Jombang sampai dengan tujuan ke Lamongan. Karena tadi diinfokan ada truk terguling muatan tebu ya. Infonya mau nanjak nggak kuat akhirnya terguling dan sampai dengan saat ini belum berhasil terevakuasi. Yang melintas di sana boleh ditambahkan juga. Saya ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk di wilayah Pare dari Pak Lukman sempat melintas Pujon ke arah Papar. Ini sampai Pare masih lancar, tidak ada hambatan. Beberapa titik pusat perbelanjaan dan juga tempat kuliner ini cukup ramai. Harap lebih hati-hati saja yang melintas. Pak Zulkifli di Kertosono menuju ke arah Nganjuk lewat arteri sampai di depan Pasar Baron juga lancar. Sebelumnya wilayah Klinter ini cukup gelap, lebih hati-hati yang melintas di sana dan juga kurangi kecepatan saja. Tadi sempat melintas beberapa SPBU stoknya aman, SPBU Klinter kemudian di Ngelawak Kertosono juga terpantau antriannya masih normal, tidak begitu panjang tadi. Pak Mustain di wilayah Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri ini sampai di Pace juga lancar, arah Kebanyakan masih aman. Cukup cerah malam ini, bulan bintang terlihat, tidak ada potensi hujan sepertinya. Angin juga cukup bersahabat, tidak kencang seperti biasanya. Pak Himawan ruas tol naik di Gatol Begadung ke arah Warugunung Surabaya. Ini sampai di ruas tol Jombang Mojokerto juga masih aman, tidak ada insiden, cukup ramai tapi masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Iis.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini Anda yang sekarang sedang terlibat kemacetan di jalur Kabuh Jombang, kabarnya kendaraan roda 4 tidak bisa melintas sehingga berhenti total ya, memenuhi jalur utama Jalan Raya Ploso Babat, baik di Tapen Kabuh maupun di jalur Kabuh Babat, sama-sama berhenti total begitu. Saat ini kami masih komunikasi dengan rekan-rekan Humas Polres Lamongan serta Kapolsek Kabuh Polres Jombang ya, untuk informasi lebih lengkapnya mengenai truk yang terguling di Lamongan menyebabkan jalur vital Jombang arah ke Babat Lamongan ini macet parah dan tidak bisa melintas untuk kendaraan truk maupun kendaraan roda 4 pribadi. Ke Alvan.
1: Ya, belum ada jawaban dari Ibda Hamzaid, Kasihumas Polres Lamongan, terkait truk yang terguling tadi, Is. Ini masih coba kita terus komunikasikan, tapi sampai menit ke 17 ini masih belum ada jawaban untuk kondisi terkini dan juga untuk jalur alternatif yang disiapkan khususnya untuk pengendara roda 4 yang melintas di jalur tersebut. Ini masih kita komunikasikan, nanti akan terus kita update kembali. Lalu informasi masuk tadi Bu Yuni, jalur Patian Rowonganjuk menuju ke arah Kertosono. Ini sampai di depan Pasar Baru Kertosono masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Banyak PKL di kanan kiri jalan, jadi lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Kemudian dari Pak Basuki menanyakan untuk pertandingan Timnas Indonesia lawan Vietnam nanti jam berapa dan bisa nonton di mana? Ini nanti akan tayang atau kick off jam 8:30, Pak. Bisa lihat di televisi ataupun juga di YouTube, Is. Karena untuk piala YouTube, Is. Karena untuk piala AFF tahun ini juga kerjasama dengan YouTube. Jadi nanti bisa disaksikan di YouTube. Kalau pas nggak ada televisi di luar, ini bisa nonton di ponsel juga. Bisa lihat di YouTube dengan gratis dan juga resmi. Jadi nggak usah khawatir, ini untuk akses nontonnya sangat mudah di AFF 2026 ini. Jam 8:30 nanti, Indonesia lawan Vietnam. Lalu informasi lain tadi Mbak Maya di jalur Kediri Kota menuju ke arah Prambon. Ini sudah sampai di Simpang 4 Traffic Light Jong Biru. Antrian kendaraan cukup panjang. Sejak di Semampir tadi cukup ramai. Ini lepas Traffic Light Jong Biru, arah jembatan masih aman. Simpang 3 Pabrik Gula Merican yang ke arah Prambon juga lancar. Ada relawan yang membantu menyeberangkan, Is.
0: Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info Sehat Radio Cakrakrisna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

Ya, pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2026 malam ini ya, jam 8:30 malam. Kabarkan apabila Anda juga nanti excited untuk ikut nonton atau bahkan mau nobar bareng ya di tempat Anda, nanti sampaikan di 0852 9010 61.

0: Ada fenomena pagar tinggi di beberapa mal yang ada di Surabaya ya. Nah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyoroti pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya. Menurutnya, pagar tidak perlu dibongkar, namun sebaiknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak mengurangi atau dapat menjaga estetika kota. Pernyataan itu disampaikan Eri menanggapi fenomena pagar tinggi di beberapa mal yang ada di Surabaya setelah sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar serupa di Jakarta ditertibkan dengan alasan keamanan. Beberapa waktu terakhir, pemasangan pagar besi setinggi sekitar 2,5 meter di sejumlah mal seperti Pakuan Mall, Royal Plaza, Tunjungan Plaza, dan Pakuan City menjadi perbincangan publik. Warganet sempat berspekulasi pagar itu dipasang untuk mengantisipasi aksi demonstrasi maupun kondisi ekonomi saat ini. Namun, pengelola mal membantah anggapan itu dan menyebut pagar dipasang demi kenyamanan dari pengunjung. Eri meregaskan, pemerintah Kota Surabaya tidak meminta pagar itu dibongkar, namun ia telah meminta pengelola agar ketinggian pagar disesuaikan sehingga tidak mengganggu estetika dari kota. Menurutnya, pagar yang tidak terlalu tinggi juga membuat kawasan sekitar mal terlihat lebih terbuka dan tidak menghalangi pandangan masyarakat. Selain faktor estetika, Eri juga khawatir pagar yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kesan seolah-olah Surabaya merupakan kota yang tidak aman. Padahal menurutnya, kondisi keamanan di Kota Pahlawan atau Kota Surabaya tetap terjaga. Terkait anggapan bahwa pagar dipasang sebagai antisipasi demonstrasi, Eri mengaku belum pernah menerima penjelasan itu dari pengelola beberapa mal. Karena itu ia kembali menegaskan agar berkoordinasi tidak dibuat terlalu tinggi pagarnya yang ada di kawasan Surabaya. Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Suprianto di Blora Jawa Tengah ini sudah siap-siap mau nonton Timnas Is. Nanti akan berlaga jam 8:30. Ini juga menginformasikan wilayah Blora Jawa Tengah cuacanya gerah tapi sedikit angin di sana. Nanti rencana nonton Timnas di rumah saja. Harapannya pemain Timnas ini tidak terprovokasi dengan pemain Vietnam karena ini tensi pertandingan pastinya akan cukup panas. Karena di Piala AFF sebelumnya pasti kalau yang bertemu Indonesia, Vietnam, Thailand sama Malaysia itu pasti pertandingan akan berlangsung panas. Jadi nanti harapannya jangan terprovokasi agar pertandingan bisa berjalan menarik begitu, tidak bentar-bentar ribut dan juga pelanggaran gitu. Jadi agar bisa disaksikan dan juga dinikmati. Nanti nonton di rumah ini Pak Suprianto. Kita juga terima beberapa info ada agenda nobar Timnas Indonesia di beberapa lokasi tapi di desa gitu Is, atau di tempat ngopi untuk Piala AFF di 2026 ini nanti akan berlangsung jam 8:30. Mungkin kalau Seduru Cakra yang juga punya agenda nobaris ya, bisa berbagi informasi karena ini kan sudah masuk bulan Agustus juga. Jadi kegiatan di RT RW pasti juga ada beberapa dan agenda nobar ini bisa menjadi salah satu opsi pilihan untuk menjaga hubungan atau silaturahmi dengan warga sekitar. Nanti jam 8:30 kalau Indonesia lawan Vietnam di Piala AFF 2026. Lalu Mbak Maya tadi berangkat kawasan Warujayeng ke arah Prambon. Ini sampai di Simang 3 Watu Dandang masih lancar, angin tidak terlalu kencang, trafik lalu lintas dominasi roda 2 jalur Warujayeng Kediri. Kemudian informasi lain dari Pak Tommy di kawasan Ngurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di seputaran Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga masih lancar. Kendaraan pribadi masih mendominasi sampai malam hari ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: yang punya agenda untuk nobar seru cakra Timnas Indonesia versus Vietnam. Tadi salah satunya ada Pak Suprianto ya, yang sudah siap-siap begitu. Apakah kira-kira ada prediksi skor untuk pertandingan malam hari ini, Pak Supri? Nah, nanti untuk sudut cakra yang memang sudah menantikannya.

Ini tercatat paling banyak disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah saat musim kemarau yang menyebabkan api dengan cepat merembet. Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Nganjuk, Imam Asyari, menjelaskan hingga akhir Juli 2026, pihaknya telah melakukan 98 kali pemadaman kebakaran di wilayah kerjanya. Imam mengatakan objek yang terbakar paling banyak ialah rumpun bambu dan kandang ternak. Lebih lanjut, Imam mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi paling banyak disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan. Selain itu, perapian kandang ternak atau bediang itu juga tercatat masih banyak menyebabkan kebakaran kandang ternak di wilayah Kabupaten Nganjuk. Meski demikian, Imam memastikan bahwa tidak ada korban jiwa sama sekali yang timbul dalam 98 kasus kebakaran itu.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: kan memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujaya itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya spesial.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Saya masih coba cek juga di kawasan Kabu Jombang, ini ternyata masih padat merayap ya seru cakra. Jadi mulai dari jalur Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Ini dari simpang 4 traffic light itu sampai dengan yang arah ke Lamongan, semuanya sama-sama padat karena kendaraan tidak bisa melintas begitu ya. Ini sampai di Jalan Raya Kabuh Sukorame yang nikung itu ya. Nah, ini tepatnya di Jalan Raya Bapak Jombang, masuknya Pendowo Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, itu juga padat merayap begitu. Untuk Anda yang menuju ke arah Lamongan malam hari ini, sang para driver begitu ya, jadi mau hindari dulu, cari alternatif lain, barangkali dari teman-teman ada informasi jalur alternatif menghindari jalur Kabuh Jombang, nanti boleh disampaikan juga ke Alvan Amar.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Hajir ini. Hanya sekedar info, di Jalan Kabuh Lamongan, ini jalur Lamongan Jombang ada truk tebu gandeng terguling, Is. Kejadiannya sudah sore tadi sebenarnya, tapi sampai malam hari ini kata Pak Hajir masih macet total. Jadi kendaraan tidak bisa melintas sama sekali kata Pak Hajir. Bentar, ini Pak Hajir di lokasi atau info dari temannya begitu? Nah, yang jelas iya, di Jalan Raya Kabuh Jombang ke arah Lamongan, truk tebu yang terguling tadi, ini masih macet sampai malam hari ini. Jalur Kabuh Jombang ke arah Lamongan ataupun juga sebaliknya untuk roda 4 masih belum bisa melintas. Jadi hati-hati yang mau melintas di sana. Kita juga masih komunikasikan dengan kepolisian setempat, Is. Apakah ada jalur alternatif atau bagaimana? Ini masih kita komunikasikan dengan Kapolsek Kabuh Polres Jombang AKP Tommy Hermanto dan juga teman-teman di Polres Lamongan. Nanti akan kita update kembali. Kemudian Bu Yayu di kawasan Jombang Kota ke arah Mojokerto, ini sampai di flyover Peterongan masih lancar. Kemudian dari Pak Yusnandar di Nganjuk Kota arah ke Madiun sampai Bagor juga masih aman, angin tidak begitu kencang malam hari ini. Satu lagi masuk info tadi, Pak Anto di wilayah Prambon ke Kediri Kota sampai simpang 4 Jongbiru arah ke kota juga tidak ada hambatan, semampir antrian kendaraan juga masih normal, Is.
0: Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Iya, jalur ke Bu Jombang, Anda yang mau mengarah ke Babat Lamongan atau sebaliknya mau mengarah ke Ploso, hindari dulu jalur kabu karena memang ada truk yang terguling muatan tebu. Yang terguling itu gandengannya ya, gandengan dari truk dan tergulingnya melintang begitu sehingga tidak bisa kendaraan roda 4 maupun truk yang melintas. Hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas, itu pun juga sulit ya, space-nya tidak ada. Hati-hati yang melintas di sana, selain itu kalau bisa cari alternatif lain saja.

106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Pastikan Anda menghindari dulu jalur Kabuh Jombang atau mungkin menunda perjalanan ya. Jadi melanjutkan perjalanan apabila jalur tersebut sudah lancar kembali. Atau melintas dari arah Bojonegoro ya, juga bisa. Nah nanti tembusnya arah ke Lamongan juga, menghindari di jalur Kabuh Jombang. Tapi mungkin yang dari arah Jombang kalau harus ke jalur Bojonegoro dulu akan lebih jauh begitu. Tapi salah satu alternatif juga jalur Bojonegoro. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa pantau terus siaran 106,1 via radio analog

0: Anda atau mungkin via aplikasi streaming yang sudah Anda download di handphone Anda masing-masing. Ya, Zuru Jagra, musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngawi mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bersama jajaran Polsek Pitu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Kaligede, Desa Ngancar, Kecamatan Pitu pada hari Minggu 2 Agustus. Sebanyak 5.500 liter air bersih diangkut menggunakan satu unit truk tangki dan didistribusikan kepada sekitar 180 warga yang berasal dari 61 kepala keluarga. Selama proses penyaluran, air ditampung terlebih dahulu menggunakan dua terpal besar agar masyarakat dapat mengambilnya dengan galon maupun wadah lain untuk dibawa pulang. Kapolsek Pitu Polres Ngawi Ibtu Prinanto bersama personel Babin Kamtibnas turun mendampingi jalannya distribusi bantuan air. Penyaluran air bersih itu merupakan bentuk sinergi antara BBBD Kabupaten Ngawi, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar bantuan bagi masyarakat terdampak musim kemarau itu dapat tersalurkan dengan baik. Kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memberikan pelayanan kemanusiaan kepada warga yang membutuhkan.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Anda hindari dulu ya jalur Kabu Jombang, baik yang mengarah ke Lamongan maupun mengarah ke Peloso Jombang, karena memang untuk truk yang terguling belum berhasil terevakuasi. Sudah hampir memasuki jam 8 malam, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 8 malam Zero Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti. Gatekeeper juga ada Iis Atin. Masih kami tunggu informasi dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalui juga, lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Nganjuk mencatat terdapat puluhan kasus kebakaran pada musim kemarau ini. Kasus-kasus kebakaran yang terjadi di Nganjuk pun tercatat paling banyak disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah saat musim kemarau yang menyebabkan api dengan cepat merembet. Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Nganjuk, Imam Ashari menjelaskan, hingga akhir Juli 2026, pihaknya telah melakukan 98 kali pemadam kebakaran di wilayah kerjanya. Imam mengatakan objek yang terbakar paling banyak ialah rumpun bambu dan kandang ternak.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Memasuki musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Kapolres Trenggalek AKBP Rizky Triputra Erika Adiwijaya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selengkapnya bersama Rara, Krishna FM Trenggalek.
3: Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan agar lebih waspada selama musim kemarau. Kapolres menegaskan masyarakat tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ia juga mengingatkan agar menghindari penggunaan api terbuka di kawasan hutan, termasuk saat memasak atau kegiatan lainnya. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini tidak hanya dipengaruhi musim kemarau panjang, tetapi juga dipicu oleh kelalaian manusia. Sebagai langkah antisipasi, Polres Trenggalek telah menyiagakan Satgas Bencana di tingkat Polres maupun Polsek yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi karhutla. Selain memperkuat patroli di kawasan rawan kebakaran, jajaran Babin Kamtibmas juga diterjunkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kapolres mengajak warga segera melaporkan kepada aparat terdekat atau menghubungi layanan call center 110 apabila melihat asap maupun titik api, sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Komisi A DPRD Kabupaten Madiun berkomitmen mengawal penganggaran penambahan pos pemadam kebakaran beserta armadanya pada tahun 2027. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
4: Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kecepatan penanganan kebakaran sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, menyusul tingginya angka kejadian kebakaran selama tahun 2026. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Purwadi, menegaskan penambahan pos dan armada damkar sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia mengatakan pengalaman tingginya kasus kebakaran serta keterbatasan armada saat ini menjadi pelajaran penting sehingga anggaran untuk penambahan fasilitas pemadam kebakaran harus masuk dalam APBD 2027. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan aset milik daerah yang belum digunakan sebagai alokasi pos baru sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengadaan lahan. Selain penambahan pos dan armada, Komisi A juga mendorong pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat kerjasama penanganan kebakaran dengan daerah sekitar seperti Kabupaten Nganjuk, Magetan, Ponorogo, dan Kota Madiun. Purwadi turut menekankan pentingnya mengoptimalkan peran relawan pemadam kebakaran di setiap desa agar mampu melakukan penanganan awal sebelum petugas damkar tiba di lokasi. DPRD menyatakan siap mendukung penambahan armada, penyediaan alat pelindung diri atau APD, serta peningkatan kapasitas personel melalui pendidikan dan pelatihan. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Inisiatif Zakat Indonesia, IZI, kembali menghadirkan bantuan bagi para warga yang membutuhkan. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
5: Kali ini bantuan berupa kursi roda disalurkan kepada Asad, 81 tahun, warga Desa Bulaklo, Kecamatan Balen, yang mengalami keterbatasan mobilitas setelah menjalani operasi hernia sekitar 1 bulan lalu. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempermudah aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung proses pemulihannya. Sebelum bantuan diserahkan, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Balen lebih dulu melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan Tuhan penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial menjadi langkah efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi mendesak yang belum dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, perwakilan IZI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Asad mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya, karena kursi roda tersebut akan memudahkan mobilitasnya saat menjalani kontrol kesehatan dan meringankan beban keluarganya. Program ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa sinergi lintas sektor mampu menghadirkan solusi cepat dan tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
1: Balon udara tradisional asal Wonosobo kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Selengkapnya bersama Nisa, Krisna FM, Wonosobo.
6: Tahun ini, balon udara khas Wonosobo menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tampak dalam Festival Balon Udara Internasional di Meksiko. Ketua Komunitas Balon Udara Wonosobo, Agam Setiobudi, mengatakan keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia sekaligus membuktikan bahwa tradisi lokal mampu bersaing di panggung global. Keberangkatan tim dari Wonosobo membawa balon udara tradisional dengan desain khas yang selama ini menjadi ikon budaya daerah. Partisipasi tersebut merupakan hasil perjalanan panjang pelestarian tradisi balon udara yang kini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kehadiran mereka di festival internasional diharapkan dapat memperluas promosi pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas masyarakat Wonosobo kepada pengunjung dari berbagai negara. Tradisi balon udara di Wonosobo sendiri telah berkembang menjadi daya tarik wisata unggulan. Berbagai festival yang rutin digelar setiap tahun selalu menarik puluhan ribu wisatawan dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata serta UMKM. Keikutsertaan sebagai satu-satunya wakil Indonesia di Meksiko pun diharapkan semakin mengangkat nama Wonosobo di tingkat dunia dan membuka peluang kerjasama budaya maupun pariwisata dengan berbagai negara. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Angka pernikahan di Kutai Kartanegara menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Selengkapnya bersama Amoy, Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara.
7: Humas Pengadilan Agama Tenggarong, Ridwan Syah, mengatakan berdasarkan data hingga Juli 2026, tercatat ada 33 permohonan pernikahan dini yang diajukan. Jumlah itu turun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, Pengadilan Agama Kukar menerima 94 permohonan dispensasi nikah. Keberhasilan dalam menurunkan angka pernikahan dini ini berkat upaya dari pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang secara rutin memberikan konseling, edukasi, serta pendampingan kepada anak dan orang tua sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi perkawinan usia dini. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Menjelang panen raya, harga bawang merah di Nganjuk justru anjlok. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
8: Salah satu pedagang bawang merah Menik mengatakan turunnya harga tersebut dipicu masuknya pasokan dari petani yang lebih awal panen. Selain itu, cuaca yang mendukung membuat produktivitas bawang meningkat sehingga stok di pasaran melimpah. Berdasarkan pantauan dari sejumlah pasar tradisional Nganjuk, bawang merah ukuran besar saat ini seharga Rp20.000 per kilogram, sedangkan bawang merah sedang Rp19.000 per kilogram, serta bawang merah ukuran kecil Rp18.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga masih bertahan di angka Rp28.000. Rp8.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Di sisi lain, para petani mengaku merugi karena harga jual saat ini di bawah harga pokok produksi atau HPP. Biaya untuk bibit, pupuk, dan tenaga kerja tidak bisa tertutup dengan harga yang ada sekarang. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Pacitan diundur hingga 15 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
9: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 46 Kabupaten Pacitan, Hayu Arifianto mengatakan, penundaan dilakukan karena pembangunan gedung permanen beserta fasilitas pendukung belum selesai seluruhnya. Menurut Bayu, penyelesaian pekerjaan masih difokuskan pada fasilitas penyediaan air bersih, asrama, dan beberapa pekerjaan akhir atau finishing, agar seluruh sarana dapat digunakan secara optimal saat siswa mulai menempati kompleks sekolah. Menurutnya, seluruh aktivitas pembelajaran akan dipindahkan ke kompleks sekolah permanen setelah sarana dan prasarana dinyatakan siap digunakan. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, segera berlangsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam dalam laga ketiga fase grup Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Pekansari Bogor jam 8:30 nanti ya, Seru Cakra. Laga Indonesia melawan Vietnam kali ini adalah berburu tiket semifinal. Dan Indonesia dan juga Vietnam ini sama-sama butuh kemenangan dalam laga yang akan segera berlangsung ini. Dengan 3 poin, timnas Indonesia akan memastikan langkah ke fase gugur, sementara Vietnam butuh poin sempurna untuk menjagakan lolos ke semifinal dan terhindar dari tersingkir saat fase grup ini. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kedua grup A dengan 6 poin yang berasal dari 2 kemenangan, sementara Vietnam ada di peringkat ketiga dengan 4 poin dari hasil 1 kali menang dan 1 kali imbang. Pertandingan akan segera berlangsung jam 8:30 nanti. Ini bisa lihat di televisi ataupun juga di siaran langsung di YouTube. Karena akan disiarkan secara resmi di YouTube juga. Sehingga tidak usah khawatir, pertandingan bisa disaksikan lewat handphone juga 8:30 malam nanti.

0: Ya, yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa kunjungi di media sosial, bisa ikuti Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Ya, sementara itu musim kemarau yang melanda Kabupaten Ngawi mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Dan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air, BPBD Kabupaten Ngawi bersama jajaran Polsek menyalurkan bantuan air bersih kepada dusun Kali Gede, Desa Ngancar, Kecamatan Pitu pada hari Minggu kemarin. Sebanyak 5.500 liter air bersih diangkut menggunakan satu unit truk tangki dan didistribusikan kepada sekitar 180 warga dari 61 kepala keluarga. Dalam penyaluran, air ditampung terlebih dulu menggunakan dua terpal besar agar masyarakat dapat mengambilnya dengan galon ataupun wadah lain untuk dibawa pulang. Ya, gatekeeper dulu ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Bu Amina, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri lewat di jalur depannya SPBU Gondanglegi, perbatasan antara Prambon dan juga Kediri. Antrian cukup panjang, namun untuk kebutuhan solar, Pertalite dan juga Pertamax masih ada, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian Pak Ari Bowo, update untuk malam hari ini, tanggal 3 Agustus 2026, selepas Isya ya, ada lomba untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI. Ini lombanya unik-unik ini, di kawasan Desa Domas, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Desa Beloh, rumahnya Pak Ari, ini itu dekat sekali dengan Desa Domas, hanya sekitar beberapa meter saja. Dan kalau saya lihat dari foto, ada ibu-ibu yang ikut lomba, di atasnya kepala itu dikasih Alfan tahu tampah. Nah itu dikasih itu dan menjaga keseimbangan sampai dengan finish begitu. Iya, apabila ada yang jatuh tampahnya, maka harus lewat start lagi, balik lagi.
0: Harus mengulang ya.
1: Iya, sebenarnya hampir sama dengan lomba balap kelereng ya Van ya. Kalau balap kelereng kan cuman ditaruh di sendok gitu dan nanti jalan secepat-cepatnya dan juga menjaga keseimbangan agar kelerengnya itu gak jatuh. Kalaupun jatuh harus mengulang lagi. Kemudian informasi masuk Van nih, tadi ada laporan dari pendengar mohon bantuan karena beberapa daerah Melandangan Pace depannya SD Negeri Melandangan itu padam, kemungkinan ada kabel yang putus karena padamnya itu tidak merata. Sudah kami sampaikan ke rekan-rekan PLN ULP Nganjuk kalau Pace ikutnya di Nganjuk. Kemudian dari Mbak Maya menambahkan update untuk arus lalu lintas jalur Baron Nganjuk depannya Pasar Baron masih ramai lancar saja, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
6: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, menit ke 37 lepas dari jam 8 malam seluruh cakra. Saya ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Malam ini tadi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk ini bantu masyarakat atau salah satu ya yang ini lapor ke rekan-rekan Damkar langsung ke makunya Damkar minta dibantu untuk melepaskan cincin. Jam 8 malam ini tadi baru saja ada Mas Dwi Arya, usianya 15 tahun, warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Ini minta bantuan ke Pos Damkar Tanjunganom untuk dilepaskan cincinnya karena memang sudah kekecilan dan merasa tidak bisa melepaskan sendiri dengan cara-cara yang sudah dicoba. Lalu sudah di Mako Damkar dan ini berhasil dilepaskan dengan cara diputus begitu untuk cincinnya ya. Kemudian informasi masuk dari Pak Bahtiar menuju ke arah Kediri, ini sudah nyampe di jalur Semampir Kota Kediri. Arus lalu lintas disampaikan ramai lancar, cuacanya juga cukup bersahabat. Kemudian info masuk dari Mas Amal menuju ke arah Malang, ini sudah nyampe di depannya alun-alun Kota Batu, arus lalu lintas juga

0: diinfokan ramai lancar. Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

Iya, Anda masih dapat terus berbagi informasi ya, Seduluh Cakra, sampai jam 9 nanti lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ada Iis Atin di ruang gatekeeper.

0: Ya, skor sementara timnas Indonesia lawan Vietnam ini di menit 20, skornya Indonesia tertinggal 2-0 ya, Sri Cakra. Tapi masih panjang, optimis akan membalikan keadaan nanti. Bermain di kandang di Stadion Pakansari Bogor, sementara timnas Indonesia ketinggalan 2-0 di menit ke-20 melawan Vietnam di Piala AFF 2026. Ya, ke Iis.
1: Ya, kabar pencurian sepeda motor atau curanmor di Denanyar, Jombang. Pelaku ini kabur ke Mojokerto, namun akhirnya tertangkap ya oleh rekan-rekan kepolisian. Tim gabungan dari Polsek Jombang Kota dan unit Resmob Satreskrim Polres Jombang berhasil membekuk terduga pelaku di Kabupaten Mojokerto beserta dengan sepeda motor hasil curian yang sempat dibawa kabur olehnya di kawasan Denanyar, Jombang. Terduga pelaku ini masih muda, usia 37 tahun, dengan inisial SR, warga Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Ia diamankan di wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada minggu lalu, yang mana setelah polisi melacak keberadaan dari sang pelaku ini, karena dapat laporan adanya curanmor di kawasan Denanyar, Jombang.
0: Yeah.
1: Informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper ada Pak Akmaludin, ini tadi melintas di jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Rejoso, lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga bersahabat. Kalau Bulativa ini depannya Pasar Jekek Baron, cenderung sepi saja untuk lalu lintas, tapi untuk jalur yang mengarah ke Lengkong dilaporkan agak ramai, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya di media sosial, ada Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website, ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Dan untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming, ada di Google Play Store dan juga App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Bisa Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami. Untuk berbagi informasi lewat WA ataupun juga telepon 0852-9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Dukuh Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup, bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Ya, dan terima kasih untuk Dulur Cakra yang sudah berbagi informasi sampai di malam hari ini ya. Informasinya dapat Anda cek ulang di media sosial, Facebook ataupun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau ke website di cakrakrishna.com. Sudah menjelang jam 9 malam, saya Alvan Amar dan tim gatekeeper ada Ii Satin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

semua guru. Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kebenaran.

kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengusung Vignaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW 5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah

asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki

0: keindahannya. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto, dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Gampeng Rejo, tepatnya pada pukul 7 lewat 15 menit. Jadi buat Sedulur Cakra yang ingin melakukan donor darah bisa langsung saja ke Balai Desa Kecamatan Gampeng Rejo di pukul 7 lewat 15 menit. Dan selanjutnya untuk informasi dari wilayah Gunung Bromo ini ya, ada satu informasi terkait dengan adanya kejadian kebakaran hutan ini Jamar di Blok Bantengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada tanggal 3 Agustus pada pukul 5 sore. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin akan berwisata di Gunung Bromo begitu bisa dialihkan ya untuk wisatanya, karena per tanggal 3 Agustus kemarin jam 10 malam sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan, Gunung Bromo ini ditutup sementara karena adanya upaya pemadaman serta memperhatikan keamanan pengunjung juga. Maka kunjungan di wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang ini ditutup sementara sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jamal.
1: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Seluruh cakra tetap waspada dan hati-hati saja ya. Di jam hampir jam 7 pagi ini biasanya udah mulai ramai nih di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk, diantaranya di Kertosono, lalu juga di kawasan Nganjuk Kota. Ini juga cukup ramai. Selain itu di jalur Kondang Nganjuk ini juga ramai para pekerja pabrik yang mulai berangkat bekerja begitu ya. Nah ini kalau sudah jam mepet seperti ini biasanya terburu-buru semua nih. Maka Anda yang sedang melintas di jalur-jalur tersebut, mohon untuk lebih waspada saja, selalu perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda. Dan jangan lupa untuk terus berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun, sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Badan Gizi Nasional atau BGN mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sanksi dijatuhkan kepada Kepala SPPG yang terbukti melanggar peraturan. Mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pencopotan dilakukan terhadap Kepala SPPG yang tidak memenuhi standar operasional maupun melanggar integritas dalam melaksanakan program MBG. Ia menegaskan BGN menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat maupun merugikan keuangan negara. Untuk memperkuat pengawasan, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan proses operasional di setiap dapur MBG dipantau secara lebih sistematis. Sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat deteksi terhadap berbagai pelanggaran di lapangan. Selain itu, BGN juga akan meningkatkan transparansi penyelenggaraan program MBG dengan membuka akses informasi kepada orang tua, sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga pemerintah daerah. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IIS.
1: Ada truk mogok sebelum jembatan Kertosono dari arah Mengkreng, Mahbub. Yeah. Ini tadi ada Pak Bambang, pendengar Radio Cakra Krisna yang menyampaikan info tersebut. Karena dari video terlihat arus lalu lintas merambat di kedua arahnya, dari arah Kertosono maupun yang dari arah Mengkreng atau Kediri. Jadi Sri Jakarta mohon bersabar yang melintas di jalur tersebut. Pak Bambang juga menambahkan mohon bantuan karena belum ada petugas yang membantu untuk mengatur lalu lintas. Saya sudah sampaikan ke Bribka Edi Purwanto, anggota pos Mengkreng Kediri, ini agar segera dibantu untuk pengaturan lalu lintasnya. Hati-hati yang melintas di sekitaran jembatan Kertosono dari arah Mengkreng maupun dari arah Kertosononya. Mabuk.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi terkait dengan adanya informasi rekayasa arus lalu lintas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tulungagung Bernostalgia 2026. Jadi untuk rekayasa lalu lintas ini akan terjadi di wilayah Tulungagung, yang dimana Satlantas Polres Tulungagung akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus di sekitar kawasan alun-alun Tulungagung pada hari Rabu besok sampai dengan hari Minggu. Jadi tepatnya pada tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026. Untuk penutupannya mulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Jadi untuk setiap harinya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu penutupannya jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam. Selebihnya masih boleh dilewati. Untuk rekayasa arus lalu lintas ini kami juga sudah menghubungi dari rekan-rekan Satlantas Polres Tulungagung untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Waspada untuk Anda yang melintas di jalur jembatan Kertosono ya. Ini yang menuju ke arah Mengkreng atau yang dari arah Nganjuk begitu. Di tepat sebelum jembatan Kertosono ada truk yang mogok, truk box ukurannya cukup besar, tronton sepertinya ya. Nah ini mengalami trouble sehingga untuk kendaraan yang melintas ini harus bergantian. Sementara belum ada petugas kepolisian, ini masuknya wilayah Polsek Kertosono ya, biar nanti diteruskan ke teman-teman Polsek Kertosono. Barangkali bisa dibantu untuk penanganan ataupun pengaturannya. Yang pasti saat ini juga cukup padat seluruh cakra, mohon untuk lebih waspada saja. Sambil berbagi informasi, Anda bisa sampaikan juga di 0852 9001061. Sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser seluruh cakra, sehat selalu dan selamat pagi.